0: sulit sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kita 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan hasil G50 kemudian bagaimana G20 hilirisasi ke depan dan semuanya tentunya butuh pengawalan dan perkuatan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatifly pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Natal 2026-2027 ini kami juga laksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100,000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.

0: sih? Dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
1: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
0: Tidak ada ya?
2: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir AD akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir AD, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas,

0: Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Opini Publik RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selama beberapa menit ke depan kami hadirkan topik yang hangat untuk Anda bahas pagi ini. Kali ini saya bersama rekan saya Sirli yang akan memandu juga jalannya Opini Publik pada pagi hari ini. Selamat pagi Sirli.
1: Selamat pagi Padli.
0: Sehat kabarnya Sirli ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sirli, perjalanan dari rumah ke kantor seperti apa pagi tadi Sirli?
1: Pagi tadi kalau dari Kayu Tangi ke Pal 3 ini lumayan kabutnya cukup tebal ya. Terus untuk Sirli nih yang udah rabun jauh juga itu penglihatannya makin kabur di jalan dan asapnya cukup mengganggu juga nih.
0: Jarak pandang pagi tadi terbatas atau seperti apa kira-kira?
1: Lumayan terbatas ya di beberapa daerah itu, di beberapa jalan lumayan pekat kan.
0: Jadi lumayan apa ya, mengganggu penglihatan apalagi bagi yang mengalami kendala di mata juga ya. Kayaknya memperparah maksudnya ya kondisi tersebut. Akhirnya membuat pelan-pelan kayaknya ya pagi tadi Sirli kesini ya.
1: Iya, gak bisa terlalu cepat ya. Kita takutnya juga gak lihat-lihat nih di jalan.
0: Sirli ada riwayat apa sih, asma atau apa gitu?
1: Sebenarnya untuk gangguan pernapasan itu alhamdulillahnya udah tidak separah yang dulu ya. Kalau dulu pernah asma, kalau sekarang ya walaupun dengan keadaan kabut yang lumayan pekat ini ya agak mengganggu juga agak sih tetap mengganggu.
0: Mudah-mudahan ini kita disehatkan aja sih Liah dengan kondisi kabut asap di Banjarmasin yang kayaknya semakin hari naik turun ya Sirli ya. Kadang pernah mungkin Sirli datang ke sini dengan kabut yang enggak terlalu padat gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi hari ini lumayan pekat ya pagi hari ini di Banjarmasin dan sekitarnya juga. Nah, ini ada yang berbeda enggak Sirli di jalanan tadi pagi?
1: Oh iya, di jalan tadi pagi itu kan biasanya kalau di jam-jam 7 itu sudah lumayan padat ya, termasuk juga anak-anak sekolah itu. Mereka pastinya berangkat sekolah, tapi tadi pagi saya lihat di jalan itu lumayan lengang dan di beberapa sekolah itu terlihat sunyi ya. Kayaknya karena dengar-dengar dari kemarin ya, Senin 5 Oktober itu mulai diterapkan kembali pembelajaran jarak jauh ya oleh Dinas Pendidikan Banjarmasin ya khususnya juga.
0: Baik, berarti ini anak-anak sudah melaksanakan kembali PJJ atau pembelajaran jarak jauh Sirli ya, yang artinya ini membuat apa ya, membuat jalanan jadi makin sepi jadinya, alhamdulillahnya ya, maksudnya itu ya. Karena takutnya kan kalau lagi kabut-kabut kayak gini dampak apa ya, kayak Sirli aja tadi yang penglihatannya juga cukup kurang gitu ya. Apalagi anak-anak yang mungkin mereka ada yang mungkin lebih lagi, atau mungkin apa ya, bahayanya lagi tuh buru-buru ngebut dan lain sebagainya, tabrakan itu juga berbahaya di jalan ya. Belum lagi dampak kesehatannya juga bagi anak-anak yang rentan,
1: lumayan
0: seperti
1: rentan ya.
0: ISPA juga ya. Terus juga ada penyakit-penyakit lainnya seperti tadi asma saya sebutkan di awal. Ini juga berdampak. Berarti ini PJJ sudah diterapkan ya Sirli ya, dari kemarin sampai kapan Sirli?
1: Oh iya, kalau dari informasi Dinas Pendidikan Banjarmasin itu sebelumnya kan di satu hari, di 5 Oktober kemarin ya, hari Senin. Lalu katanya diperpanjang sampai hari Selasa 6 Oktober ini, dan akan dievaluasi kembali di hari Rabu besok ya, 7 Oktober. Untuk apakah akan diperpanjang lagi atau bagaimana, karena melihat tingkat kualitas udara kita ya di beberapa hari ini, dari kemarin itu di beberapa wilayah di Banjarmasin itu sudah masuk ke status berbahaya seperti itu.
0: Baik, jadi kita ajak juga nih pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin mengomentari terkait dengan topik yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran jarak jauh, yang artinya komentarnya terkait dengan sekolah yang menerapkan PJJ akibat dari kabut asap. Silakan Sirli bisa bergabung ke line telepon mana kira-kira?
1: Iya, bisa bergabung di line telepon kami jika kalian ada tanggapan atau komentar opininya di 0511-3251-562 atau lewat nomor WhatsApp kami di 0811-5151-410.
0: Baik, sudah ada penelpon pertama. Selamat pagi.
2: Pagi, Padli.
0: Baik, ini ada Pak Ramli ya.
2: Ya.
0: Atau salah saya ini, benar ya?
1: Benar.
2: Benar sekali.
0: Oke, alhamdulillah. Pak Ramli, sehat kabarnya Pak Ramli?
2: Mata pedas.
0: Halo. Padat berarti pekat kabutnya ya?
2: Kabutnya kadap.
0: Nah, di alu-alu kabutnya kadap, kata beliau gelap ya.
2: sampai di sini kada ada kebakaran datang di lain.
0: Ah, oh. Oke. Okay. Kiriman berarti ya Pak Ramli ya?
2: Mm-hmm. Jadi bagus saja patai mun ka anakan tu baik diburakan ya Allah.
1: Iya.
2: Mm-hmm. Yeah. Belajar ya apa aja orang tua sementara ini biar jadi rumah tuh ya Allah.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, sadangan anak tua aja betukan, ispa, mm-hmm. sakit dada. Nah, ka anakan pulang ya kalau ada tahannya ya Allah. Mm-hmm. Nah. Kasihan nah kita nih ada menghadang sa tatang bulan lagi kalau ampih kabutnya nah.
0: Amin, mudah-mudahan iya, ya. Amin. Nah, mudah-mudahan. Nih kita nggak tahu sih masalahnya ya, Pak Ramli ya. Tidak bisa menebak-nebak nih. Oke, siap. Bagus saja. Berarti mendukung ya tadi ya, Pak Ramli ya.
2: Ya kakak itu pang deh kita ya.
0: Boleh. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ramli, ini sudah ada kembali yang bergabung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, ada Pak Wawan di Jorong?
3: Ya, Mas Wawan di Jorong.
0: Nah, Mas Wawan di Jorong. Ini ada juga Sirli, Pak Wawan dari anak magang kita yang gabung di Opini Publik.
3: Nah, sehat? Kalau di Jorong itu alhamdulillah kita 400 blok A, blok B enggak ada kabut.
1: Okay. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sama sekali enggak ada kabut. Jadi biasa kalau panas ya panas. Gini, kalau PCC itu saya serahkan ke orang tua wali murid masing-masing. Kalau seandainya itu mengganggu anaknya ya saya mendukung. Cuma permasalahannya kalau anak atau orang tua ini yang nggak punya HP itu gimana?
1: Untuk
3: kita serahkan ke orang tua. Kalau seandainya nggak punya HP mending diliburkan dulu, nggak usah PCC. Kalau yang PCC mungkin yang punya HP. Kalau orang tua kan nggak, tidak semua yang punya HP yang ada internetnya itu. Jadi kita serahkan ke orang tua masing-masing dulu. Kalau umpama ini diliburkan dulu 3 hari, nggak usah PCC, nggak apa-apa. Ya kalau PCC kan bagi yang punya HP. Kalau bagi yang nggak punya HP yang ada internet itu gimana?
0: Oke.
3: Itu kan harus dipikirkan. Makanya diliburkan 3 hari tanpa PCC. Kalau PCC kan bagi yang punya apa, kalau nggak punya apa kan atau temen kan jangan nih bingung orang tuanya.
1: Nah,
3: mending sekalian diliburkan 3 hari baru nanti dievaluasi. Kalau PCC kan kasihan bagi yang nggak punya apa.
0: Oke.
3: Kalau mending sekalian diliburkan 3 hari atau 2 hari. Gitu aja.
0: Baik, siap. Kami terima ya anggapannya. Terima kasih Pak Wawan dari Jorong sudah bergabung bersama kami. Di WhatsApp sudah ada bergabung dari 0811 500 sekian. Selamat pagi, halo.
4: Selamat pagi Bung Padli.
0: Selamat pagi. Ini dari siapakah, di mana ini?
4: Banjarmasin, Syahri.
0: Oh, Amang Syahri, baik. Alhamdulillah sehat kabarnya. Berarti ini nomornya belum kami save nih. Mohon maaf Pak Syahri ya.
4: Tadi itu yang di damping pian tadi siapa tuh yang datang dari Kaitangi tadi?
0: Ada Mbak Sirli,
4: Amang Syahri. Nah, Mbak Sirli itu yang membuat saya tertarik bergabung.
0: Kenapa
4: jadi gini,
0: nih?
4: Tadi saya baru melintas di Kaitangi juga ada kabut-kabut tipis lah gitulah. Bang Sirli lah.
0: Iya.
4: Bu Sirli lah. Nah, cuma diinformasikan lah Bu Seri atau ketinggalan menginformasikan karena di Gedung Bundar jadi kemacetan karena saya setiap hari dan hari ini padat sekali ya Bu Seri lah karena ada kegiatan wisuda. Iya, wisuda di Universitas Muhammadiyah di situ tadi. Nah, itu luar biasa di macet. Jadi ada kegiatan wisuda Universitas Muhammadiyah masing-masing. Jadi lewat Corong RR ini ulun mohon maaf Bu Badli untuk menginformasikan
0: siap,
4: untuk
0: siap.
4: Ya kalau beli aja jalur alternatif lah.
0: Oke,
4: untuk
0: siap.
4: Lewat di Kaitangi mungkin ada batas-batas. Nah, jadi apa tadi juga diutarakan di penelpon terdahulu tentang apa?
1: PJJ
4: asap yang ya ada yang PJJ, ada yang pro dan kontra ya. Itu otomatis dah. Nah, bagi kita kan kemarin tarik ke belakang kan ada viral kemarin di media bahwa ada guru honorer di Banjar Selatan ini meninggal karena asma. Karena apa asap. Nah, mungkin bercermin dari PD itu supaya jangan hal-hal yang terjadi ya pemerintah mungkin PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Okay. Jadi saya sependapat lah apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banjarmasin untuk PJJ. Mungkin di provinsi saya tidak tahu lah di mana PJJ, atau tapi skop untuk Banjarmasin, beberapa sekolah saya lintas dari pulang dari rumah, dari sekolah Okuah juga libur, TK dekat rumah kita juga libur, gitu ya. Mungkin SMP 3 juga tidak ada, sepi tadi. Biasanya kan tiap pagi itu macet jalan Jati gitu, Bung Padli, jalan Pangeran Antasari.
0: Betul.
4: Jadi mudah-mudahan ada karhutlah ini mereda dan kita berdoa hujan turun. Nah, ini yang kita harapkan Oktober. Ini sampai 4 bulan ya.
0: Iya.
4: Baru kemarin rasanya Kayu Tangi, tapi untuk di daerah kita cuma rintik-rintik sedikit aja. Jadi mudah-mudahan lah hujan segera turun, dan kalau perlu di apalagi diupayakan untuk hujan buatan
0: AMC ya.
4: Agar terutama di daerah sekitar Samsudinur, karena itu menghambat arus lalu lintas penerbangan. Nah, sehingga standby lah. Jadi mudah-mudahan diberikan kesehatan juga petugas-petugas relawan dan lain sebagainya untuk kabut-kabut ini, asap ini.
0: Baik, siap.
4: Itu aja Bung Padli.
0: Terima kasih Bung Syahri.
4: Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu dan terhindar daripada sakit ISPA gitu.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Syahri, penelpon rutin kita yang selalu siap sedia mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Nah, tadi ada informasi tambahan dari Bung Syahri, ada wisuda ya di kawasan Gedung Sultan Suryansyah. Bagi Anda bisa melewati jalan alternatif, bisa melewati Sungai Miai Belakang ataupun juga Sultan Adam bagi yang ingin melewati ke kawasan Kayu Tangi ya. Kita lanjut lagi Sirri di penelpon sebelah di belakangnya. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya selamat. Ini kalau tidak salah Bung Padli sama Sirri ya.
0: Iya betul. Nah,
5: juga sehat walafiat ya.
0: Amin ya
5: rabbal alamin. Tadi cuma dengar Sirri itu pandangannya agak kabur-kabur begitu loh.
0: Iya
5: betul. Ya semua kabur sih kalau menghadapi asap itu ya. Jadi ini informasi juga Bung Padli, bahwasanya Sadam ini kemana-mana memancing ya.
0: Iya.
5: Jadi seakan-akan Sadam itu memancing di atas awan kok.
0: Waduh.
5: Iya, nah,
0: okay.
5: Cuma syukur ikan betoknya matok aja gitu.
0: Alhamdulillah, manjur aja berarti ya pancingannya. Ya.
5: Nah, iya, jadi Sadam itu pakai masker kesana itu pagi-pagi Bung Padli.
0: Wow. Okay.
5: Di Sungai Lulut juga itu di di pasar itu ya. Waduh, luar biasa gitu. Sudahnya padat, lagi apa dan sebagainya. Nah, kemudian informasi yang berlanjut bahwasanya biasanya di depan rumah ini ya rami kendaraan mobil itu untuk mengantar anak ke SMP 6. Tapi nyatanya hari ini kok sepi gitu. Nggak ada satu orang pun pelajar yang lewat gitu ya, baik yang jalan kaki maupun roda 2 atau roda 4 gitu ya. Nah itu Bung Pardi. Kemudian masalah PJJ itu setidaknya itu memang harus dilakukan Bung Pardi. Jadi sekiranya orang tua yang tidak punya HP itu paling tidak diusahakan gitu loh, daripada beli rokok, beli apa gitu kan. Nah gitu, setidaknya itu. Nah, karena kita nih sebaiknya kalau misalnya tidak dilakukan PJJ itu, kalau ujar orang Kalimantan itu Bung Padli, Bung Sirli, Mbak Sirli ya, itu ketinggalan kurikulum. Nah sehingga kita nantinya terlambat gitu loh, dibanding Pulau Jawa ya kan. Nah Pulau Jawa udah kurikulum berapa apa dan sebagainya, tapi kenyataannya gitu aja, jadi pelajarannya nggak terselesaikan begitu loh. Sehingga pada saat UN umpamanya ujian nasional gitu ya, itu tertinggal orang kita. Nah ya, jadi paling tidak juga bagaimana koordinasi dengan rekan-rekannya yang punya yang nggak punya HP, bersamaan dengan rekan yang punya HP, apalagi satu kelas umpamanya. Setidaknya itu kan ada komprominya itu, para pelajar-pelajar itu kan bukan diam aja gitu, mentang-mentang gak ada HP kok melongo doang gitu, gak apa sih. Nah itu Bung Padli ya, ini pendapat Sadam yang gak sekolah Bung Padli.
0: Okay.
5: Ya gitulah.
0: Tapi menciptakan anak yang berhasil insinyur, nah, Sadam, alhamdulillah ya.
5: Ya itu dia, karena nekat itu tadi Bung Padli.
0: Alhamdulillah.
5: Ya nekatnya itu karena ada modal sedikit gitu loh.
0: Sepakat.
5: Nah
0: saya
5: kemudian
0: ini,
5: kita kan sering jumpa di Inspirasi ya.
0: Yes.
5: Nah di malam minggu sama Mbak Rima.
0: Betul.
5: Nah itu Sadam selalu buktikan itu bagaimana mengimplementasikan apa dan sebagainya begitu ya. Nah kemudian angan-angan bagaimana mewujudkan, nah sesuai dengan kemampuan kita, iya kan. Nah setidaknya itu Bung Fadli, makanya kan sering Sadam bacakan itu ayat itu ya, wa aidulahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil haili turhibu nabi, persiapkan segala sesuatu untuk menghadapi perang. Loh kita kan sekarang enggak perang ya, perang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan,
0: iya kan, sepakat saya.
5: Nah itu dia,
0: ilmu ada di mana-mana, tinggal kita yang nyari nih.
5: Nah itu sebenarnya sebagai basic, sebagai basic itu untuk kita melangkah ke depan, bagaimana memerangi ekonomi kita yang kurang, bagaimana menghadapi masa depan kita yang minim. Setidaknya kita itu selalu perang, perang pola pikir. Ya, dalam hal positif ya kan Bung Fadli?
0: Iya.
5: Mbak Sirli ya.
1: Iya.
5: Nah, ini sebagai sangu-sangu kita ini untuk masa depan loh.
0: Oke. Okay.
5: Oke, barangkali terima kasih ya.
0: Terima kasih Bung Sadam ya.
5: Semoga Anda selalu sehat walafiat.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sadam ya dari Banjarmasin telah bergabung bersama kita Sirli ya pada pagi hari ini. Menarik, beberapa penelpon kita pro kontra terjadi. Seperti halnya tadi ada beberapa yang kontra, ada juga yang memang pro dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Itu namanya dinamika ya Sirli ya, terjadi di berbagai kebijakan yang diterapkan. Pastinya ini harus ada yang diminimalisirkan, ada yang diunggulkan juga. Terakhir telepon berikutnya Sirli di 562 sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa dulu, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Baik, dari siapa di mana ini?
6: Dari orang Kalteng.
0: Orang Kalteng yang Bahaur atau yang di Kapuas?
6: Di Kapuas.
0: Kapuas, Bang Dani ya?
6: Bukan.
0: Mas Randi, bukan?
6: Amang Dharma.
0: Oh, Amang Dharma. Wah, ini baru gabung sama saya kayaknya nih.
6: Iya, baru gabung.
0: Alhamdulillah. Kabar sehat, Bang Dharma ya?
6: Kabar sehat aja. Cuma kabut nih.
0: Kabut kiriman atau kabut produksi sendiri itu, Bung Dharma?
6: Enggak. Kabut kiriman nih.
0: Bukan kabut produksi sendiri berarti ya? Baik, Bung Dharma, ada yang ingin dikomentari terkait dengan pembelajaran jarak jauh nih Bung Dharma terkait dengan kabut asap?
6: Kalau jarak jauh kan enak boleh.
0: Halo, nah, Bung.
6: Halo.
0: Ya, ini kayaknya putus, jaringannya putus-putus nih.
6: Ya, putus-putus.
0: Nah, ini agak lancar nih lumayan. Silakan Bung Dharma.
6: Iya. Kata Sadam tadi bagus juga, bilangnya tuh memerangi untuk mendapatkan ilmu. Benar juga.
0: Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu saja Bung Dharma ya. Baik, siap mendukung berarti dari Bung Sadam tadi yang sudah bergabung bersama kita. Lagi kita terima berarti terakhir nih. Selamat pagi, halo.
1: Halo.
0: Oke, halo, selamat pagi. Ya, tidak ada suaranya Sirli. Baik, berarti sampai di sini dulu opini publik pagi hari ini. Sirli, terima kasih banyak atas menemani kita di pagi hari ini. Tadi ada Pak Ramli, Pak Wawan, ada Bung Syahri, juga Bung Sadam. Nanti kita akan bahas di Dialog Interaktif Banjar Realita ya. Terima kasih Sirli, selamat pagi, salam sehat Sirli ya.
1: Selamat pagi, salam sehat juga untuk Padli dan pendengar semuanya.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa di edisi berikutnya.
7: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UPK Sulteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
8: Himbauan keselamatan ketenaga listrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina yakni subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster yang beredar tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 4 tahun 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan juga menyesatkan. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai. Sudah
2: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
2: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita ketahui saat ini kabut asap masih menyelimuti kota Banjarmasin, dan pemerintah kota pun masih menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk satuan pendidikan di bawahnya. Namun kondisi kabut asap saat ini memang dalam fluktuatif, sehingga pemerintah kota pun melakukan evaluasi per 3 hari dalam hal pengambilan kebijakan pembelajaran di lingkungan sekolah Banjarmasin. Dan untuk mengomentari kondisi ini, kita sudah terhubung dengan pengamat pendidikan, ada Bang Reza Pahlipi melalui sambungan telepon. Selamat pagi Bang Reza.
1: Selamat pagi Mas Juma.
0: Baik, terima kasih Bang Reza sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Baik Mas Juma.
0: Baik, Bang Reza, melihat kondisi sekarang yang masih diselimuti kabut asap Bang ya, secara fluktuatif juga masih naik turun kondisi kualitas udara kita, terkadang berada di posisi berbahaya dan juga berada di posisi kuning atau cukup berbahaya. Langkah yang sudah diambil dari pemerintah kota Banjarmasin ini sejauh ini dari pandangan pengamat pendidikan seperti apa Bang Reza?
1: Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Juma ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam momentum acara pada pagi hari ini. Yang pertama, persoalan kabut asap ini kembali terjadi, dan ini juga harus menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan sistem pendidikan kita, khususnya di Kota Banjarmasin ya Mas Juma. Nah, kita sekali lagi, kita tidak boleh menganggap bahwa kabut asap ini sebagai persoalan musiman yang datang setiap tahun. Nah, kemudian Mas Juma, setelah itu hilang begitu saja tanpa ada evaluasi yang serius gitu. Nah, makanya di dalam statement awal ini saya sangat menekankan sekali bahwa ada 3 hal sebetulnya yang menjadi titik perhatian ya kita semua, khususnya dinas pendidikan dalam hal ini dan juga sekolah yang menjadi tempat atau sarana anak-anak ya ataupun guru-guru dalam melanjutkan proses belajar dan mengajar hari ini. Yang pertama Mas Juma, bahwa keselamatan dan juga kesehatan warga sekolah, tidak hanya peserta didik ya, tetapi juga guru-guru yang mengajar di sana, kemudian ada staf-staf yang di sana, itu harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita terlalu berorientasi pada pencapaian target kurikulum dan mengejar ketuntasan pembelajaran, tetapi mengabaikan kondisi kesehatan warga sekolah kita. Nah, kita sebagai warga Banjarmasin kiranya harus memahami bahwa warga sekolah ya, khususnya anak-anak di usia sekolah itu merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan polusi udara. Apalagi kan yang seperti Mas Juma katakan tadi, di Kota Banjarmasin dalam beberapa minggu ini kan ya masuk zona hitam, merah, dan juga kuning kan, ini yang menjadi satu persoalan. Nah, yang kedua yang harus menjadi penekanan, baik itu dalam tupoksi dinas pendidikan maupun sekolah, yakni terkait dengan persoalan kesiapan sekolah. Jadi kesiapan sekolah itu tidak hanya diukur dengan ada tidaknya surat edaran, tetapi kita harus mampu untuk mengukur implementasinya. Sejauh mana sekolah bisa mengimplementasikan sebuah sistem pembelajaran atau protokol kesehatan yang itu juga bisa menjadi jaminan gitu, ya kan? Nah, misalnya apakah hari ini sekolah sudah memiliki SOP terkait dengan persoalan ini? Kemudian apakah ada tersedia sarana dan prasarana untuk melaksanakan misalnya sekolah tatap muka, ya? Kemudian apakah ada hal-hal yang lain? Nah, yang saya tekankan adalah ketika misalnya hari ini ya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dalam hal ini pendidikan terkait masalah PJJ, melihat dari kualitas ya udara kita,

0: yang diukur melalui ISPU itu, itu saya kira hari ini sangat tepat dilakukan PJJ karena ini menjadi satu hal yang substansi yang saya tekankan pada yang awal tadi. Nah, kemudian Mas Juma, ini yang ketiga ini bahwa kita juga harus memastikan bahwa perlindungan kesehatan itu tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Apabila misalnya kondisi seperti hari ini ya, di mana proses pembelajaran itu dilakukan dari rumah, nah pemerintah juga harus bisa memastikan atau sekolah juga harus bisa memastikan bahwa anak-anak itu tetap mendapatkan layanan pembelajaran yang layak. Jangan misalnya ketika PJJ proses pembelajarannya justru lebih dianggap tidak kompeten, tidak bermutu dibandingkan dengan tatap muka. Sekolah maupun dinas pendidikan juga harus menjamin bahwa mutu pendidikan juga harus menjadi salah satu tujuan utama ketika misalnya kita menghadapi situasi seperti hari ini. Nah, begitu sebagai statement awal saya, Bang Bang Juma.
1: Apa yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dalam hal menghadapi kondisi ini di tahun akan datang nantinya apabila ini kembali terulang, Bang?
0: Nah, tentu ya, pengalaman hari ini setidaknya itu bisa menjadi salah satu alat ukur kita untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi situasi seperti hari ini, khususnya dalam bidang pendidikan ya, Bang Juma. Kita sebetulnya sudah ada pengalaman ketika kita mengalami situasi COVID-19 sekitar tahun 2020 sampai tahun 2022 ya, dimana saat itu juga kondisinya hampir serupa ya, tapi bedanya itu hampir semua terdampak karena kalau hari ini kan hanya daerah-daerah tertentu yang memang secara kualitas udara itu memperhatinkan. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang harus dilakukan. Misalnya saya setuju juga ya, saya setuju apa yang dilakukan oleh Pemko hari ini, dalam hari ini adalah Dinas Pendidikan, bahwa yang pertama adalah melihat dari kualitas udara di Kota Banjarmasin. Itu yang menjadi indikator pertama. Nah, jika misalnya indikator udara itu bisa dilakukan ya, karena yang saya perhatikan yang agak berat itu udara, kualitas udara itu adalah di pagi hari, khususnya dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 atau 10 pagi. Nah, saya rasa pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas Pendidikan itu bisa mencari alternatif. Misalnya salah satunya adalah mengundurkan jam masuk sekolah misalnya. Yang hari ini kan dilakukan oleh di level SMA. Kalau saya tidak salah itu dilakukan di level SMA. Yang tadinya masuk 7.30 itu masuknya menjadi pukul 9 atau pukul 8.30. Itu yang menjadi sebuah hal yang harus dievaluasi juga. Nah, jangan sampai apa yang menjadi kejadian hari ini itu terus terulang tanpa adanya sebuah evaluasi yang mendalam, yang itu tujuannya adalah ya di satu sisi kita juga menjaga kesehatan warga sekolah, tapi di satu sisi kita juga diwajibkan untuk menjaga kualitas pendidikan agar tetap terjaga. Begitu Mas Juma.
1: Baik, artinya ini berkaca dengan kejadian hari ini, sudah semestinya pemerintah daerah menyiapkan formulasi berarti Bang ya, untuk menghadapi situasi yang akan datang apabila ini kembali terulang.
0: Betul, begini Mas Juma. Di dalam aturan Kemendikdasmen tentang surat edaran ya nomor 20 tahun 2026, itu Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah itu juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang protokol kesehatan satuan pendidikan. Ini diberlakukan untuk daerah-daerah yang memang terkena dampak Kalhutra di Indonesia. Jadi di dalam surat edaran itu juga ditekankan bahwa daerah-daerah yang terdampak Kalhutra atau kabut asap ini itu bisa mencari sebuah formulasi agar proses pembelajarannya itu tetap berlangsung ya, dengan mengutamakan tentu adalah protokol kesehatannya. Nah, maka dari itu kan saya rasa apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin saya rasa selaras dengan apa yang menjadi pokok persoalan dalam surat edaran itu.
1: Baik. Baik, Bang Reja, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada Dinas Pendidikan dalam hal menghadapi kondisi saat ini agar pembelajaran bagi peserta didik kita tetap berimbang?
0: Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ada dua ya,
1: iya.
0: dua apa ibaratnya pesan gitu ya, pesan kepada Dinas Pendidikan maupun kepada seluruh warga Kota Banjarmasin. Yang pertama adalah perlu disadari dan juga perlu kita pahami, sekolah itu bukan hanya tempat anak-anak mengejar ilmu pengetahuan.
1: Baik.
0: Nah, tetapi juga sebuah tempat mereka harus merasa aman dan juga terlindungi. Nah, karena itu dalam kondisi seperti hari ini yang kualitas udara sangat ya, sangat masuk kategori buruk misalnya,
1: iya,
0: kesehatan anak itu harus menjadi prioritas utama. Tetapi tanpa mengabaikan hak mereka untuk belajar. Artinya di sini tanggung jawab dari Dinas Pendidikan, sekolah itu tetap memberikan layanan pembelajaran yang layak. Dan perlu diingat Mas Juma,
1: ya,
0: peran orang tua juga sangat sangat vital dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai orang tua menyerahkan semua ini ke sekolah dan juga ke anak sendiri. Nah, maka dari itu kan pendidikan yang baik itu kan adalah pendidikan yang kolaboratif antara pemerintah, antara sekolah dan juga orang tua. Peran orang tua sangat penting sekali dalam situasi hari ini. Baik. Ketika misalnya ada penugasan dari sekolah atau ada pembelajaran dari sekolah, ketika orang tua tidak berperan, maka ya yang dikhawatirkan adalah terjadi loss apa ya, kehilangan substansi materi yang seharusnya dia terima pada hari itu. Ini yang perlu disadarkan gitu. Perlu sekali juga peran orang tua, tidak hanya Dinas Pendidikan maupun juga sekolah.
1: Baik.
0: Begitu Mas Juma.
1: Baik. Baik, terima kasih Bang Reja sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
0: Baik, terima kasih Mas Juma.
1: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan pengamat pendidikan, ada Bang Reza Pahlevi, dan saat ini kita mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terkait dengan kebijakan yang diambil dalam kondisi kabut asap yang masih berlangsung di tengah pembelajaran yang tetap harus berjalan. Dan kita ketahui memang kondisi kabut asap berfluktuatif ya, terkadang berbahaya dan juga menurun, sehingga Pemko pun mengambil kebijakan di antara pembelajaran tatap muka terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Rian Utama selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Selamat pagi Pak Rian.
2: Selamat pagi Bang Juma.
1: Baik, terima kasih Pak Rian sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
2: Iya Bang Juma, sama-sama.
1: Baik, Pak Rian, saat ini untuk satuan pendidikan kembali diterapkan PJJ ya Pak ya, karena memang melihat ya, dengan kondisi kualitas udara kita yang kembali di kategori berbahaya. Seperti apa sih dalam hal fluktuatif kualitas udara kita dalam mengambil kebijakan juga dari pemerintah Kota Banjarmasin agar hak anak tetap berjalan dalam mendapatkan ilmu pengetahuannya? Seperti apa Pak Rian?
2: Ya, jadi kemarin kita tetap memutuskan kembali untuk menerapkan metode pembelajaran jarak jauh untuk kegiatan belajar mengajar di jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Banjarmasin. Karena status ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara di pagi hari kemarin itu masih sangat berbahaya, di atas 1000 kalau tidak salah. Masih hitam, kemudian kita lihat, kita tunggu sampai sore, statusnya masih di atas 200, statusnya sangat tidak sehat, merah. Nah, kalau kita mempedomani surat edaran Mendikdasmen nomor 20 tahun 2026, maka penerapan kegiatan belajar mengajar yang harus dilaksanakan adalah metode pembelajaran
1: jarak jauh.
2: Akhirnya kita tetap mengambil keputusan tersebut, walaupun banyak misalnya orang tua, kemudian yang bekerja dan yang lain-lain sebenarnya mengusulkan tetap PTM terbatas pada penyesuaian masuk ke sekolah dengan penyesuaian jam masuk, tetapi saat ini kita masih mempedomani surat edaran Mendikdasmen nomor 20 tahun 2026. Sambil kami juga tetap berkoordinasi dengan Kemendikdasmen. Tadi pagi kami juga melakukan kontak dengan Kemendikdasmen bagaimana terkait dengan kondisi di lapangan yang PJJ di Kota Banjarmasin sudah cukup panjang. Sedangkan kita juga tidak mau quality loss terkait dengan kualitas pembelajaran anak-anak kita di sekolah, terutama untuk mengejar standar pelayanan minimal, kemudian juga terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, hari ini pun kami akan melaksanakan rapat dengan beberapa kepala sekolah, kemudian juga dengan guru-guru yang banyak berkecimpung di bidang IT untuk menjaga atau untuk penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan di Kota Banjarmasin agar hak-hak anak terhadap pendidikan tetap bisa terpenuhi.
1: Artinya ini akan ada formulasi baru yang disiapkan dari pemerintah Kota Banjarmasin, Pak?
2: Update terkait dengan itu ya mungkin. Ada mengupdate bagaimana pola pembelajaran jarak jauhnya supaya tetap terkendali mutu yang sampai ke peserta didik di rumah seperti itu.
1: Kita tahu juga sekarang pemerintah kota sudah menyusun secara teknis untuk protokol kesehatan ketika pembelajaran tatap muka terbatas diselenggarakan, Pak ya. Seperti menggunakan masker dan juga ini tidak berlaku terhadap peserta didik tapi juga tenaga pengajar. Seperti apa saat ini?
2: Ya, jadi yang kita tambahkan di apa? Nah, kemudian ada yang baru juga terkait dengan aktivitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi saat ini menyesuaikan dengan penerapan metode pembelajaran yang dilaksanakan. Apabila pembelajaran jarak jauh, maka tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu melaksanakan WFH, work from home, dengan beberapa modul laporan work from home yang kita siapkan untuk dilaporkan setiap harinya. Nah, kemudian apabila pertemuan tatap muka, maka para tenaga pendidik dan kependidikan akan kombinasi antara work from office sama WFH. Jadi setelah jam sekolah selesai, maka tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan WFH untuk sisa jam kerjanya. Nah, terkait dengan protokol kesehatan, kami tetap meminta kepada sekolah untuk seluruh warga satuan pendidikan, baik itu peserta didik, kemudian tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh karyawan untuk tetap mengenakan masker selama pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah apabila itu PTM terbatas. Bahkan kami meminta apabila anak-anak atau peserta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menuju sekolah dengan transportasi yang terbuka, maka dari rumah sudah harus tetap mengenakan masker, sampai sekolah juga tetap mengenakan masker, kemudian jendela juga ditutup apabila asap masih pekat, kemudian aktivitas di luar ruangan sangat dihindari. Kemudian kami juga kemarin menyampaikan waktu monitoring, sekolah harus menyiapkan masker cadangan untuk peserta didik dan tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak membawa masker. Kemudian ketua kelas, wali kelas itu harus mengidentifikasi awal siapa anak-anak di kelas, siapa teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki penyakit rentan atau penyakit riwayat penyakit pernapasan. Seperti asma, walaupun apabila penerapan PTM dan WFO untuk yang memiliki riwayat penyakit pernapasan dan rentan asma itu bisa tetap melakukan PJJ dan WFH gitu.
1: Artinya gini, pihak sekolah juga diminta berperan aktif dalam hal menyeleksi peserta didik yang menjalani proses PJJ ataupun PTM nantinya, Bang ya. Bang, ini juga tadi ada sampaikan pesan dari pengamat pendidikan bahwa pemerintah kota Banjarmasin khususnya yang mungkin seringkali dilanda kabut asap sudah semestinya harus menyiapkan formulasi ketika tahun akan datang ini kembali terulang, namun hak-hak bagi peserta didik tetap terbayarkan tidak memandang kondisi saat ini. Apakah itu akan disusun oleh pemerintah kota untuk menghadapi akan datang nanti, Pak?
2: Iya, makanya ini kami akan susun dengan beberapa kepala sekolah, kemudian dengan beberapa guru yang aktif di IT dan lain-lain. Kita mencoba bagaimana memformulasikan pembelajaran jarak jauh, tapi penjaminan mutunya tetap terjaga seperti itu.
1: Baik, Pak Rian, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada peserta didik dan juga para tenaga kependidikan dalam hal menghadapi situasi sekarang, namun tetap menghadapinya dengan pembelajaran yang mungkin sangat terbatas dan juga kebijakan-kebijakan yang menghalangi dalam hal proses pembelajaran yang secara maksimal.
2: Betul. Baik, kami menyadari kebijakan saat ini mau tidak mau memang akan merubah pola kita dalam pembelajaran. Udara sedang tidak baik-baik saja kondisinya, tetapi anak-anak harus tetap belajar dengan cara apapun. Artinya pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan harus kita update terus untuk penjaminan mutunya, kemudian untuk seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap semangat, kemudian tetap jaga kesehatan dan pengawasan terhadap seluruh warga satuan pendidikan.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Rian sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
2: Baik, terima kasih Bang Juma.
1: Baik, selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Rian Utama selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Dan sebelum kita akhiri, kita juga akan bacakan ini beberapa opini publik yang masuk di Persatuan RI Banjarmasin. Ada dari Wawan. Komentar saya tentang PJJ ini diserahkan ke orang tua atau wali katanya. Permasalahannya bagi keluarga yang tidak punya handphone, pikirkan juga hal tersebut. Atau liburkan sama sekali saja agar tidak merepotkan yang tidak mempunyai gadget, kata beliau. Terus juga dari Syahri di Banjarmasin. Pro dan kontra tentang PJJ ini sudah biasa, kita tarik ke belakang ada guru yang meninggal karena kabut asap ini. Saya sependapat untuk penerapan PJJ agar terhindar dari dampak kesehatan yang bisa menyebabkan korban jiwa, kata Syahri di Banjarmasin. Kemudian ada juga dari Sadam di Banjarmasin. Memang pagi ini di Banjarmasin, di SMP 6 Banjarmasin terpantau sepi, tidak ada mengantar anak sekolah. PJJ harus dilakukan sekiranya agar orang tua yang tidak punya handphone mestinya diusahakan. Sebaiknya apabila tidak dilakukan PJJ, ketinggalan kurikulum atau pelajaran terhambat. Siasat untuk gawai bisa dilakukan seperti minjam atau juga menggunakan pembelajaran secara Zoom meeting, kata beliau. Mungkin ini yang kita harapkan, agar proses hak anak dalam menerima pendidikan di tengah kondisi kabut asap saat ini yang melanda Kota Banjarmasin tetap terpenuhi. Dan kita harapkan pemerintah Kota Banjarmasin juga telah mulai menyusun formulasi seperti apa dalam hal pembelajaran ketika kondisi seperti ini kembali terulang di tahun akan datang, mengingat kondisi kabut asap memang adalah sebuah kondisi musiman yang kerap terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Jumaah Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Banjarmasin pagi ini. Selepas ini ada Diar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Kita akan berjumpa lagi besok siang pendengar ya, pukul 10 pagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Lagu penutup kita pada pagi hari ini ada Sinaran dari Sheila Majid menemani Anda di pagi hari ini. Dan kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti kita kedengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Daksana Barataan? Bubuhan pian hari inilah. Mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia, dimudahkan segala aktivitas. Dan pastinya untuk Daksana Barataan hari ini pendengar RRI banyak kawan kita lah nang bergabung. Ada Shirley, ada siapa lagi? Nanda, siapa lagi? Levia juga. Nah, pienkah menjadi pilotnya boleh nah?
1: Halo, selamat pagi menjelang siang. Gimana nih kabarnya Nanda dan Levia?
2: Sehat loh.
3: Halo Shirley, sehat dong?
4: Alhamdulillah, sehat ya. Kalau Levia gimana nih?
5: Oh, kabar saya sehat.
4: Sehat, Alhamdulillah.
1: Gimana tadi pagi ini berangkat ke kantor, kondisi di jalan?
2: Cukup berkabut ya Shirley, dapat dilihat tuh di jalan pada rame, jadi harus pakai masker.
1: Iya betul, kalau Levia tadi sama ya, dari daerah mana?
5: Dari daerah Adeyaksa tadi, itu kabutnya lumayan sih.
1: Lumayan juga ya, iya kebetulan tadi juga aku juga dari daerah Kayutangi ya, lumayan terkendala ya dalam berkendara itu, khususnya kalau jam tujuhan tadi masih lumayan pekat ya kabutnya.
2: Iya benar banget.
1: Terus untuk orang-orang yang pakai kacamata ya, kayak kita ini lumayan menjadi kendala lah dalam berkendara gitu, buat lihat ke jalan. Iya.
0: Baik, dan Shirley kita juga mengajak pendengar untuk memberikan kabar ya. Mungkin ada peristiwa atau kejadian apa di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, di kabupaten kota. Boleh bergabung di nomor telepon?
1: Di nomor telepon kita 0511-3251-562 atau di WhatsApp kita 0811-5111-410.
0: Betul banget. Jadi untuk pendengar yang kada bisa ulun bahasa Indonesia aja, bahasa Banjar boleh aja.
1: Iya
0: loh. Nah, jadi adakah yang bergabung? Nah, kita sapa pang dulu. Boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Banier.
0: Oh, ini Pinandu lah Pian. Aku Pinandu.
1: Ulun belum.
0: Oh, belum Pinandu ya, Shirley.
1: Ya. Suara-suara
0: ini Ojan. Ya kalau Ojan.
1: Ojan.
0: Iya, panjang umur Pian ja. Oh, ih nah hari ini nah bergabung. Alhamdulillah, senangnya silaturahmi.
6: Alhamdulillah.
0: Sehat aja lah Pian, Ding.
6: Sehat aja, Kaniar. Bau asap, Kaniar.
0: Ada kebakaran kah, Parak Pian?
6: Kada juga, Pak.
0: Nih, aku sama ading-adingnya banyak kam, Buhan ini nah. Ayo kenalkan diri Buhan Pian, siapa tadi?
7: Halo. Perkenalkan nama ulun Nanda.
0: Nanda, sebelahnya siapa?
5: Perkenalkan nama saya Levia.
0: Nanda, Livia, Shirley. Nah, Pian ada kenal lawan siapa?
1: Ayo lawan siapa, Mang Ojan?
6: Kalau nya Shirley ini tiap hari ada terus.
0: Ini Nanda. Nanda habis itu sih.
5: Levia.
0: Levia di mana Pian pemberitaan kah?
5: Iya.
0: Oh, bubuhannya di pemberitaan Mano magang.
6: Kemarin si Shirley-nya gabung lewat telepon.
0: Iya kah? Iya kah? Ada kabar terbaru kah? Arak Pian tuh ada kejadian apa?
6: Ada daran nyere. Mana boleh. Tukang bekabut juga sama aja tiap hari.
0: Di sana PJJ jual lah, Ano, Jan.
6: Sebagian.
0: Kada semuaan kah?
6: Ada.
0: Oh, iya kah?
6: Tergantung di kondisinya juga kan ya, Reh. Kalau di daerah kita sini kok di kota ini kan ada juga lah kabut ya. Kalau di daerah Rakoda Putri itu kurang kabutnya situ.
0: Bujur, Bang.
6: Parak gunung situ.
0: Tapi aman aja kalau Jan lah, kalau Banyu Bang kayak apa Jan?
6: Nah, kalau Banyu kan ceritanya aja sama aja Karin juga.
0: Oh, Karin juga aja. Berarti mun karing tuh sepalih ada masyarakat yang menukar tuh lah.
6: Tiap hari bubuhnya itu menukar kan ya, Reh.
1: Paksailah. Gesan banyu bersih ini.
0: Agan minum jual lah.
6: Kawan ulun nyoba duit benanya hari-harinya jual baju.
0: Bujur.
6: apa ini, menyewa anu tangki pemadam itu sewanya jual banyak.
1: Oh, jadi anu, usaha juga.
0: Apa ngarannya? Kada babanya unikam haro galau babanaran. Ya Allah, Sherly lah.
1: Kalau di Banjarmasin nih kayaknya bergilir gitu tiap daerah. Kalau Ulun di Kayu Tangi itu tiap pagi, siang itu lumayan ini aliran banyunya
0: lancar aja lah.
1: Lumayan sedikit.
0: Oh, gitu. Artinya
1: kalo malam baru
0: volumenya berkurang kayak tujuan lah.
1: Oh, di sana juga lah.
6: Kayaknya Kenire suara Sirli ini mirip suara no, siapa Kenir yang bahari kan ya?
0: Siapa?
1: Siapa itu?
6: Penyiar yang bahari itu.
0: Siapa yo?
6: Si Putri.
0: Oh, ih mirip Putri di Martapura sekarang di ini di Lutpia. Bisa Pak tahu sakupian?
6: Didin begawi di rumah sakit Arta Jaya Didin tuh.
0: Oh, sekarang enggak? Oh, tahu ai kalau pian lah di komplek Lutpia situ aku pernah banu baelang udinya.
6: Di Rigas itu kan
0: ya. Ya benar. Pas anu dingay, pas kehaulan guru lah. Coba eh sakali tak kawa dehinya, han panjang umur.
6: Para kuda mas, para masjid rumahnya tuh.
0: Ya ai, itu rumah anu kalau mintuhannya lah.
6: Bon.
0: Rumah mintuhannya kah tuh?
6: Nah, ulah bisa kalau tahulun.
0: Ai, iya kah? Inya putrinya penyiar Pau 2 bahari, mirip-mirip ih hanyar ingat aku anu janai.
6: Mirip suara aja tuh. Kurang ini mirip pinanya nih.
0: Nah, kayaknya Pang.
1: Soalnya pian melihat
0: sama tahun. Pada tinggi juga. Anu si Ojan tahu lah kasapnya bisa melihat di banyu. Iya kalau Jan.
6: Kalau ulun ini kan nyari Arab sepanggal.
0: Oh. Iya kayak apa? Sepanggal, ngapa jerbuhannya?
6: Peninian orang anu apa? Ada Arab-Arabnya gitu nah.
0: Oh, inggi.
6: Kalau arwah kai ada mirip India sedikit.
0: Berarti Pakistan lah.
6: Campur
0: sari. ayo ha.
1: Ada lagi ke yang dihabarakan nama Ojan?
0: Ada ke lagi aja Sherly aja dihabarakan ada kajar.
6: Kabarnya mendengar ya tiap hari sih.
0: Sedih. Jarku anu nih kenapa ngarannya belajar Sherly aja nyaman kena siaran seorangan ya kalau.
6: Ini sudah belajar tiap hari domada kan ya.
0: Ini jarku ku lapas nih cobai anu pian megang di mixer jarku.
6: Ya dah Anir, makasih banyak
0: lah. Makasih ding lah.
6: Makasih banyak lah.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini turunakan dulu anunya. Nah, ayo silahkan bubuhan pian hendak bahabar lagi adakah? Nah, sapa-sapa anu Indri.
8: Halo.
0: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih?
9: Dari Mama Putri.
1: Oh, Mama Putri.
0: Di sini Putri adakah juga?
1: Putri di sini anak pegangnya kada tahu lah ulun yang nama panjangnya nih.
0: Oh iya. Ayah.
9: Apa namanya tadi Sherly ya?
1: Sherly, inggih.
0: Sherly, Bunda. Ya.
9: Nah, salam kenal aja kita nah.
1: Inggih, salam kenal aja Mama Putri.
9: Inggih. Hanya aja kita ketemuan nah.
1: Oh, inggih.
0: Kan kalem kalau suaranya, Le.
9: Jelas lah suaranya lah nah.
0: Jelas benar Bu Haji Ai.
9: Anak pertemuan benerinan duduk santai-santai aja harinya punya anu pernah ya ti kayak apa ya harinya nih kayak mandong disambat kata juga kayak kabut gitu tapi mudahan aja ada apa ya kalau
1: inggi
9: ngajar bukannya ada juga kan ya sering makanya kabut ini nanti jalan kalau ada pakai masker ya nanti bisa kabut tuh anu betokan
1: bujur.
9: Jadi kita maunya di jalan tuh aku pakai masker pang. Masker tuh melindungi anak jurang tuh keamanan bagi seorang itu nah.
1: Iya, bahaya juga kan pernapasan mun asap kabut nih.
9: Anu jangan ditabu masker jadi soalnya buat tuh kan ngerubahan.
0: Kukuhul ha.
9: Ya, tanya hadirnya di sana sehat ya kalau ceritaan.
0: Sehat aja.
9: Alhamdulillah, nyiriin dan sehat ya sekeluarga kan.
0: Alhamdulillah.
9: Kata kita nih.
0: Amin.
9: Di sini lah banyak masin. Ya lagi nah belum anu lagi.
1: Oh, masih masin di situ lah mau putih.
9: Masin bener kan anu Bang daerah Tarak Jambetan beri itu apa nih?
1: Inggih.
0: Ada hujan mendesau lah di situ.
9: Ada deh kan apa ya di Banjar orang enggak ada hujan di Banjar aja.
1: Ada ai mun di Banjar nih.
9: di sini kan ada hujan, cuma kayaknya tuh mandong-mandong.

0: நீங்கதான் கொஞ்சம் வந்தா
1: mun hujan alang-alang tuh yang banyak orang garing lah Haji lah.
0: Alang-alang tuh maksudnya kan hujan abang mandak. Kan biasa udah awak sedikit. Takut sekalian biasa jimu sakat nih sekalian deh. Tadi ano pakai kas buat cembok deh, kada bapak lagi deh hujan itu. Ya rakatnya aja situ lagi. Kan berapa jam di jalan, 2 jam di jalan gak hujanan. Alhamdulillah datang ke rumah kalau sehat aja mandi juga seorang. Jadi ada kawan itu aku kerjakan. Aji aja aku dah kawan hujan ya. Ikan satu mat benar kalau hujan macam urun satu mat jadi garing, ya apalagi lawas. Jadi nah aku kalah aja tu ikan ambilannya. Aku tak kalian lawas kan bapak.
1: Kan satu mat salah juga mah Haji ini. Haro dah.
0: Ngomong satu mat salah ngalang dah.
2: Tebal sudah jar.
0: Makan dah kalau kan sudah tulak. Lapar kan lapar lagi.
1: Inggi.
0: Kalian dah makan duduk makrina dah. Nah tulak ke depan lagi dah. Santai aja di jalanan. Itu hujan dah. Bila alang-alang sakitan alang. Ya itu kedapat aku aja tak.
1: Inggi.
0: Kedapat apa men... apa jurang tu kasih ke orang tekong-tekong tu nah. Kan aku tu belinya hujan, aku hujan, aku kan tu ketua mah Andre Jin. Hujan ya aku disana kaji dah alang-alang naik, sudah makan hujan juga dah, jadi aja hujan ya aku. Dia ada juga kawan gitu, maju dia nih tahan nih hujan, aku nih aku tahan lawas hujan pada setengah. Setengah kena tahan ya kak.
1: Inggi.
0: Ya makasih lah.
1: Terima kasih banyak Mah Haji lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bergabung Mah Haji Salani, iya Mama Putri Sidin teu.
2: Mama Putri ini dari mana?
1: Dari Anjir ya? Sidin Marabahan.
2: Masih anu lah jar, masih masin banyunya sekali di situ.
1: Kan mares lo. Tapi alhamdulillah lah ada hujan juga. Mudah-mudahan ya barakat hujan nih nah anu Sirli ai anu apa ngarannya nih kabut nih hilang, sungai-sungai babanyuan kita harapakan lah. Ada kah lagi?
2: Nih kita terimakan kah lagi Bu Niar?
1: Boleh.
2: Oke,
1: yuk, siapa yuk?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu, ibu lawan anak-anak.
1: ini tau lah orang yang paling sugih di Kota Baru.
2: Oh, Masya Allah.
1: Gunungnya Mbak Mega. Ibu Maimunah.
2: Oh, Bu Maimun.
3: Main. Ulun Acil yang.
1: Adiknya dulu. Pina Mahirip. Adiknya dulu. Oh, berarti mun Mbak Yanti. Oh, Mbak Yanti ini di KM 6.
3: Nggih.
1: Nah,
3: lagian no, ada sedikit
1: perubahan. Pina mirip peloma. Suara Pina, Pak. Mirip,
3: ada,
1: mirip.
3: Ada sedikit perubahan peloma.
1: Nah, minta rela ulun lah.
3: Nggih, apa-apa.
1: Nggih, sehat aja lah Mbak Yanti.
3: Nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, senangnya Pian Mbak Elang di sini.
3: Tadi ano sampai dalam kamar ano asap kabut, mata padih. Makanya ano ada perubahan peloma tadi.
1: Inggi pina berubah aja lon.
3: Pelomanya agak tak ke dalam. Ada peloma luar.
1: Inggi.
3: Alhamdulillah sehat kada jak lelata.
1: Alhamdulillah
3: pian ibunya itu anak-anaknya.
1: Ahan, ya kalau inggi jadi julun coba pian ano menyetir nya saurangan ni ulun di higana. Muka dia kayak itu nya kada ano.
3: Mirip kayak si Anissa.
1: Pon.
3: Sirline inggi.
1: Mirip siapa?
3: Aya mirip Anissa, Anissa ya. belum bisa bahasa Banjar tuh nah masih.
1: Ini orang Hamuntai, pian tahu lah Hamuntai, ini orang Hamuntai.
3: Iya, orang kayak kan Anissa orang anu lah, orang mana tuh
1: Tangerang, Anissa. Tangerang.
3: Anggi. Jadinya waktu nang hanyar-hanyar bisa bahasa Banjar tuh persis kayak Sirli. Masih kayak kak Ana tuh, masih kayak kaku-kaku tuh nya. Tapi lu sudah biasa, karena lu siaran kan wae lagi.
1: Karena nya mahirai, nyamun kada di lapas-lapas julun, karena kada anu.
3: Kada bisa-bisa.
1: Inggi ya,
3: Yang penting kalanya bahasa Banjar, Ana nih, nang bilangnya jam 10 nih bahasa Banjar, bepandir bahasa Banjar, gen.
1: Inggi. Jadi julun kada bercampur bahasa Indonesia, boleh aja juga.
3: Iya, bahasa Banjar bisa juga, gitu nah.
1: Kayak apa udah pian tuh jalan, ano, Ciyanti?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah aja pang jalan. Tapi kan kalau nyebak kabutnya tuh mati. Ini bagiannya kada sekolahan dari TK, SD, SMP.
1: Anulah, iya aja Aci Warong. Maai aja amun kabut asap nih. Mati pencaharian. Nah orang bawa warung nang pagi-pagi itu nah Sirli.
3: Nambah jualan nasi kuning segala lontong.
1: Iya. Iya, pemasukan

0: Enggak, kami nang kada kawa pang julun
1: di,
0: dua.
1: Kan biasa itu Mbak Nere kan di pacar nih di Simpang Limau ini kan orang jam 6:30 sudah turun pan pada rumah bertukar sayur iwak. Kabut gitu. Ya, tadi jaya julun mata padi.
0: Iya.
1: Sampai dalam kamar kabutnya.
2: Koler orang keluar lah.
0: Koler orang. Nih.
1: Kan akun akun Banu orang dulu beranai aja dalam rumah misalnya makan-makan yang ada-ada aja dulu. Lawan pulang sarabe larang.
0: Malah julun zaman pina sakit li anu Cianti ai.
1: Nggih ya. Sarabe larang iwak aja jadi ulun nukar 50.000 sekilo nih lah.
0: Nggih. Ya, jadi kalau leh duit satu mat pian habis li jadi jar abinya makanya hanya raja gitu mah julun coba aja kali nah hitung duduk hitung bini culun ya, ini culun serilah aja kan gaji makanya, belum naik
1: gaji alhamdulillahnya ban akil niarilah bawang agak murah intalo intalo kalau yang di agennya 27 tapi kalau eceran ada itu ada yang 14 setengah kilo tuh ini tupang deh intalo bang. Bila anak-anak nyaman makan pada nukar yang masak kak untuk sekali makan.
0: Hingge
1: daripada nang bahara buat, mau ini jajan terjurangan sayur larang kacang 1.000 sebeting.
0: Hingge.
1: Aku pulang gak dijadi nukar kacang. Sebeting 1.000 ya Allah. Biasalah 2.000 4-5 luncar. Entar nih sebeting 1.000.
0: Uma ai.
1: Kalau jadinya nukar melapak.
0: Inggi, ma anu benaham, raya ah tanggung.
1: Iya. Tanggung 5.000 jadinya seikat. Gitu pang anu Pak. Enang aran kabut anu lah walaupun kada kawa banyak sedikit gitu kan. Satu para Jepang sayur, jagung 7.500 biji. Ya jurang kayak apa bagian bejual sayur tuh jurang. Dibanyaki kuah hai.
0: Banyaki kuah di sidin.
1: Tinggi banyaki kuah hai. Ya juran tadi tuh ayo harum penting asal sehatan aja kan tenang.
0: Amin.
1: Ya juran bayangkan nang tulak-tulak begawi jauh tuh nah acil niar mbak di Banjar ke Banjar Baru kayak apa julun. Beingat-ingat tai begawi. Kan lo misalnya nang kepala anunya kepala bagiannya bemaklum-makluman ai. Cuaca nang dene.
0: Harap
1: ada kayak bahari pang ulun jajulun mana anak ulun mamane julun tahun 85-86 tuh sekolah julun ke belakang TPRI itu berjalan jajurang ada tahun di kabut teh bahari itu wah ini ada jurang mama terdengar libur jurang nih wah ini kakak-kakak nyaman benar biar nang mama mamanya nang anu tuh acil nere nang itu yang tekalan SD itu nah yang mamanya anu benar pusang benar nyeri
0: bujur
1: belajar jarak jauh tak kawa anu mamanya kada kawa haur mana-mana kada kawa anu ya anu mana nih suara Serli nih
0: nya masih masih malu-malu nya
1: jangan sumpan-sumpan kenapa sumpan-sumpan karena di sayur urang
0: aduh hai kan ya kalau
1: karena sumpan-sumpan disayuri buat urang kaladi supaya gatal
0: anu nyaman lah anu Cianti lah menggangan sayur yang sup-supan itu nang anu lain sup-supan atau lain yang kayak ini nah apa ya nang Putri Malu itu napa orang menyambat di Banua kita nih ya
1: itu apa susupan jablay
0: nah susupan jablay kan apa ngarannya jablay
1: jablay itu dipadahkan susupan bini ya kada jua laki kada jua panjang
0: oh mau pian nih
1: itu panjang acil niaran
0: dicampurin apa itu cel
1: mandi apa ya nang
0: gangan karuh cilai nyaman lah cah.
1: Kada harum macil niara, kada harum, lawan kada keras.
0: Iilah.
1: Itu caget kalau nyarang kita bujur susu penan itu nang melancar di banyu, anunya betape.
0: Nggih.
1: Kemudian ya betape juga lah ada nang anunya putih-putih itu.
0: Ada, nggih. Nah, ada juga pian pian bisa lah menggangan anu cel. Menggangan nang anu tuh apa itu yang di wadah kita di muka kita nih anu Serli. Anu nang teratain itu kambang teratain itu.
1: Oh, tamtambe.
0: Nyaman itu sekalinya cilai.
1: Batangnya,
0: ulun suah merasai nyaman sekalinya nang bisa menggawi itu.
1: Ya, cilnya rai.
0: Pon.
1: Pon di santan lawan itu lawan walo, lawan anu milik kayu kasa sapi bawang lombok dah.
0: Oh, nyaman cilai.
1: Santan, heeh besantan.
0: Iwaknya pulang papuyu baubar leh.
1: Waduh hai.
0: Waduh hai jesidin.
1: Nyaman. Papuyunya nyaman.
0: Apabila kita memasakkan Cianti.
1: Heeh. bilang nong musim kemarau nih mana kita tanding
0: yang mana Cianti anu cak adalah papuyu nang ganal nih itulah Cianti lah
1: iya iya jemai nang kali mana deh Cianti
0: nanti ya
1: jarak anak jajar itu jar Aulia anak mencari papuyu bungkok jurang datunya
0: tertawa ulun nah pian ni bisa wadar
1: wayano yang amang di anu tuh amang siapa nang
0: amang Surya
1: yang di negara.
0: Oh, negara Amang Sidi, Amang Sidi.
1: Nggih. Anak mampu anak mencari pupuyo bongkok pada datungnya
0: kali. Ih, bujur pian. Ngalih mencari nang bongkok tuh pian. Eh, ngalih bandar langka.
1: Pupuyo bongkok kayak apa?
0: Hanya ra mendengar na pupuyo bongkok.
1: Itu kalanya pupuyo nang gana-gana kayak itu tuh cilniare paling diternakakan. Dia pe orang yang dipelihara di kolam gitu nah. Jadi anu
0: tapi lah
1: akan amun di banyu-banyu nih wallah alam.
0: Cia, amun papuyunya katuhaan tuh manis lah masih yuk lah.
1: Ada tahu juga.
0: Kalau Epi nalayat soalnya tuha.
1: Ada pernah menemuan nih nangano?
0: Aulia aja tuh nang yang tahu bisa le. Aulia aja tuh.
1: Jalan membungkuk betul pakai mata pulang.
0: Ii, haro udah betasmak.
1: Ih, karena Shirley bisa aja nanya sorongan karena belinya sudah anu
0: iya, ya. Iya, namun kada dicoba-coba biannya masih malu-malu. Iya,
1: masih kayak kaku so anu tenang, mau kada bisa jaka ibarnya anu tuh kada bisa mah urak sorang
0: gitu. Eh, tunggal dikitan dilajari mah urak nah.
1: Karena munnya kada ada sekong-ekongnya bisa aja
0: mah sorangan bisa aja kan.
1: Orang berjualan.
0: Kan, tahu banar ciantinya.
1: Lagi sekretarnya diuraknya itu urang.
0: Aduh. Iya, ayo ha. Ulun senang banget pian elangnya Cianti ae nah. Alhamdulillah. Barokah pian lah Cianti lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu nah Sherly ae. Jeda dulu kita. Kita dengarkan handak lewat lah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Baik pendengar, kembali lagi ya kita di segmen Bepadaran Orak Banua.
1: Nah, iya.
0: Bersama
1: Jadi,
0: dengan Buniar.
1: Suara Sherly Tahalus mungkin volumenya dinaikkan suara Hagasan Pian.
0: Nah, sudah.
1: Ada Bang Sadam kayaknya nih, nambah gabung lah Bang Sadam lah, cobain lah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Adalah bergabung Bang Sadam kah? Tadi
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, siap. Oh, ini Bang Wawan. Bang Wawan enggak?
2: 100%.
0: Oh, Mas Wawan.
1: Bang Sadama ini Sherly ulun lapas Bang Sadama jadi pilotnya di muka mixer nah.
2: Pilot.
1: Tinggi. Apa kabar nih Bang Wawan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, di sana kayak apa? Kemarau, masih kemarau aja juga kalau lah.
2: Alhamdulillah masih.
1: Banyu nukar ke Bang Wawan?
2: Kalau kita alhamdulillah enggak. Sumurnya kan ada sumur.
1: Oh iya, sumurnya dalam kah?
2: 3 meteran lah.
1: 3 meter, masih ada banyunya kah?
2: Alhamdulillah ada.
1: Waduh, nyaman tuh, banyunya dingin.
2: Lah, subuh itu kalau subuh dari Isan ke subuh lumayan banyak.
1: Oh iya,
2: nanti
1: iya.
2: Nanti jam,
1: iya.
2: Abis subuh jam 6 kan jam 8 nyelang lagi, nanti jam-jam 1 nyelang.
1: Iya.
0: Sama
2: dapat
0: berarti.
2: Dapat 2-2 jirikan yang lumayan.
1: Pian nih di Jorong loh.
2: Iya, teran 400.
1: Jorong nih parak lah lawan pantai. Jauh
2: alhamdulillah dekat.
1: Berapa
2: dekat.
1: Kilo?
2: Nah itu saya enggak pernah ke sana, cuma dekat saya takut kalau ke pantai.
1: Oh, takut jar mun kita ke tujuh banu lah. Di pantai.
2: Apa? Perasaan tuh mau ke bawah ombak jadi saya takut.
0: Oh, takut ngeliat ombak.
1: Bang, baik terbawa ombak daripada terbawa perasaan. Wih, ember. Iyalah.
2: Makan ya.
1: Pun.
2: Mbak Sarin makan ya?
1: Iya, nggih begawinya di sini.
2: Oh, saya kira acara makan apa sih? Iya kan.
1: Iya. Ini menyetir hari ini.
2: Ini ada panter buat Mbak Sarli.
1: Nah, gansan Sarli aja.
2: Gansan rintik naik sepeda.
0: Cakep.
2: Mbak Sarli yang cantik, apa ada yang punya?
1: Wah, umay terang-terangan. Hen, pian hanyar sekali di lapas sudah ada di anu nah penggemar baru nah balas.
0: Kada bisa bepantun.
2: Ada kau bepantun?
1: Ada kau guring di Sherly.
2: Nyanyi senar.
1: Alamak, kada kau guring.
0: Iya, makasih lah Mas Wawan.
2: Sayur mayur sudah mahal ini.
1: Iya.
2: Kacang panjang 22.000.
0: Oh, 22.000 itu berapa? Seikat?
2: Kilo.
1: Oh, sekilonya berkilo ini lah.
2: Kalau intalo, asam telur itu 22.000 per kilo.
1: Oh, murah sekilo intalo ayam. Mau dikit sekarang lah.
0: Iya, kalau di sini 24,
1: 25, 26 lah.
2: Ikan lajang, ikan asin itu sekitar 60.000.
1: Telang.
2: Enggak, ikan asin.
1: Ikan asin apa? Banyak ikan asin.
2: Ikan asin layang.
0: Layang.
2: Lajang-lajang.
1: Layang tuh kayak apa? Iwak layang tuh ya?
0: Ulun ini taunya telang aja.
2: Iya, kalau sini bilang ikan lajang. Tapi kalau
1: ikan layang.
2: Yang jurunya kecil-kecil itu.
1: Inggi. Kalau telang tuh berapa tuh ikan telang tenggiri?
2: Kalau kita nggak pernah, kita sudah biasa makan ikan lajang itu.
1: Oh, enak juga lah.
2: Enak, itu kayak itu yang durinya bisa sikunya lembut gitu.
0: Oh.
1: Ada durinya kah, kada?
2: Ada, cuma durinya kan lembut di tengah kecil itu.
1: Oh iya.
2: Itu 60.000. Jadi kalau eceran kalau di seperempat 15. Gas di agen itu ada yang 23, ada yang 24.
1: Tinggi.
2: Kalau eceran 30.
1: Nah, hafal sih Din, berjual iwak bisa. Iya kah Bang Wawan, pian berjualan iwak kok.
0: Jualan iwak kah Mas Wawan?
2: Enggak. Kalau apa? Ikan itu satare. 1 kilonya 20. Pare yang pare kan yang panjang pare pare itu 20.
1: Tuh enak tuh, bagus tuh, gasan orang diabetes pare itu.
2: Enak itu.
1: Itu mah
2: sama ngurangi ikan asin.
1: Nyamannya,
2: ya,
1: kan asin nih nyaman pada
2: sampai
1: ayam.
2: Sampai saking nikmatnya Mbak Sari nggak ditawarin.
1: Wah, ujur banar. Makan di tepi sawah pulang lah, Bang Wawan lah.
2: Mantap, abis bajak sawah kan.
1: Ujur.
2: Sudah jajah.
1: Lagi nyantai kapian? Lagi nyantai?
2: Iya, lagi nyantai. Mm-hmm. Ini terakhir pantai Mbak Sarli.
1: Boleh. Ada lagi. Ini bisa di kebun Saku Sidin nih.
2: Mesin jahit benangnya senar.
0: Iya, cakep.
2: Mm-hmm. Mbak Sarli yang cantik, sedikitnya kalau saya lamar.
1: Hai. Ada yang melamar terang-terangan nih alamai. Ya ampun. Iya, ini telepon sudah ini, terima kasih lah Bang Wawan lah sudah bergabung. Taruh dilamarnya di udara, Pian. Nah, di belakang Mas Wawan nah, siapa yuk? Assalamualaikum. Adakah? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, Putri.
0: Oh, Putri inilah.
1: Ini Anu, Sherly, ini Anu pilotnya hari ini dah di depan mixer dia. Yeay,
3: halo apa Putri. Kabar Mbak Tiar sama Mbak Sherly?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Putri ini di Karang Intan, Sherly ay.
0: Kenapa kabar pian juga Putri?
3: Alhamdulillah baik aja nah.
1: Baik aja.
3: Cuaca mulai panas juga Putri.
0: Subuh tadi kayak apa di sana? Berkabut juga?
3: Kabut-kabut tuh sini ada jepang tapi ada tapi tebal juga tol.
0: Oh, ada tapi tebal lah di sana.
1: Mendi Banjar lah, lumayan tebal lah.
0: Dari semalam nih.
3: Sini anu anginnya kencang telan ditiup angin tuh yo kalau jua.
1: Bisa tak ke Banjar lah. Ditiupnya.
0: Angin kabut di sana terbawa ke Banjar sekalinya.
1: Harga hintalo ada pian berapa anu? Putri sekilo.
3: Ada tahun dulu ngerjain talu. Ya kata ngerjain ini anu kami kan jualan kan jualan per biji tuh 2.500 pang sebijinya tuh.
0: Oh, pian berjualan.
1: Ini ada jua per biji, ada jua per kilo.
3: Enggih, anu enggih anu kakak pergi kurang ke pasar tuh kan berkilo kan nukar.
1: Enggih. Amun sayur pian kada betukaran lagi lah jual lah.
3: Tanya.
1: Sayur pian kada betukaran lagi kalau memutik aja.
3: Udah ada jual pang kan ya waya-waya nukar jual pang lagi.
1: Waya-waya lah. Ya udah lah bemasak. Udah lah bemasak pian. Bemasak
3: sudah. Sayurnya minum semua larang.
1: Sudah kah bemasak pian Putri?
3: Tidak, masak.
1: Masak apa?
3: On.
1: Masak apa, Pian?
3: Masak atau pedang teman iwak kali tadi iwak seluang.
0: Nyaman, oh, iwak seluang nyamannya.
1: Bisa kan makan?
0: Bisa. Lah.
1: Seluang diapain? Ya? Digoreng kah, dipais kah?
3: Digoreng.
1: Oh, digoreng. Sayurnya, Pang?
3: Tadi pakai kecap aja Pang tadi nah.
1: Oh, pakai kecap aja nyaman juga Pang lah.
3: Ini tang hari ini Pangnya anu sandang anu Pang nah anu pas tang hari ini kena anu ada tuh daun apa sayur pucuk katur nah.
1: Oh nyaman. Di apa sayur bening lah.
3: Di ada juga di oseng-oseng sama mie mau juga
1: tuh. Oh di oseng-oseng. Kalau aku putrinya dari bahari itu sayur bening kah tujuh banar. Kada puas-puasnya sayur bening dihirup banyunya nyaman banar.
3: Enaknya ada manis-manis tuh.
1: Bila ada pucuk katu, daun kelor atau bayam. Kami bertanaman pang anu daun kelor tuh rencak di
3: anu. Waluh yang anum-anum
1: kenal di sayur bening nyaman banar iwaknya saluang. Nyaman lo.
3: Nggih. Di iwak tuh pang anu ini ngalihin lagi cari iwak kenumun iwak nila kan sini tapi ada juga pang lagi nah.
1: Kode pian banyak patin kalau lah.
3: Kada ada juga pang anu segmen patin nang di sungaian. Kayak kalau mau lagi anu cangkal mencari mau unjun mau apa.
1: Pian yang keramba itu semalam tuh iwak napa?
3: Iwak nila kan nila iwak anu bawal.
1: Oh bawal. Bawal berapa sekilo Putri?
3: Nah, aku ada lagi kan nyari iwaknya nih bayang matian semalam belum diisi lagi anunya.
1: Ayo ha kena pulang maharagu iwak.
3: Istirahat dulu biwak.
1: Oh istirahat dulu ya.
3: Kami ingin tolong kan Ira gak makan gila kok acara selamatan kok. Anu kemana kan ulang tuh ulang tahun kan semalam tuh. Gak makan gila bakaran ya. Kok anu tuh kami ke tambak di bingkau sana tuh.
1: Maraminya. Ayo ha mudahan panjang umur keponakan tadi lah. Jadi anak soleh kah? Soleh lah lakian kah?
3: Sekian.
1: Mudahan jadi anak yang soleh.
3: Ya, baunya pasal dibawa ke sana kan? Kan niar anu jar. Ini kan ada kolamnya juga di sana tuh, tampak kolam di sana tuh.
1: Di Bincau. Nyaman nyanyet tuh. Nyanyet jar. Rami pang lah.
0: Rami.
1: Ayo ha Putri ai. Makasih banyak lah.
3: Ayo ha. Ya, terima kasih atas waktunya.
1: Dadah
3: Shirley.
1: Putri.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa nang manalipun pulang? Siapa
0: kita terimakan lagi lah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa nih ulun kada
1: ini orang suaranya. Daerah mana? Yuk, hadengin dulu kita deteksi suaranya. Orang mana?
2: Pinandu ikan liar.
1: Pinandu banget Sungai Musang. Iyalah.
2: Alhamdulillah kawa juga ulun masuk.
1: Siapa nih? Bang Ramli Sungai Musang. Pian lagi di mana? Ding lagi santai kah?
2: Lawan siapa tadi? Lawan Nanda Nanda kah?
1: Nanda lawan siapa tadi saya?
0: Ada Nanda Levia tadi tapi nya anu
1: ada gawian tadi ada gawian ya di sebelah.
2: Kaina lah mama siapa nih ngarannya nih? Kaina kita apa acara beleria lah.
0: Nggih, ada siang ini kena.
2: Ini kada anu pangda kada lepeng Jakarta Mariatna.
0: Belum nang bae tengahnya lah pian. Nggih,
1: kena pian beleria Indonesia kena melihat Tuan Shirley lah.
0: Nggih.
1: Oh, hari ini ada lah beleria. Ini 100%. Nggih. Cuaca panas di sanalah. Ano, alhamdulillah.
2: Ano ini kada nyaman bener panasnya ano kan nyere anu ini
1: bekabut. Kada nyaman jar.
2: Jadi rumahnya tertutupan sama jendela-jendela nah.
0: Iya, supaya asapnya kada masuk lah.
1: Sampai jam berapa dibuka tuh? Hanya bisa dibuka jendelanya tak? Mun asap kak
2: tebal. Ya udah mulai udah ulun anu sama ada angin jadi wani ulun membuka.
1: Aku pagi-pagi itu kada aku buka juga.
0: Iya.
1: Mun kada sampai jam 9, jam 10 hanya aku buka. Kenapa bebau? Iya.
0: Kada dibuka aja bebau
2: asapnya. Pakai ini kan ulun mah anu nilai menutup ini apa? Ada duka lagi nih.
1: Puan.
2: Ada waktunya lagi nih.
1: Pian terakhir. Hinggi.
2: Tinggal berapa lagi? Nah, palingnya 4 menit keluar.
1: Iya, Am. Man. Apa nang handak pian habarakan wadah pian tu jalanan baik aja lah.
2: Ya jalan alhamdulillah dibaiki orang aja Pak sama kan ire.
1: Alhamdulillah. Lampu Pak enggak ada mati-mati lagi kalau.
2: Nah, lampu deh masalahnya ini semalam tuh mati mulai jam 9 sampai jam berapa jam 4 hanya menyala.
1: Lawasnya Pak berapa jam?
2: Di wadah ulun ano sepaning randa di lain udah nyala ya di orang.
1: Dilapor.
2: sudah dilapor.
1: Ano tambahi poltasenya kah itu kah? Bisa aja lah. Mun sepaning randa.
2: Apa ngarannya nih handak minta baiki akan mang diganti akan ya para majian kada ada anu jua kada dari sepun ano kada biar.
1: Kalau ay diganti orang lontoken bisa jual lah yuk. Kalau ay ano ada nih masalah tali
2: lawan tihang nah ini nah maksud ulun ke anak atau kan ada pembaruan yang ngaran lawasnya sudah rapuh.
1: Rapuh inggih.
2: Tali-talinya sudah mengapur.
1: Oh iya.
2: Tihang-tihangnya sudah tumbangan.
1: Ini dengarkan pembakal nih mendengarkan pembakal.
2: Andak jua kami nang kuga nah apa nang baru nah anunya.
1: Oh, di pembakal melapor lah sudah pian udah pembakal di kampung.
2: Sudah.
1: Nah, pejar pembakal.
2: Kaina jar.
1: Kaina apabila mungkin awak tahu.
2: Kaina apabila kada tahu juga kita hatinya udah kesepakatan.
1: Kita doakan anu para mliai, mudahan awal tahun pian serabe puga.
2: Nah. Supaya kayak di urang juga.
1: Iya benar. Ayo Pak Bang Ramliai.
2: Oh,
1: terima kasih banyak pian bergabung. Oke, nak pulang bergabung. Terima kasih lah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup aja dulu lah bepandiran orang Banua Serli Aina.
0: Sudah tadi kita menerimakan lah banyak laporan-laporan nih dari siapa aja tadi dari Pendengar. Ojan, Mama Putri, Acilianti, Wawan, Putri lawan Pak Ramli tadi.
1: Nah, banyak kelelai. Tadi Bang Sadam ada Bang menelpon kada sempat lah Sidin lah.
0: Inggih, kan sempat tersambung nih berarti. Berabutan juga
1: berabutan. Tadi. Minta rela lah ulun Bang Sadam lah minta rela dunia akhirat kami mudahan pian sehatan bersama keluarga. Nah, ulun Niar sama Serli kami pamit mundur di bepandiran urang Banua. Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN-NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
2: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
3: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
4: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh, Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
2: Iya, Pak RT, maaf. Maaf ya, Bu, saya emosi tadi.
3: Iya, Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Muslim.
6: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan rumah Banjar atau rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

0: Halo Banjarmasin, apa kabarnya Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar? Cuaca panas ya di seputaran Jalan Ayani, KM 3,5 Banjarmasin. Cerah sekali hari ini. Bagaimana di tempat Anda? Apakah sama dengan di tempat kami di KM 3,5 Banjarmasin? Semoga cuaca cerah hari ini juga menunjang aktivitas ataupun juga pekerjaan Anda. Baik. Dari kawasan Jalan Ayani KM 3,5 Banjarmasin, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami temani Anda di program yang tentu hadir membersamai Anda hari ini, yaitu literasi digital. Dan di literasi digital ini pendengar banyak sekali informasi yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda yang tentu saja berkaitan dengan tema kita hari ini, literasi digital. Di antaranya pendengar RRI ada layanan masyarakat. Jadi berbagai program yang disediakan oleh pemerintah tentunya banyak ya. Dan kami akan berbagi infonya hanya di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini,
0: kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro1 Banjarmasin.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih selalu bersama dengan kami di Pro1. Kami hadir membersamai di program yang tentu setiap Selasa ya, di Literasi Digital. Jadi program ini minggu pertama dan juga minggu ketiga di Pro1 RRI Banjarmasin. Pendengar RRI Banjarmasin, untuk program acara ini pasti kami akan berbagi dengan Anda mengenai perkembangan literasi digital ya. Edukasi, AI dan keamanan. Jadi berbagai instansi pastinya di Indonesia menggencarkan pemahaman kecerdasan buatan dan juga penangkalan hoax seperti Babinkan

Kalau kita bicara tentang literasi digital, ini pastinya sangat mendukung pembangunan di era sekarang ini. Karena semuanya serba digital, serba aplikasi ya. Jadi jangan sampai kita walaupun agak sedikit gaptek, sedikit banyak kita harus belajar, harus menyesuaikan zaman. Karena nggak ada yang abadi loh pendengar. Yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Yuk kita maju selangkah dengan selalu terus belajar dan belajar di masa sekarang, karena literasi digital itu sebetulnya sangat mendukung usaha yang kita lakukan dan gerakan yang tentu dari pemerintah juga menghendaki masyarakat. Apabila Anda sebagai seorang pelaku UMKM, naik kelas dan lebih meningkat lagi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, di literasi digital kali ini kita akan mengangkat tentang Pekan Literasi Media dan Informasi Global 2026. Pendengar RRI, diperingati setiap tahun ya, pada tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober. Dan Pekan Literasi Media dan Informasi Global ini merupakan kesempatan besar untuk memobilisasi para pemangku kepentingan di seluruh dunia guna meningkatkan kesadaran, meningkatkan penerapan di tingkat nasional, dan merayakan kemajuan yang telah dicapai menuju literasi media dan informasi untuk semua. Pendengar, tema Pekan Literasi Media dan Informasi Global 2026, kita semua berperan, literasi media dan informasi untuk rakyat. Pekan Literasi Media dan Informasi Global tahun ini mengadopsi pendekatan yang terdesentralisasi dan partisipatif, menyatukan acara regional dan tematik yang diselenggarakan oleh kantor-kantor UNESCO dan mitra di seluruh dunia melalui serangkaian kegiatan yang saling terkait dan melibatkan para pembuat kebijakan, pendidik, peneliti, jurnalis, kaum muda, pencipta konten digital, regulator, orang tua, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan informasi yang mendesak saat ini. Terus bersama kami di program Literasi Digital.

0: generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Right.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, adapun Pekan Literasi Media dan Informasi Global tahun ini mengadopsi pendekatan terdesentralisasi dan juga partisipatif. Dan ini menyatukan acara regional dan tematik yang diselenggarakan oleh kantor-kantor UNESCO dan mitra di seluruh dunia melalui serangkaian kegiatan yang saling terkait dan melibatkan juga para pembuat kebijakan, pendidik, termasuk juga peneliti, jurnalis kaum muda, pencipta konten digital, regulator, orang tua, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan informasi yang mendesak saat ini. Adapun pendekatan ini, pendengar RRI mencerminkan tema tahun 2026. Kita semua berperan literasi media dan informasi untuk rakyat dengan mengakui bahwa memajukan literasi media dan informasi adalah komitmen bersama yang bergantung pada kontribusi semua sektor masyarakat. Artinya dengan menampilkan inisiatif praktis mendorong kemitraan lintas sektor dan mempromosikan pertukaran pengetahuan antar wilayah, Pekan Literasi Media dan Informasi Global 2026 akan memperkuat kerjasama internasional dan menyoroti bagaimana tindakan kolektif dapat memajukan literasi media dan informasi untuk semua orang.
2: Siang ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, sampai sini kami temani Anda di literasi digital yang tentu semoga informasi yang kami hadirkan kali ini memberikan inspirasi untuk pendengar masyarakat Banua dan juga masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa pendengar, kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk Dinamika Indonesia. Dan Anda yang ingin sharing, ingin bertanya seputar SIM, STNK dan juga masalah-masalah yang tentu berhubungan ya dengan urusan lalu lintas yang semakin mudah lewat genggaman, nanti akan ada narasumber AKBP Dr. Dani Permana Putra SHS ya. Beliau adalah Kasubdin Residen Dit Lantas Polda Kalimantan Selatan SIK beliau ya. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1 kami terus menemani aktivitas Anda.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari, tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya, buat persiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lapaknya. Lempar cepat. Jotin Kelsey. Masih Joey. Joey masih bola. Joey. Depan lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi dan melalui.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, bad games every 3 days here, it's not been easy.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Tahu nggak sih, pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang, katanya dia...
1: Bentar, jujur. Ini kita ngomongin yang nggak bener ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau nggak bener, nanti jadi gibah loh.
0: Nggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
3: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Banjarmasin siang ini.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia merupakan kumpulan refleksi, puisi pendek, dan perenungan emosional yang menyoroti sisi manusiawi dari kehilangan, luka, dan patah hati. Dengan gaya bahasa yang lembut dan kontemplatif, buku ini tidak berusaha menghindari rasa sakit, melainkan mengajaknya duduk bersama. Pembaca diajak memahami bahwa patah hati bukan musibah, melainkan ruang sunyi yang bisa menjadi awal pertumbuhan. Melalui kalimat-kalimat puitis yang sederhana namun syarat makna, Pandu Dunia menyampaikan bahwa setiap kesedihan memiliki tempatnya sendiri dalam hidup. Hari patah hati bukanlah hal yang harus dilawan, tapi justru diizinkan hadir agar kita lebih mengenal diri. Buku ini mengajak kita menerima bahwa tidak semua luka perlu segera sembuh dan tidak semua kehilangan harus cepat digantikan. Pandu Dunia tidak memberikan solusi ajaib untuk mengatasi duka. Ia justru menawarkan perspektif baru bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kedewasaan emosional. Dalam patah hati, kita belajar melepaskan, belajar bertahan, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Buku ini menjadi sahabat yang mengerti diam-diam, tanpa menghakimi atau menyuruh segera bangkit. Nilai utama dalam buku ini adalah kejujuran emosional. Pandu Dunia menulis dari hati, dan setiap halaman seolah menjadi cermin untuk pembaca yang sedang tersesat dalam perasaan. Melalui kutipan dan narasi pendeknya, pembaca diajak berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna dari rasa perih, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipeluk. Kekuatan buku ini terletak pada kelembutan narasinya yang membumi. Tidak ada kesan menggurui, justru seolah penulis duduk di samping pembaca, mendengarkan dan menyampaikan bahwa tak apa merasa rapuh. Pandu Dunia memberi ruang untuk menangis, lalu perlahan mengajak untuk berdamai dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati adalah pengingat bahwa hari-hari kelabu juga punya arti. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di antara puing-puing hati yang retak, ada kesempatan bagi cahaya masuk agar kita tumbuh lebih kuat dan lebih manusiawi. Demikian esensi buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia. Pandu Dunia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia merupakan kumpulan refleksi, puisi pendek, dan perenungan emosional yang menyoroti sisi manusiawi dari kehilangan, luka, dan patah hati. Dengan gaya bahasa yang lembut dan kontemplatif, buku ini tidak berusaha menghindari rasa sakit, melainkan mengajaknya duduk bersama. Pembaca diajak memahami bahwa patah hati bukan musibah, melainkan ruang sunyi yang bisa menjadi awal pertumbuhan. Melalui kalimat-kalimat puitis yang sederhana namun syarat makna, Pandu Dunia menyampaikan bahwa setiap kesedihan memiliki tempatnya sendiri dalam hidup. Hari patah hati bukanlah hal yang harus dilawan, tapi justru diizinkan hadir agar kita lebih mengenal diri. Buku ini mengajak kita menerima bahwa tidak semua luka perlu segera sembuh, dan tidak semua kehilangan harus cepat digantikan. Pandu Dunia tidak memberikan solusi ajaib untuk mengatasi duka. Ia justru menawarkan perspektif baru, bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kedewasaan emosional. Dalam patah hati, kita belajar melepaskan, belajar bertahan, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Buku ini menjadi sahabat yang mengerti diam-diam, tanpa menghakimi atau menyuruh segera bangkit. Nilai utama dalam buku ini adalah kejujuran emosional. Pandu Dunia menulis dari hati, dan setiap halaman seolah menjadi cermin untuk pembaca yang sedang tersesat dalam perasaan. Melalui kutipan dan narasi pendeknya, pembaca diajak berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna dari rasa perih, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipeluk. Kekuatan buku ini terletak pada kelembutan narasinya yang membumi. Tidak ada kesan menggurui, justru seolah penulis duduk di samping pembaca, mendengarkan dan menyampaikan bahwa tak apa merasa rapuh. Pandu Dunia memberi ruang untuk menangis, lalu perlahan mengajak untuk berdamai dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, barangkali kita memang perlu hari patah hati adalah pengingat bahwa hari-hari kelabu juga punya arti. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di antara puing-puing hati yang retak, ada kesempatan bagi cahaya masuk agar kita tumbuh lebih kuat dan lebih manusiawi. Demikian esensi buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia. Pandu Dunia.
3: Banjarmasin siang ini. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
10: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah Ombo.
11: BPBD Kalimantan Selatan menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi kondisi cuaca.
12: Berapa harga kebutuhan bahan pokok terus mengalami kenaikan?
13: Banyak 19 pedayung Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
3: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
14: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dan juga pemirsa. Siang hari ini kami membersamai Anda dalam sebuah acara, yaitu cerita di siang hari Halo Polisi. Pendengar RRI dan juga pemirsa, perkembangan teknologi sekarang membuat banyak urusan yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga perlahan bisa dilakukan melalui telepon genggam, termasuk urusan lalu lintas, mulai dari pelayanan SIM, kemudian juga dokumen berkendara, informasi kendaraan, hingga berbagai layanan digital yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun, kemudahan digital tentu harus diikuti dengan pemahaman. Masyarakat perlu tahu aplikasi resminya, cara registrasinya, dokumen yang harus disiapkan, biaya resminya, sampai bagaimana mengatasi kendala ketika menggunakan layanan tersebut. Karena itu, siang ini kita akan ngobrol lebih jauh ya dengan tema urusan lalu lintas semakin mudah lewat genggaman. Sudah hadir bersama kami di studio ada AKBP Dr. Dani Permana Putra,

0: administrasi kendaraan secara perseorangan, jadi mengemudikan diri, yaitu surat izin mengemudi, ataupun kelengkapan kendaraan yang berkaitan dengan ranmor, baik itu roda 2, roda 4, roda 6, sampai dengan seterusnya. Ini adalah tugas kami memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas. Begitu.
1: Iya, kami dari RRI senang banget kehadiran Pak Dhani dan teman-teman di sini memberikan edukasi untuk masyarakat Banua, untuk Indonesia.
0: Amin Ibu. Apa yang bisa kami komunikasikan hari ini, kami haturkan banyak terima kasih. RRI Banjarmasin bisa memfasilitasi kami sehingga kami lebih dekat dengan masyarakat, begitu Bu.
1: Baik. Nah, pendengar, jangan lupa Anda juga boleh berpartisipasi bergabung di acara Cerita Siang Hari Halo Polisi hari ini. Silahkan ya, boleh tanya-tanya lah sama Pak Dhani di 0811511410 dan juga di 0511325162. Pak Dhani.
0: Baik Ibu.
1: Ketika kita mengatakan bahwa urusan lalu lintas semakin mudah lewat genggaman begitu ya, ya. Sebetulnya perubahan apa yang ingin dihadirkan Polri Pak melalui digitalisasi pelayanan lalu lintas?
0: Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar. Kami sampaikan bahwa Polri sekarang ini berbenah dari semua sisi. Baik itu dalam pelayanan secara langsung, langsung bisa menghubungi apabila ada emergensi, itu menghubungi 110. Ini langsung hotline yang langsung tersambung dengan kepolisian terdekat. Jadi seperti contoh kita sekarang ada di PAL 3 ya Bu ya. Kalau kita menghubungi 110 maka kita akan terhubung dengan terdekat diantaranya Polsek Banjarmasin Timur pasti. Nah sehingga akan langsung ke akses. Nomor handphone yang ada si pemilik itu akan langsung terakses melalui data komputer yang ada di Polda. Kemudian Polda akan meneruskan ke jajaran Polres. Polres langsung akan meneruskan ke Polsek. Secepat itu akan langsung dihadiri oleh petugas kepolisian. Ini adalah langkah 110. Kemudian di bidang lalu lintas, kami ada aplikasi yang namanya Digital Korlantas Polri. Di mana nanti bisa di-upload di Play Store, kemudian di-download di Play Store maupun di-download yang menggunakan iPhone itu juga bisa untuk berkomunikasi di situ, di antaranya layanan SIM digital bisa langsung dicek di situ Ibu, datanya akan muncul, namun registrasi terlebih dahulu, jadi dimasukkan datanya, NIK-nya juga dimasukkan, nanti akan di cross-check untuk data SIM-nya begitu ya. Kemudian di situ juga ada pilihan yang lain, diantaranya adalah STNK, kemudian ada beberapa hal yang bisa dimasukkan di situ, sehingga tidak perlu ribet lagi untuk membawa STNK maupun SIM, atau nanti alasan yang tertinggal. Karena semua sekarang ini lebih baik tertinggal dompet daripada tertinggal handphone begitu
1: nah,
0: ya.
1: Itu
0: karena
1: dia.
0: Pembayaran pun sekarang dengan menggunakan kris pun bisa terbayar. Jadi nggak perlu dengan uang tunai. Maka kami pun dari Polri segera untuk beradaptasi dengan cepat. Korlantas Mabes Polri membuat aplikasi digital Korlantas yang isinya ada di situ semua. Jadi sudah bisa ke-upload yang namanya SIM, ada ke-upload nanti mau SIM A maupun SIM C ataupun SIM B. Itu bisa ter-upload di situ Bu. Termasuk masyarakat yang akan ingin perpanjangan SIM. Begitu ya, ada langkah-langkah untuk perpanjangan SIM, nanti bisa untuk melakukan registrasi yang ada di aplikasi tersebut. Jadi sangat mudah.
1: Yeah.
0: Dengan demikian ini upaya Polri semakin dekat dengan masyarakat, Bu. Dengan tagline Pak Kapolri kita yang baru, polisi bersama dengan masyarakat, itu adalah upaya-upaya kami untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu, yeah. Bu.
1: Jadi teknologi benar-benar membuat pelayanan lebih dekat dengan masyarakat.
0: Ya, yeah, kami maksimalkan itu, Ibu.
1: Yeah,
0: untuk mempermudah.
1: Tadi Pak Dhani menyinggung tentang digital Korlantas.
0: Betul, Ibu.
1: Polri, gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu saja sebagai layanan yang berbasis digital.
0: Ya. Yeah.
1: Bagi masyarakat nih Pak Dhani, yang mungkin baru mendengarnya gitu ya. Sebenarnya apa itu digital Korlantas dan pelayanan yang tadi sempat juga dijelaskan Bapak begitu ya. Diberikan itu lengkap banget dan mempermudah pelayanannya kepada masyarakat.
0: Ya.
1: Nah, dalam hal ini Pak berarti masyarakat tidak perlu melihat sesuatu yang rumit gitu ya.
0: Baik.
1: Karena sekarang memang mudah.
0: Semua dari handphone saja sudah bisa, Bu.
1: Baik. Okay.
0: Jadi di situ kami coba untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat dan pendengar RRI bahwa di layanan digital Korlantas itu diantaranya ada pelayanan SIM digital, Bu, yang kami jelaskan tadi. Di situ bisa perpanjangan maupun mengetahui SIM kita secara langsung. Namun tetap tahapannya yaitu mendownload kemudian mengisi registrasinya. Kemudian yang kedua, kita ada layanan STNK digital juga ada di situ. Jadi bisa di-upload, kemudian bisa

0: ditunjukkan di situ. Apabila ada suatu hal pemeriksaan di jalan sehingga bisa menunjukkan itu. Kemudian masyarakat juga bisa mengakses yang namanya apabila terkena etle, Bu.
1: Wow.
0: Jadi melanggar lalu lintas, kemudian data etle bisa dicek di situ, kemudian website di situ akan muncul ada di mana posisi mobilnya dan memang benar ada apakah terkena etle apa tidak. Di situ bisa dikontrol, Ibu. Jadi sehingga ini adalah tahapan-tahapan. Yang lainnya juga masih banyak, ada BPKB juga online di situ, semuanya bisa dimasukkan jadi satu dalam server kita yang cukup besar, langsung dikelola oleh Korlantas Mabes Polri. Demikian, Ibu.
1: Baik, artinya di sini masyarakat nggak perlu ngantri kayak bahari lah, Pak lah.
0: Iya.
1: Kayak zaman dulu.
0: Zaman dulu, iya, tidak perlu, Bu. Jadi kalau untuk perpanjangan cukup dari rumah saja, terus kemudian melengkapi administrasi, di situ aplikasinya sudah terdata, Bu, termasuk kesehatannya juga ada di situ. Kami juga munculkan angka biaya kesehatan maupun psikologi, yang mana sesuai dengan PNBP ya, Bu, ya. Sehingga itu bisa untuk diakses mudah oleh masyarakat, Ibu.
1: Ya, boleh saya bacakan, kita baru aja mulai, tapi ada pendengar yang bergabung ya.
0: Boleh,
1: masyarakat
0: datang.
1: Banua.
0: Ya, boleh.
1: Baik, kita bacakan pendengar yang bergabung di WA, tapi sebelumnya penelpon, boleh kita sapa dulu?
0: Boleh.
1: Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari mana Bapak? Nggih?
2: Dari Ahmad di Banjarmasin, Bu.
1: Dari Ahmad di Banjarmasin.
2: Betul.
1: Ya, silakan Pak Ahmad.
2: Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak Ahmad ya siang ini ya?
2: Alhamdulillah, semoga kita sehat semua begitu.
0: Amin. Barakallah. Amin. Ya, Bapak. Amin.
2: Ini tentunya topiknya sangat seru banget begitu ya, kemudahan urusan lalu lintas lewat aplikasi. Ini jelas sangat keren-keren begitu ya.
0: Baik, terima kasih
2: ini,
0: Pak.
2: Ini apa namanya? Tapi jujur Pak, saya sering kepikiran begitu sama orang tua atau saudara kita yang ada yang di pelosok begitu Pak.
0: Okay.
2: Yang mungkin mereka itu gagap dengan teknologi begitu.
0: Yeah.
2: Ini pertanyaan saya ini Pak, apa strategi konkret begitu dari pihak kepolisian untuk mengedukasi masyarakat yang tentunya belum paham digital ini Pak?
0: Siap.
2: Dan juga satu lagi, ini yang penting Pak, kalau pas kita bayar lewat aplikasi, terus sistemnya error atau saldo sudah terpotong gitu, tapi status belum berubah. Nah, kita harus mengadu kemana dan supaya langsung diproses begitu dengan cepat. Itu mungkin Pak yang saya tanyakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ahmad di Banjarmasin. Ini saya bacakan juga pendengar yang bergabung. Ini dari Daus di Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masyarakat Banjarbaru yang baru aja mengurus pada tahun 2006 bulan April ya, mengurus perpanjangan SIM. Nah, di situ saya ingin tahu lah biayanya untuk sekarang ini pembayarannya berapa ya.
0: Baik.
1: Ya, yang lengkap ya Mbak Niar ya.
0: Baik.
1: Oke. Ini juga Pak Dani mendengar ya. Kemudian yang kedua.
0: Kita jawab dulu?
1: Boleh?
0: Atau dua dulu ya?
1: Boleh.
0: Oke, baik. Ini kita jawab dulu Pak Ahmad dari Banjarmasin. Terima kasih. Bapak, bahwa kami sampaikan upaya kami kepolisian itu ada unit tugas, Ibu. Jadi unit tugas di kami itu lalu lintas. Lalu lintas itu kan fokus kita ada di jalan raya, membuat arus lalu lintas menjadi lancar, kemudian administrasi kelengkapan suratnya juga bagus, masyarakat, baik itu perseorangan maupun kendaraan, ini tugas kami. Berkaitan dengan masyarakat yang ada di pelosok, ini kami ada yang namanya Babin Kamtibmas. Nah, jadi ada Kapolsek yang ada di ujung-ujung kepercayaan di kecamatan-kecamatan itu, nanti akan mempunyai Babin Kamtibmas dia, di masing-masing desa yang berkomunikasi dengan para pembekal.
1: Yeah.
0: Nah, pembekal inilah yang menjadi ujung komunikasi kita dengan Babin Kamtibmas. Maka pertanyaan dari Pak Ahmad yang ada di Banjarmasin, masyarakat bagaimana agar mengenal digital? Upaya kami sudah sampai dengan tahapan Babin Kamtibmas ini turun untuk menginformasikan, memberikan edukasi berkaitan dengan pelayanan yang ada di kepolisian itu apa saja. Apabila masyarakat yang di pelosok ini tidak bisa mengakses, maka tugas Babin Kamtibmas lah yang akan membantu untuk mengkomunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Polres. Jadi contoh apabila ada masyarakat yang ingin membayar pajak, mari dibantu untuk dikomunikasi, dibawa ke kantor Samsat di tingkat kabupaten maupun kota. Kemudian ada masyarakat yang mau mengurus SIM atau perpanjangan SIM, selayaknya Bambin Kamtibmas ini berkomunikasi untuk bisa membawa ke tempat untuk pengujian SIM. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi jangan takut Bapak bahwa kami ada ujung petugas kami yang namanya Bambin Kamtibmas. Bambin Kamtibmas ini adalah paling pertama yang akan mengenal permasalahan yang ada di wilayah. Jadi apabila informasi yang ada, kami pun dari Direktorat Lalu Lintas pun juga memberikan informasi kepada Bambin Kamtibmas sehingga tahapan-tahapan langkah apa yang bisa untuk dilaksanakan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kasus adanya error bahwa pembayaran sudah dilaksanakan namun sudah terpotong, belum ada efek atau belum ada informasi lanjutan, sampai dengan sekarang ini problem itu belum kita temukan. Ya, problem itu belum kita temukan. Namun, yakinlah bahwa apabila sudah terpotong, ini kan nanti kan kita ada PNBP-nya, kita aksesnya itu dengan BRI, begitu ya. Jadi nanti kita bisa untuk komunikasi berkaitan dengan pembayaran yang ada. Jadi kita bisa konfirmasi nanti. Jadi yakinlah kepada masyarakat, dan sampai sekarang pun pelayanan yang berkaitan dengan Kris pun juga tidak pernah ada masalah. Baik itu pembayaran ada di tukang bakso, kemudian kita bayar di beberapa toko-toko retail itu kan
1: lancar
0: juga tidak masalah,
1: aja,
0: lancar
1: ya?
0: Saja ya. Insya Allah sampai dengan sekarang, kalau memang ada permasalahan, silakan nanti bisa komunikasi dengan kami sehingga kami bisa untuk menindaklanjuti dengan cepat. Jadi tidak langsung kami putus bahwa komunikasi itu ada. Jadi nanti bisa kita berikan nomor telepon sehingga akses untuk komunikasi itu lebih baik, begitu ya, Bu.
1: Selanjutnya untuk Pak Daus Banjarbaru.
0: Pak Daus Banjarbaru, kami jelaskan berdasarkan PP nomor 76 tahun 2020, gimana biaya untuk PNBP SIM atau biaya yang harus dikeluarkan untuk perpanjangan SIM A, B1 maupun B2 itu sebesar Rp80.000. Kemudian untuk SIM C atau C1 itu Rp75.000 dan SIM D ini untuk disabilitas ya Bu ya, sahabat-sahabat saudara kita yang disabilitas, itu biayanya Rp30.000. Ini perpanjangannya. Namun dalam proses perpanjangan itu ada beberapa keterkaitan lagi seperti psikologi yang harus disiapkan, sehingga ini adalah upaya yang memang harus dikomunikasikan dengan pihak psikologi. Itu di luar daripada tanggung jawab di Polri. Namun di Polri hanya membutuhkan biaya itu tadi SIM A Rp80.000, SIM C Rp75.000, dan SIM D itu Rp30.000. Kalau untuk SIM internasional itu Rp225.000. Namun itu kepengurusannya sampai dengan di Jakarta. Begitu Ibu, untuk SIM internasional. Terima kasih Ibu.
1: Itu jawabannya ya Pak Daus. Ya, ini ada juga nih pertanyaan dari Rian di Banjarmasin. Untuk pembuatan baru SIM begitu ya, secara online ada enggak dan berapa biayanya? Kemudian bagaimana dengan SIM tembak? Nah, itu SIM tembak itu Mbak, ada yang ngurusin. Bisa enggak ya? Terima kasih. Silakan Pak.
0: Kalau SIM tembak ini bahasa masyarakat ya Bu ya. Jadi yang pasti kami tidak ada informasi berkaitan dengan SIM tembak. Jadi tidak ada yang namanya SIM tembak. Untuk SIM baru semuanya itu harus memastikan datanya harus kita update terlebih dahulu Bu, kita cocokkan, jadi harus hadir, begitu ya Bu ya. SIM baru itu hadir. Kemudian pelaksanaan yang ada itu kalau di Banjarmasin itu ada di kilometer 21 di sana, sehingga masyarakat bisa hadir juga di beberapa tempat layanan yang ada SIM di jajaran Polres, bisa hadir di kantor SIM atau sebutan kita Satpas ya Bu ya. Jadi itu pelayanannya ada di sana. Jadi silakan untuk masyarakat bisa langsung hadir untuk SIM baru. Berkaitan dengan SIM tembak, ini sudah kami pastikan jangan percaya dengan calo atau ada hal yang melakukan pungutan liar di internal kepolisian. Jadi apabila itu ada, silakan dilaporkan karena sudah ada aduan melalui Propam. Itu ada barcode Ibu, Propam itu adalah provos kita yang selalu melihat situasi bahwa masyarakat apabila ada komplain laporannya ke provos, begitu. Apabila itu ditemukan ada pungutan liar yang dilakukan oleh personil Polri berkaitan dengan pelayanan SIM, itu bisa langsung di barcode saja, nanti bisa diadukan. Jadi semua elemen sekarang di kepolisian, semua satuannya menggunakan informasi secara digital Bu. Jadi dengan demikian kami pastikan bahwa tidak ada bahasa SIM tembak, dan apapun itu bahasanya kita sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Korlantas Mabes Polri.
1: Iya, sesuai dengan prosedur begitu Pak Dedy ya. Berarti di sini enggak ada yang bisa apa ya, meminta tolong sama calo gitu ya.
0: Ya kalaupun begitu ada, silakan dilaporkan kami dan kami akan melakukan langkah-langkah tegas. Okay. Nah, kemudian kalau ada personil Polri yang menawarkan, silakan itu siapa orangnya bisa dilaporkan ke Propam Polri Bu, begitu.
1: Ya, sangat jelas
0: itu
1: sekali.
0: Itu pengawasan ya internal di kami, Bu, begitu.
1: Iya. Baik, ini ada juga yang bertanya melalui WhatsApp, Pak ya. Katanya ini kan dilakukan tes, tesnya itu susah banget katanya. Bagaimana?
0: Ini untuk SIM ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Tesnya katanya susah banget, betul ya?
0: SIM itu ada dua tahapan uji, Bu. Yang pertama itu uji dengan menggunakan CAT komputer, yang mana masyarakat itu langsung dihadapkan dengan komputer yang ada di depannya, kemudian di situ akan ada media yang bergerak dan memilih jawaban. Itu adalah ujian visualisasinya. Kemudian yang kedua adalah ujian praktek. Ujian praktek atas perintah Bapak Kapolri yang sebelumnya bahwa semua sudah dipermudah. Jadi tidak ada yang dipersulitkan. Karena kita semua sekarang serba mudah, masyarakat ini terkadang hanya informasi-informasi. Ya, informasi-informasi saja, namun setelah melaksanakan seharusnya bisa dipahami dengan mudah. Jadi dipastikan tidak ada yang dipersulit untuk masyarakat sekarang ini, Bu.
1: Ya, gih, baik. Begitu, kita Bu yakin Polri adalah sahabat masyarakat, pendengar dan juga pemirsa.
0: Baik,
1: siap. Jadi ini adalah profesi yang sangat mulia. Kami amin, yakin Bu banget masyarakat tidak akan dipersulit dalam hal ini.
0: Gih.
1: Nah, untuk Anda yang ingin curhat di sini boleh juga lah. Silahkan ya pendengar ya, kita punya program cerita di siang hari, kami langsung bersama Pak Dani. Dan silahkan Anda boleh nelpon langsung atau kirim pertanyaan melalui WhatsApp, silahkan. Baik, ada lagi pertanyaan dari pendengar, boleh ya pendengar RRI Banjarmasin. Ini Pak Dani.
0: Siap Ibu.
1: Polri itu adalah sahabat masyarakat.
0: Jih.
1: Tapi terkadang ada masyarakat yang kepingin dilayani dengan baik begitu Pak ya.
0: Jih.
1: Pelayanannya ya nggak mewah-mewah amat begitu, tapi kepingin dilayani dengan baik. Mereka hanya ingin ketika datang atau menggunakan pelayanan merasa dipermudah, tidak dibuat bingung begitu Pak, tidak merasa mohon maaf dipingpong begitu ya.
0: Yeah.
1: Ini apa yang harus dilakukan Pak ketika sudah sampai di tempat yang ingin mengurus gitu ya? Di sana ada nggak kita di, misalnya kita bingung, bisa dibantu oleh petugas mengurus ini harus disiapkan ini dan ini begitu?
0: Baik, kami sampaikan Ibu, kami sekarang sudah berupaya untuk wilayah bebas korupsi, wilayah bebas bersih melayani, begitu ya Bu. Ini adalah upaya-upaya kami yang sudah diterapkan kepada seluruh elemen masyarakat, dan kami mempunyai resepsionis yang awal untuk penerimaan, kemudian kita pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apapun fungsi yang diharapkan dari masyarakat bisa kami jawab, begitu. Baik itu di layanan di penerbitan SIM ataupun di Samsat. Kemudian kami juga ada pelayanan lagi di bidang etle, Bu. Terkadang masyarakat terkena tilang secara elektronik, kami pun juga tidak mempersulit sekarang. Jadi masyarakat tidak perlu kembali dari kantor kilometer 21 harus ke Samsat lagi, tidak. Jadi cukup ke kilometer 21 saja untuk melaporkan etle-nya, atau ke Samsat saja untuk melaporkan tilang etle-nya. Nanti di situ bisa diakses untuk pembayaran briva sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan oleh kamera etle. Kemudian dibayarkan melalui briva Bank BRI. Kemudian setelah dibayarkan, muncul itu brivanya sudah terkomunikasikan. Kemudian dari pihak Samsat pun akan membuka blokir, begitu. Jadi tahapan-tahapan itu tidak akan kita pingpong lagi. Jadi apabila ada yang merasa dipingpong, kami sekali lagi kita punya barcode dari Propam atau mengkomunikasikan melalui 110, itu akan bisa lebih cepat untuk diakses.
1: Lapor aja.
0: Lapor gitu saja ya? Kita semuanya lebih akses gitu.
1: Ya. Baik, untuk SIM tadi kan serba online gitu ya, digital.
0: Baik.
1: Nah untuk bentuk fisiknya apakah dikirim ke rumah begitu atau gimana?
0: Baik Ibu, ya betul. Untuk bentuk fisik akan kita kirim ke rumah. Jadi dalam aturan kami, itu pengiriman apabila nanti perpanjangan, jadi sudah mendaftarkan melalui aplikasi digital Kolantas, itu akan dikirimkan menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Waktu tibanya itu sekitar 3-7 hari kerja. Ini adalah proses yang kita terbitkan. Jadi apabila sudah mengisi aplikasi, kemudian ini untuk perpanjangan SIM ya Bu ya, kemudian mengikuti tahapan-tahapannya, baik itu melalui e-rikes, e-rikes itu kesehatan Ibu,
1: yeah.
0: Kemudian e-psikologi dengan biaya yang sudah ditentukan. Apabila e-rikes itu biaya 25.000, e-psikologi itu harganya 75.000, nanti mengisi dulu di situ Bu. Setelah lengkap semuanya, dianggap dari aplikasi sudah sesuai, kemudian alamat kirim juga sudah sesuai, kami akan menerima konfirmasi. Dan saat ini kami hanya yang bisa untuk mengakses itu di 4 titik Bu. Jadi yang bisa mengakses itu diantaranya di Satpas Poresta Banjarmasin, kemudian kantor Satpas Pores Banjarbaru, kantor Satpas Polres Banjar, dan kantor Satpas Polres Hulu Sungai Tengah di Barabai. Ini hanya 4 saja yang di Kalimantan Selatan yang bisa mengakses posisi untuk sinar. Jadi secara aplikasi, Bu, begitu.
1: Sinar namanya,
0: iya, ya. Iya, namanya Sinar, Bu, begitu. Ya, jadi baik. Aplikasi ini, Satpas ini namanya Sinar, yang bisa kita akses untuk kita mengirimkan dari 4 titik kantor itu tadi. Saya ulangi, Polresta Banjarmasin, Polres Banjarbaru, Polres Banjar, dan Polres Hulu Sungai Tengah atau Barabai.
1: Barabai. Jih, baik. Bu. Ini ada yang bergabung melalui live chat YouTube dari Andiba. Terima kasih infonya, Pak Polisi. Oke, kemudian Pak Jakaria BJM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana digitalisasi layanan lalu lintas mampu memangkas birokrasi dan mencegah praktek pencaloan? Terima kasih. Tadi sebenarnya udah dijelasin, ya. Yeah. Kemudian ada juga pendengar yang bergabung, ya, di kesempatan siang hari ini. Pak Polisi, saya sebenarnya ingin tertib memperpanjang SIM, katanya. Yep. Tapi masalahnya pekerjaan saya tidak memungkinkan sering izin. Kalau pelayanan online memang dibuat untuk memudahkan masyarakat seperti saya. Apa yang harus saya siapin di rumah, ya, supaya ketika proses dilakukan tidak bolak-balik dan tetap sesuai aturan? Ini bagus nih pertanyaannya.
0: Baik, kan ini ada aplikasi Sinar tadi yang bisa diakses oleh masyarakat. Di situ tinggal di rumah saja sambil duduk di sofa sambil minum teh begitu, bisa diakses nanti untuk aplikasi tersebut. Kemudian dilengkapi tahapan-tahapannya. Yang pasti SIM-nya tidak boleh mati begitu, ya. Jadi masih dalam kondisi aktif, Bu, ya. Jadi masih kondisi sekian hari aktif sebelum SIM itu mati. Karena data di kita kalau itu sudah lewat hari, jadi maka tidak bisa diakses kembali, Bu. Sehingga itu harus membuat SIM baru begitu, ya, Bu, ya. Dengan demikian aplikasi di Digital Korlantas itu nanti bisa di-download. Ikuti saja aturannya, kemudian masukkan NIK dan lain sebagainya. Kemudian pilih pilihan SIM di situ, maka bisa diakses di situ. Kemudian nanti akan ada muncul beberapa pilihan, di antaranya adalah e-Rikes, kemudian e-Psikologi. Di situ posisi kantornya ada di mana, lokasi satpasnya, mungkin kalau di Banjarmasin tinggal dipencet saja. Kemudian dari situ akan mengeluarkan tahapan-tahapan yang akan harus diikuti saja oleh pemohon, oleh masyarakat. Jadi tidak ada yang sulit dan tidak perlu harus bolak-balik. Jadi di situ langsung tinggal diisi saja, kesehatannya diisi, kemudian psikologinya diisi, pembayaran pun juga di situ, maka akan berjalan dengan lancar.
1: Mudah kok, ya?
0: Sangat mudah, Bu. Insya Allah sangat mudah. Seperti kita memencet membelikan salah satu belanja online, ya, Bu, ya. Di situ ada warna hijau, warna orange, dan itu semuanya ada di situ, tinggal semudah itu, Bu.
1: Semua dipermudah. Jadi masyarakat nggak perlu ribet gitu, ya.
0: Begitu, Bu. Baik.
1: Baik, ini berarti udah terjawab. Pak Jakaria juga tadi sebelumnya udah dijelasin gitu, ya.
0: Baik.
1: Ini ada pertanyaan bagus banget nih. Ini mungkin dari pendengar juga, ya, dari Asmi Banjarmasin. Sebelum kita bacakan, kita dengar dulu yang satu ini, ya. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1. Sesaat lagi kami akan kembali membersamai Anda.
3: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
4: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kembali kami membersamai Anda di Cerita Siang. Kali ini, yang tentu saja temanya adalah urusan lalu lintas makin mudah lewat genggaman. Nah, ini ada pertanyaan Pak Dani dari masyarakat ya.
0: Iya,
1: dari masyarakat. Terima kasih untuk pendengar yang bergabung. Pak, anak saya sekarang sudah mulai aktif berkendara. Sebagai orang tua, tentu saya ingin dia tertib, punya SIM ketika sudah memenuhi syarat dan tidak hanya bisa mengendarai kendaraan tetapi juga memahami aturan. Apakah digitalisasi pelayanan ini bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran tertib lalu lintas generasi muda? Mohon jawabannya ya.
0: Baik, silakan. Kami coba untuk menjawab. Digital Korlantas Polri ini adalah upaya untuk mendekatkan Polri di genggaman masyarakat. Jadi dengan melalui genggaman masyarakat, maka Polri itu merasa dekat dengan masyarakat. Akses yang bisa didapatkan untuk yang berkendara ini diantaranya yang bisa diakses apabila dia masih berumur di bawah 16 tahun, harapan kami tidak untuk bisa berkendara karena memang minimal 17 tahun itu baru bisa untuk mengurus SIM, Bu, dengan memiliki KTP, begitu ya, Bu. Nah, kemudian untuk kelengkapannya itu bisa diupload apabila sudah masuk ke digital Korlantas, itu tahapan-tahapan yaitu tentang STNK-nya bisa diupload di situ. Ini adalah upaya untuk mendekatkan secara digital kepada masyarakat. Berkaitan dengan ketertiban berkendara, itu diaktifnya berdasarkan kalau surat izin mengemudi apabila baru itu harus hadir langsung, Bu. Sehingga data harus kita cross-check terlebih dahulu. Karena yang kita lalu kita antisipasi, yang baru kenapa harus hadir, memastikan bahwa kondisi perseorangan ini sehat, Ibu. Kalau yang sudah memiliki SIM, mungkin bisa perpanjangan di situ. Jadi sudah disediakan wadah untuk perpanjangan. Tapi kalau untuk baru harus hadir. Karena petugas harus melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi kesehatan dari anak tersebut. Apakah ini sehat, apakah ini ada disabilitas, atau ada hal yang lain. Jangan sampai datang kemudian mempunyai gangguan, mohon maaf, mungkin gangguan kejiwaan atau gangguan mental, ini kan petugas tidak bisa melihat. Sedangkan apabila itu berkendara yang memiliki gangguan tersebut, ini bisa beresiko terhadap keselamatan orang lain. Ya, ini adalah tahapan-tahapan yang perlu dikomunikasikan. Akan pentingnya masyarakat yang hadir langsung pada saat pelaksanaan ujian SIM di awal dia memilikinya, begitu, Ibu.
1: Ya,
0: siap, baik. Tahapannya seperti itu, Bu.
1: Jadi seorang anak setelah dia bisa berkendaraan tidak serta-merta dibolehkan.
0: Tidak
1: gitu,
0: serta-merta
1: ya.
0: Apalagi yang kita sedih sekarang ini melihat anak-anak kecil yang menaiki sepeda listrik, ya,
1: nah,
0: Bu, ya.
1: Itu.
0: Nah, ini sepeda listrik ini memang sudah kita sosialisasikan tidak boleh untuk di jalan raya, baik itu digunakan oleh dewasa maupun anak-anak apalagi, karena tidak ada kapasitas yang memang ini berkeselamatan di jalan, Bu, begitu. Jadi memang ini harusnya dimanfaatkan di seputaran perumahan saja. Jadi tidak untuk diakses ke jalan raya utama. Karena secara administrasi juga tidak dilengkapi dan secara keselamatan itu belum ada yang mempertanggungjawabkan tentang keselamatan ketersediaan sepeda listrik ini secara administrasinya. Begitu Ibu.
1: Iya, jadi kalau ayah bunda sayang anak belum sampai umur 17,
0: ya,
1: jangan diizinin.
0: Kami rasa seperti
1: gitu,
0: itu.
1: Ya?
0: Iya, kami rasa seperti ya. Itu, Bu. Jadi masih banyak media-media lain yang bisa seperti ojek online, kemudian ada tahapan lain, jadi tidak harus dipaksakan untuk anak dengan memberikan sepeda motor kepada anak tersebut juga berisiko terhadap keselamatan jiwanya begitu, maupun keselamatan jiwa orang lain, ya Bu ya, tahapannya betul. Seperti itu, karena ya, kita memberikan motor itu adalah salah satu alat pembunuh yang lebih berisiko diantaranya untuk menghilangkan nyawa seseorang itu ya sepeda motor itu, apabila kita tidak bisa mengendalikan maka beresikonya cukup signifikan.
1: Termasuk juga dengan kelebihan muatan begitu ya?
0: Pastinya Bu, itu menjadikan atensi kami yang namanya overdimensi dan overloading. Ya. Jadi dimensinya diperpanjang, tidak sesuai dengan spesifikasi uji kir yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, atau loadingnya atau muatannya, yang sampai dengan muatannya berlebih seperti membawa kayu, atau bahkan masyarakat yang dari dusun sana di mobil Avanza-nya atau mobil tertentu membawa panjang itu di atas kapnya lah, ini yang beresiko terhadap keselamatan orang lain ya Bu ya.
1: Ya, gitu. Tapi kita salut Pak Dani sama yeah. Polri ya.
0: Amin.
1: Karena setiap kali mudik lebaran selalu ya, menyediakan bus. Jadi gak ada alasan kalau pergi mungkin membawa anak ada yang 3 orang sampai 3 orang gitu ya.
0: Itu menjadikan lebih program prioritas Pak Kapolri Bu, kemudian turun ke tingkat Pak Kapolda dan dieksekusi langsung di seluruh wilayah sehingga tingkat Polres dan tingkat Polsek begitu. Intinya dalam momen apapun masyarakat harus merasa aman, nyaman, di situ ada Polri Bu.
1: Luar biasa.
0: Baik, Ibu.
1: Ini ada satu pertanyaan terakhir ya.
0: Boleh,
1: boleh saya sampaikan.
0: Boleh.
1: Ini Pak Dani, ada satu persoalan yang saya rasa cukup dekat banget dengan masyarakat ya. Artinya di sini kadang bukan karena sengaja tidak tertib begitu Pak Dani, tetapi karena lupa tanggal masa berlaku SIM. Nah, SIM-nya sudah kadaluarsa nih Pak. Bagaimana nih cara kepengurusannya Pak Dani?
0: Baik, apabila memang sudah tidak aktif lagi Bu ya. Ya. Kalau dibilang tidak hidup ini SIM ini memang tidak bisa hidup kan begitu ya. Sudah lewat tanggalnya ya. Sehingga ini harus kepengurusan baru Ibu. Oke, jadi harus melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan kepengurusan SIM sebagai pemohon baru Ibu. Jadi saat ini memang kondisinya aturannya demikian. Begitu Ibu.
1: Baik.
0: Ya.
1: Ikuti prosedur yang berlaku.
0: Prosedur gitu yang ya? Berlaku.
1: Berarti kena denda juga dong.
0: Ya, kalau dendanya tidak ada Bu, kalau SIM mati begitu ya.
1: Ya?
0: Jadi akhirnya membuat baru dengan biaya biaya baru Bu, bukan perpanjangan.
1: Oh gitu.
0: Anjir, dengan biaya baru. Begitu Bu.
1: Baik. Okay. Ini menarik banget nih perbincangan kita siang hari ini.
0: Baik.
1: Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Banua, kepada masyarakat Indonesia Pak Dani?
0: Ya, ini close statement ini.
1: Iya.
0: Oh iya, baik. Okay. Terima kasih kami haturkan banyak apresiasi kepada RRI Banjarmasin memfasilitasi kami dalam momen mendekatkan diri di cerita siang ini. Kami dari Direktorat Lalu Lintas berpesan kepada seluruh masyarakat tertib lalu lintas, dan kami akan menjunjung tinggi keselamatan lalu lintas yang di jalan, dan kami akan menciptakan itu semua di mana Polantas Banua itu modern, dekat dan bersahabat. Apapun komunikasi yang dibutuhkan masyarakat, kami selalu ada. Mau jam berapapun, kami selalu siap sedia. Dan apapun informasi, kita bisa melalui digital Korlantas Mabes Polri. Dan yang paling penting, apabila membutuhkan informasi dari Polri, maka tinggal pencet saja di handphonenya itu 110, maka polisi terdekat akan langsung mengakses dan membantu kesempatan pertama masyarakat membutuhkan pertolongan. Kita ketahui contoh di Banjarmasin banyak terjadi kebakaran lahan.
1: Iya.
0: Kemudian banyak terjadi kebakaran rumah ataupun pabrik ataupun gudang. Jadi silakan bisa diakses sehingga Polri akan langsung berkomunikasi dengan instansi terkait. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Senantiasa warga Banua dengan kondisi yang demikian, kabut asap dan lain sebagainya, mari kita jaga supaya situasi di Banua tetap aman dan kondusif. Terima kasih sekali lagi, sehat untuk kita semua, senantiasa kita dipertemukan dalam waktu kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani.
0: Nggih.
1: Dan pendengar, semoga perbincangan kita siang hari ini membuat masyarakat semakin mengenal layanan digital Korlantas Polri dan tidak lagi ragu memanfaatkan dengan cara yang benar.
0: Baik.
1: Dan teknologi hadir untuk memudahkan, Tetapi kemudahan itu akan benar-benar berarti ketika kita menggunakannya dengan bijak, tetap mengikuti aturan dan menjaga keselamatan.
0: Baik, Ibu izin satu lagi ya, boleh?
1: Boleh.
0: Kami punya tagline, Bu.
1: Silakan.
0: Kapolri yang terbaru kami. Jadi kami menyebutkan salam polisi, polisi bersama masyarakat. Begitu ya, Bu ya?
1: Keren banget.
0: Ya, jadi Kapolri yang terbaru adalah salam polisi, polisi bersama masyarakat. Tangan kiri yang di depan, Bu.
1: Tangan
0: jadi,
1: kiri di depan.
0: Oke, ya? Tangan kiri yang di depan gini. Ya. Jadi polisi bersama masyarakat. Begitu, Ibu.
1: Baik. Baik. Luar biasa.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Dhani. Ya. Dan pendengar RRI Banjarmasin, tetap hati-hati di jalan, jaga diri, jaga keluarga, dan mari bersama-sama menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman untuk semua. Saya Niar bersama Surya dan juga Rasya, ada Sirli juga pamit mundur di program Cerita Siang hari ini bersama pengarah acara Fadliansyah. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kami akan membersamai Anda dalam Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya, saya Yuniar.

0: Kementerian Perhubungan mendesak manajemen PT Virgo Karya Shipping segera mengangkat bangkai kapal KM Virgo Transport 8 dari dasar Laut Jawa sesuai aturan pelayaran. Perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh teknis pelaksanaan Selfex. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal.
2: Perusahaan pemilik kapal KM Virgo Transport 8 mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyatakan teguran diberikan agar pihak perusahaan segera melakukan proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Heri menegaskan seluruh teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak perusahaan. Aturan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
1: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal PT Virgo untuk segera melakukan pengangkatan ini. Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi seberapa cepat pelaksanaan.
2: Menanggapi teguran serta desakan tersebut, juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, menyatakan pelaksanaan salvage ditargetkan berlangsung pada bulan Oktober ini. Ia mengungkapkan perusahaan saat ini telah resmi menunjuk jasa Lindo sebagai mitra lokal untuk mempercepat operasi pengangkatan badan kapal.
3: Insya Allah, Bu, insya Allah, pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
2: Sementara itu, berdasarkan data terakhir Basarnas, sebanyak 53 korban masih dalam proses pencarian. Sementara 190 korban telah berhasil dievakuasi dengan rincian 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Saudara, tim SAR gabungan mengevaluasi operasi SAR KM Virgo Transport 8 yang telah berlangsung lebih dari 3 pekan dengan melibatkan ribuan personil dan berbagai unsur pencarian. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
4: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dievaluasi setelah pencarian berlangsung lebih dari 3 pekan. Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan perkembangan temuan korban serta kondisi di lapangan. Dalam pelaksanaan operasi SAR, Basarnas bersama unsur SAR gabungan terus melakukan penyesuaian metode dan wilayah pencarian. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pencarian sebelumnya, pergerakan korban, kondisi perairan, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, operasi SAR KM Virgo Transport 8 melibatkan kekuatan besar dari berbagai potensi SAR nasional. Unsur yang terlibat berasal dari TNI, Polri, kementerian, lembaga, serta pihak swasta yang turut mendukung proses pencarian dan pertolongan.
5: Operasi telah melibatkan unsur SAR gabungan. 7 pesawat udara kita operasikan selama ini. 24 kapal besar kita operasikan. 63 personil yang memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan SAR underwater. Jumlah personil yang terlibat lebih dari 1.200 personil.
4: Adapun pencarian korban telah dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari udara, permukaan laut, pesisir pantai, hingga bawah permukaan dengan melibatkan personil penyelam. Wilayah pencarian juga diperluas hingga mencakup Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat berdasarkan temuan korban serta perkembangan situasi selama operasi. Basarnas menegaskan, operasi yang semula berfokus di sekitar lokasi kecelakaan kini dikembangkan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Evaluasi terhadap metode dan wilayah pencarian terus dilakukan untuk memastikan operasi tetap menyesuaikan kondisi serta informasi terbaru yang diperoleh tim SAR gabungan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengupayakan agar benda ataupun aset bersejarah asal Kalimantan Selatan bisa dipulangkan dari Belanda. Salah satu sejarah itu adalah Kepala Demang Lehman dan selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin Diki Munadi.
6: Pemprov Kalimantan Selatan kembali mengupayakan agar benda ataupun aset bersejarah asal Kalsel bisa dipulangkan dari Belanda. Salah satu sejarah itu adalah Kepala Demang Lehman. Hal tersebut menjadi salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan Gubernur Kalsel Muhyiddin dengan Wakil Kepala Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palem, di rumah dinas Gubernur di Banjarmasin, Senin 5 Oktober. Dalam pertemuan itu, Muhyiddin menyampaikan keinginan Pemprov Kalsel agar sejumlah benda bersejarah yang dahulu dibawa Belanda dapat dikembalikan ke daerah asalnya. Tidak hanya itu, Pemprov Kalsel juga mengusulkan pengembalian Intan Sultan Adam yang memiliki ukuran 70 karat. Menurut Gubernur, permintaan tersebut mendapat respon dari Kedutaan Besar Belanda. Namun demikian, permohonan lebih dulu diajukan melalui surat resmi untuk kemudian diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
7: Aset-aset yang dulu dirampas oleh Belanda, maksudnya dirampas mungkin dirampas bukan di si anu ya, diambil ya, diambil oleh negara Belanda, pertama itu Kepala Demang Lehman, yang kedua Intan. Intan kan dulu pernah mendengarkan semua. Nah Intan apa namanya? Intan Total Dadam berlian. Nah itu kan kemarin karena berapa karat itu sampai 70 karatan gitu. Nah ini dan benda pusaka-pusaka yang lain nanti kami katanya itu bisa aja memberikan surat. Nah, jadi kita akan tadi saya perintahkan pasirita dengan rekan-rekan lain mulai hari ini sampai malam.
6: Meski demikian, upaya tersebut belum bisa menjamin benda-benda bersejarah itu akan mudah kembali ke Kalimantan Selatan. Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palem, mengatakan akan ada proses repatriasi yang melibatkan komisi terkait Belanda dan Indonesia. Ia mengatakan Kedutaan Besar Belanda akan terus bertukar informasi dengan pemerintah Indonesia untuk menentukan langkah yang tepat.
8: Contoh, when it comes to wildfires, it's not just about stopping the wildfires, but preventing from happening again in the future. When it comes to culture, we looked at the possibilities we're going to cooperate, and then as the government said, has to go through the repatriation commissions of the Netherlands and of Indonesia to see the next steps. And we will keep each other informed, write letters, see what steps.
6: Untuk diketahui, sejumlah benda dan aset bersejarah asal Kalimantan Selatan masih ada di Belanda seperti berlian Banjarmasin milik Kesultanan Banjar, serta kepala pejuang Demang Lehman merupakan artefak jarahan masa kolonial yang saat ini tengah diupayakan untuk dipulangkan atau repatriasi ke tanah Banjar.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan penghargaan kepada para inovator melalui penganugerahan Kompetisi Inovasi Kota Banjarmasin, KOMFAS, tahun 2026. KOMFAS 2026 digelar Pemko Banjarmasin melalui Bapeda Litbang. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
9: Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para aktor inovasi.
10: Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan penghargaan kepada para inovator melalui penganugerahan Kompetisi Inovasi Kota Banjarmasin KOMFAS tahun 2026. Namun di balik banyaknya gagasan yang masuk dalam kompetisi tersebut, tantangan Pemko Banjarmasin kini bukan lagi sekedar melahirkan inovasi dan menetapkan para pemenang. KOMFAS 2026 digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan memberikan penghargaan dalam sejumlah kategori. Kepala Bapeda Litbang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiah menyampaikan, inovasi harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta tidak berhenti pada rutinitas, tetapi terus mencari cara baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
9: Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para aktor inovasi, baik individu maupun kelompok yang telah mengembangkan karya nyata yang aplikatif dan teruji kemanfaatannya. Secara khusus, penghargaan tersebut diarahkan kepada inovasi yang mampu mendukung efisiensi sumber daya serta memperkuat basis produksi masyarakat.
10: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengingatkan peserta yang belum berhasil meraih juara agar tidak berhenti berkarya. Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah inovasi semestinya tidak hanya ditentukan oleh hasil kompetisi, tetapi juga sejauh mana gagasan tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat. Ia menyebut berbagai inovasi yang ditampilkan dalam Kompas 2026 menunjukkan adanya kreativitas dari masyarakat, aparatur pemerintah, akademisi, hingga pendidik. Meski demikian, Yamin kembali menekankan pentingnya konsistensi setelah kompetisi berakhir. Ia meminta seluruh jajaran Pemko Banjarmasin menjadikan inovasi sebagai bagian dari pembenahan pemerintahan secara berkelanjutan.
11: Tentunya di para pemenang tidak hanya berhenti di saat inovasinya meraih juara ya. Kita berharap ini bisa dapat diterapkan dan bisa direplikasikan untuk di Kota Banjarmasin. Kita harapkan seluruh SKPD di Kota Banjarmasin juga bisa terus melakukan inovasi ya. Inovasi-inovasi tentunya tidak lain adalah memberikan inovasi itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan tentunya inovasi lainnya.
10: Pemerintah dituntut memastikan inovasi yang telah dihasilkan tidak berhenti sebagai karya lomba, tetapi benar-benar ditetapkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jumah Muhammad melaporkan.
0: Akibat terdampak kebakaran hutan dan lahan, sekitar 40 pasien khusus Rumah Sakit Jiwa RSJ Sambanglihum, Kalimantan Selatan, dievakuasi. Pemindahan dilakukan secara internal sebagai langkah antisipasi terhadap kabut asap dan ancaman api. Berikut laporan Fitriana Rahma.
12: Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, Kalimantan Selatan, mengevakuasi sekitar 40 pasien di ruangan yang lebih aman untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Pemindahan dilakukan secara internal karena titik api berada di sekitar kawasan rumah sakit, namun belum merembet ke gedung tempat pasien menjalani perawatan khusus. Kepala Seksi Humas Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, Budi Hermanto, mengatakan pemindahan pasien dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kabut asap dan ancaman api yang mendekati kawasan rumah sakit. Menurut Budi, pasien dipindahkan ke ruangan napsa dengan mempertimbangkan jaraknya dari titik panas. Lebih lanjut, pihak rumah sakit juga telah mengamankan area belakang kawasan RSJ Sambanglihum untuk mencegah api merambat lebih jauh. Langkah tersebut dilakukan terutama untuk melindungi lokasi yang digunakan sebagai tempat perawatan pasien.
13: Internal saja, pindahkan ke tempat yang lebih aman. Itu ada beberapa pasien yang digeser dan sekitar antara tiga sampai 40 pasien ya digeser. Untuk sementara masih di internal kami digeser ke lokasi yang memang tidak dekat dengan titik hotspot gitu, sambil koordinasi dengan dinas sosial kalau memang ada arahan lanjut dan analisa yang pasti keluar.
12: Sementara itu, antisipasi lain juga telah dilakukan pihak RSJ Sambanglihum apabila kondisi semakin parah. RSJ Sambanglihum telah berkoordinasi dengan dinas sosial untuk menyiapkan kemungkinan evakuasi keluar kawasan. Fitriana Rahma melaporkan.
14: Berita olahraga.
0: Pengurus Kota Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Banjarmasin melaksanakan seleksi atlet untuk menghadapi kejuaraan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Ajang tersebut diikuti sebanyak 16 peserta yang bersaing di nomor Let and Border. Berikut laporan Robi Angga.
15: Sebanyak 16 atlet dari berbagai klub, Mapala dan Sispala di Kota Banjarmasin mengikuti seleksi atlet untuk menghadapi ajang kejuaraan Provinsi Kejuprov Panjat Tebing Kalimantan Selatan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di World Climbing Gor Hasanuddin HM, Minggu 4 Oktober 2026, menjadi komitmen pengurus FPTI Kota Banjarmasin dalam mempersiapkan atlet-atlet terbaik pada nomor lead dan builder. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi FPTI Kota Banjarmasin, Zurizal, menegaskan bahwa seleksi ini dilakukan untuk menjaring atlet potensial sekaligus mengukur kemampuan dari atlet. Menurutnya hal ini juga menjadi dasar dalam menentukan atlet yang siap bersaing di tingkat provinsi.
16: Alhamdulillah kita PTI Banjarmasin bisa mengadakan seleksi untuk persiapan ke Gilprop yang diikuti oleh 10 peserta putra dan 6 peserta putri. Untuk target kami di sini akan mengambil minimal 2 putra, 2 putri untuk dimasukkan ke tim yang akan berlaga di Gilprop.
15: Sementara itu, salah seorang atlet peserta seleksi, Fatur Rahman, mengaku optimis dapat tembus skuad utama Kota Banjarmasin. Ia memilih tampil lepas agar bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa terbebani oleh target.
17: Persiapan seleksi ini seperti apa? Untuk menghadapi persiapan seleksi tadi itu? Tampil seperti biasa aja, Kak?
18: Tampil seperti biasa aja.

Selasa 6 Oktober 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, bahagia bersamamu. Bersama kami di RRI Banjarmasin, kami terus menemani aktivitas Anda. Sesaat lagi, kami akan temani Anda dalam siaran berjaringan nasional bersama dengan Tengku Syafiq dan Dede Firdaus dalam 100% Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia, iya, kita sudah kedatangan teman-teman ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya, salah Kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau nggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Halo. Ada Via Velo. Is it? Hai. Yes. Dan Bella Fauzi.
0: Hai. Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
3: Kak Shafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Semoga kita datang.
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: silakan.
1: Sis Bella.
2: Leadernya.
1: Linggan. The leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement, yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu, untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan, kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya, gitu. Dua tahun yang lalu itu, jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay.
2: Gitu. Okay. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi. Yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu. Makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini enggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Ya, pengennya begitu.
3: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
3: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. boleh.
3: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
2: boleh.
3: Saya udah ingat ya.
2: Iya,
3: ada Katere,
2: Tere,
1: Anusa
2: Teresia, masya Allah.
3: Ada Lala Carmela,
2: betul.
3: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
2: Kojek Betawi ya,
3: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
2: Ada
3: Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
3: Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
3: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
2: Ya betul.
3: Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
2: Iya, Ibrahim.
3: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
3: Ada Rebecca Raymond, Eka Nash.
2: Iya, betul.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: sama ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
3: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Tinggal kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
3: Kami bertiga
2: rame-rame
3: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi
4: tangan ya,
1: ngambil profesi saya sih sebagai lagu enggak
2: bercanda.
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Bolehlah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandika Nester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Ya.
2: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499. Dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
4: Dari tunggu ya. Ada dari Palu,
1: halo,
4: Farida.
1: Sama Bu Farida.
4: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
0: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
2: Aku nggak bisa dengar.
5: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
4: Okay.
5: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu teringin, apalagi wanita Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan
2: gitu
0: ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Yang lain juga masih ketunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih saya. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7, 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Via dan Kak ini yang Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine. Kayak gitu.
1: Luar biasa awalnya ya. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi Depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
3: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya,
3: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan, Stands Up for Humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
2: Jadi memang banyak orang mendukung.
3: Betul.
2: Artisnya.
3: Yes, artisnya semua.
4: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
3: Yes, oke. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
3: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
4: awal join
2: Rebecca dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
6: Ya vokal di sosmed gitu. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
6: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
6: Diajak untuk nyanyi, sesuai ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
6: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
6: You can make graffiti or like an artwork, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan,
1: sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
6: Tapi happy banget ketemu.
1: That's so sweet. Sekarangnya baik.
6: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, okay. Kita ada penelpon.
0: Kita sapa lagi ya. Dari Ari sama Rinda. Halo, Ari. Halo.
7: Halo.
0: Iya, Ari. Ari. Silakan, Ri. Silakan. Ya.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
3: Ayo, okay. Terima kasih, Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi?
0: Ada lagi, Ri. Ari.
1: Itu aja.
0: Itu aja.
1: Oke. Okay. Right. Terima kasih.
3: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, dong. Ya,
3: kan?
1: Iya,
3: seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya? Kolaborasi ini kan,
3: kolaborasi ini,
1: TPN Movement.
0: Iya. Baik, baik. Baik. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
3: Single kedua.
0: Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
3: Siap.
0: Tetap di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih, juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya,
0: kasih. Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Pencipta Maha dan
0: Sang Pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Pada
0: okay.
1: Akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
3: Hai,
1: Aga Kareba.
3: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dari Kedus Perisik Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke, silakan Ica. Mau tanya apa?
3: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Mm-hmm. Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca,
3: Rebecca.
2: Rebecca. Oh, Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan
2: artis juga.
3: Lagunya kan gitu ya yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih. Ya apa ini?
3: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Iya benar.
1: Ternyata fans sejati.
2: Fans
1: garis keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo
0: itu. Iya, apa pertanyaannya Ica?
3: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
3: Ica? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella. Kan
2: iya ibu
3: jadi penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Jadi apa adanya ya Revika. Sabar.
0: Pokoknya apa?
2: Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul betul.
0: Gimana Ca?
3: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via. Via
3: siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
3: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh, ya kenal dulu, Pak.
0: Apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
1: Amin.
2: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: kita akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Makasih, Ica.
0: Makasih Ica.
3: Apa? Apa? Salam-salam.
1: Oh boleh.
0: Oh iya. Oh,
1: silakan.
3: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar pusatnya di seluruh Indonesia ya, tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Oke. Terima kasih Ica.
1: Terima kasih Ica.
0: Selamat siang. Baik. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga trio Sri Kandi di sini ya.
2: Sri Kandi.
1: Para Sri Kandi.
2: Bapak.
4: Sri Kandi. Sri yang cantik-cantik semua.
1: Wah.
2: Alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
4: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanya kan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
4: Nah cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas. Yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya, gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikat ini untuk kemudian
0: sebagai terima kasih Pak.
4: Mungkin ada salam dulu saya buat saya,
0: ya.
4: Salam buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Lalu juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunilet, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih
0: buat terima kasih Pak. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya, nanti dulu, baru nanti dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
5: di Sulawesi Selatan, halo.
0: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
5: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
6: Testing karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
5: Iya Pak.
6: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Okay. Nanti kita puterin ya Pak ya.
5: Tetap stay tune aja Pak.
6: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
5: Siap.
6: Oke.
2: Thank you Pak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
5: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita coba banyak, angkat ya. Banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
5: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
5: Halo.
7: Halo.
5: Halo Oma.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
5: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Solo.
2: Namanya Oma.
0: Emang namanya.
2: Iya.
0: Oh,
2: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
5: Oma.
7: Iya.
2: Iya.
7: Bisa sih.
0: Iya. Gimana Mbak Oma? Gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Oh, iya.
5: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
5: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
5: Di sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini
7: bintang tamu kita? Iya, ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
5: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita.
0: Iya.
2: Okay.
8: Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
7: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
5: Oh iya. Yeah.
7: Buat kita selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Kita seneng banget sama Solo ya.
5: Iya. Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
5: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau gimana yang menjawab?
5: Solo
0: jangan
5: tadi
0: ya.
5: Gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh, setelah soncek kita ke Lokananta.
2: Lokananta.
8: Oh, love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
8: Oh iya,
2: Pracima. Betul. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
5: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
8: Iya. Lokananta Blok.
5: Iya.
8: Ada
5: studio. Masih analog kan itu ya?
2: Iya, betul, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
5: Iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
5: Wah, Solo lagi.
2: Mampir lagi. Sampai Via ya, Bu.
5: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
5: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
5: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
5: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
5: Iya, Bang
0: Ahmad. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
5: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
9: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
5: Iya.
9: Merdeka, Bella sama apa satu ya?
2: Kafia.
9: Kafia. Ini apa ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, pop
0: atau lagu
9: dangdut gitu? Nah, itu kan, iya, itu pop. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Beni.
0: Terima kasih Bung Beni.
9: Tiga orang ya.
1: Ada
9: yang menyiar di Pusat Satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dari Sono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Engkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
10: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya? Apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
10: Tanyaannya itu aja sih.
1: Oke. Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung. Bung
11: Dede Pedaud dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Iya, baiknya. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, ya, silakan.
11: Idola saya ini anaknya Hitam Pauju nih.
1: Pasti semua orang itu.
11: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Ya, disapa.
2: Kayak CCTV ya? Iya.
1: Iya, ini lucu ya, kocak ya dia. Iya,
11: nanya individu nih.
2: Itu handphone
0: enggak ini nih.
1: Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah enggak kuat nih.
11: Iya. Boleh enggak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Tuj?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
2: Jangan khawatir.
1: Selamat siang. Wah, ini pertanyaannya sih epic sih ya. Gol gitu tiba-tiba.
2: Kok beda ya?
0: Kita ke Tedinda dari Bogor satu lagi nih, dari tadi soalnya. Ya, Tedinda.
1: Emang Tedinda Bogor.
12: Ya, selamat siang. Selaku Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tedinda.
12: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah. Syafiq habaget.
1: Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang mau ditanyakan Tedinda?
12: Iya, tiga darah cantik.
2: Masyaallah,
12: makasih. Aryanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik
12: kan? Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik katanya.
12: Terus balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
12: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
12: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
1: Mahir Zain.
2: Udah sempat Sandi.
12: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada yang Palestina ada.
2: Betul.
12: Semoga ada ke arah ke sana lah.
5: Oke.
12: Ke Mahir Zain.
5: Siap.
0: Siap.
12: Oke, sukses.
5: Terima kasih Kak Dinda.
12: Terima kasih.
5: Terima kasih. Iya, terima
0: kasih. Iya, terima kasih.
12: Bye.
0: Bye.
2: Ateng bawa kayu, thank you.
5: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kita akan jawab satu pertama
5: ya. Gitu ya. Rame gitu.
8: Kalau untuk penyiar.
5: Dia cocok ya. Boleh. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali-sekali
0: ini ngambil ya. Kerjaan saya jadinya.
2: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah ya.
5: Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget ya. Yang harus dijawab.
2: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
2: Aku biarkan. Iya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
8: Our Power sih pop ya. Agak pop, ya? Alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
2: Iya, betul.
5: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
2: Iya,
5: jadi
2: iya,
5: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
2: Betul,
5: kan?
2: Iya, ya, betul. Ya,
8: right. Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
5: Manusiaan.
8: Iya, nah, jadi ya. Memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh nggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
2: para nabi ya,
8: pop modern. Nah kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
2: anthemic.
5: Alright.
0: Tapi kalau project di luar dari ini ada nggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
5: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
2: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja
8: mewakili.
2: Sih.
8: Oh iya.
2: Movement. Ay, karena kan kalau bisa buat 30-30 kan kagak muat.
8: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi. Nah, gitu.
5: Iya, betul.
2: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
5: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
2: ini. Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
2: Mahir Zain.
8: Lucu sih ya ide bagus.
2: Iya sih,
8: kita sempat approach ya, masih
2: sempat approach
8: yang di single pertama.
2: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
5: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu ya?
2: Benar.
5: Semoga nanti
8: mohon doanya aja.
5: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
2: Iya, Ibu tadi.
5: Iya, ya, Teh Dinda
0: Dinda dari Bogor
2: ya. Coba nyanyi dulu.
0: Apa tuh?
5: Ya. Di mana kau
0: berada? Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
5: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
5: Oh, iya. Ini saya suka
8: ini biar menjawab
0: dikit. Jadi ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
8: Silakan sis, tempat dan waktu untuk curhat.
5: Waktu dan tempat dipersilakan.
2: Benar. Ya yang OTW.
5: Oh, diiringin gitu ya, sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
2: Jadi pada suatu hari.
5: Banyaklah sang pangeran datang.
2: Betul. Harusnya ini teng teng. Pokoknya itu dia. Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra
8: tiba-tiba
2: cinta. Siapa? Atas nama Tito?
5: Susah ya sama
0: Frank. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
2: Jawab.
0: Masih nungguin jawabannya.
5: Kenapa bila digantung? Ntar ya aku jawabannya.
8: Jadi mau jawab gitu ya.
5: Saya jawab setelah
8: putra aja nih Bel. Gak
5: apa-apa. Saya jawab setelah pesan.
8: Oh boleh-boleh. Pertanyaannya
2: Bel aja.
5: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
2: Bener, kalau ratingnya gak tinggi
5: sebenernya. Jadi tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
2: Oh, masih itu masih menunggu
5: ini. Ya, tapi terserah mau dijawab enggak itu kan.
2: Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Ya semua tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
5: Iya, iya, iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
5: gitu.
2: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
8: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh, terus perbanyak apa namanya tuh
8: berpesona, bukan?
2: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat,
8: gitu. Propalestine
2: berbanyak, Propalestine juga,
5: betul.
8: Minggir ya.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja sih, Bang? Kira-kira.
0: Oke, minta nyanyi live.
1: Oh, minta nyanyi. Ya, tunggu aja, Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Siap, terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Amin.
3: Amin.
2: Doa yang sama, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan di WhatsApp-nya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab, katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Nama medsosnya apa tadi, Ica? Sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan

0: via medsosnya apa?
1: Sosmednya. Oh iya, iya. Aku Rebecca_Raiman, R-E-I-J-M-A-N.
0: Oke.
1: Okay. And ya, lagu-laguku ada di Apple Music.
0: Oke.
1: Okay. Apa lagi ya?
0: Spotify.
1: Yeah, Spotify.
0: Lucu
1: ya. Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
0: Yeah.
2: Benar. Ya. Gimana sih waktunya promo dong?
1: Ya, yeah, yeah, I know, but that's enough.
0: Yeah.
2: You go, you go. Ya, yeah, yeah, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all that.
1: British.
2: Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ Bella Fauzi _ betul. Pakai W ya, bukan U ya.
0: Yes.
2: Kalau U yang kumisa. Kalau yang bawa kalau U.
3: Iya. Yeah.
2: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
3: Pakai W.
2: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
3: Iya, benar.
2: Fauzi pakai W kurang bagus.
0: Lucu banget hari ini, sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via tadi.
1: Aku Instagramnya Via, pakai F ya, bukan V. Jadi Via Fellow, F-E-L-L-O-W. Terus semua lagu-laguku juga, baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain, ada di semua digital platform.
2: Baru rilis single nih.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama Kikan.
0: Congratulations. Sama Kikan.
2: Sama Kikan
1: featuring Kikan.
0: Wow.
1: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
3: Iya.
0: Apa Benar.
3: Nanti kita puterin.
1: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
0: Iya.
1: Itu
0: di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
2: Iya, betul. Oke,
1: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
2: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
1: Nabi.
2: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes.
0: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
1: Ada.
0: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
2: Di YouTube.
1: Syutingnya 30 orang pas, atau pas
0: edit. Pas rekaman.
1: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
2: Iya, dan ada rekamannya juga.
1: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
2: Iya,
1: recording session.
2: Betul.
0: Nice.
2: Recording session bilangnya.
0: Baik.
3: Oke.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
0: Betul.
3: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
0: Belum.
3: Belum kan?
0: Belum ya, saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
3: Agak tantangan gitu ya.
0: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
3: tapi
0: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
3: puitisasi.
0: Supaya perjuangannya semakin dapat.
2: Kulari ke hutan.
3: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
0: Jadi ada
3: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
0: Oke, Rebecca. Aduh, apa ya? Bang Yudi, makanya jangan susah-susah.
3: Ini permintaan produser ya.
0: Produser yang minta
3: ini
0: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
3: Boleh.
1: Sama.
0: Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
1: Boleh.
0: Enggak apa-apa. Sekalian
1: live performance.
0: Iya. Jadi intro.
1: Iya. Menarik.
3: Oke. Okay. Siap?
0: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan
3: tapi
0: ya.
3: Tapi untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
0: Hah?
3: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
0: Ini lagu apa? Kan bukan yang lagunya ini.
3: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
1: Enggak.
3: Bebas.
0: Iya, dibarengin aja kan.
1: Sekalian buat live yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
3: Oh, okay, gitu, okay. Boleh.
0: Terserah.
3: Bebas.
0: Kita sih bebas banget.
1: Boleh.
0: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
1: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
0: Ah.
2: Tapi gue enggak mau lagu Cinta Laura. Love is a
0: mau minum lagi minum atau perlu minum?
2: Kan udah aman.
1: Masih banyak.
0: Aman.
2: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
0: Boleh.
2: Biar enggak fokus.
1: Biar fokus.
3: Iya.
1: Berarti gitu.
2: yang pak ini ya pas bagian okay, spoken word saya.
1: Awalnya.
5: Yeah. Oke. Okay.
2: Spoken words itu spoken pas. Words.
1: Oh. Oke. Oke. Tangan diterima.
0: Tangan
1: diterima.
0: Accepted. Alright.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
0: You're right.
1: Okay.
2: Thanks.
1: 1, 2, 3, 4.
2: When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters kill and lie in their own blood, and we kept silent, it is a genocide.
1: Okay.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Luar biasa.
3: Mau dilanjut live performance-nya?
1: Mau lanjut, oke?
0: Okay. Okay.
1: Yeah,
0: yeah.
1: Yeah. Yeah.
2: Our power, ya, our power.
0: Our power.
2: Our power.
0: Our power.
2: Oh, never mind.
1: Oh iya, Mike.
0: Can I have a cup of tea?
2: Oh iya, oh, yeah. Lupa ya.
0: Yeah.
2: Segini aja ya jaraknya. Oke. Okay.

0: semuanya. Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya,
1: kenapa? Dapat
0: pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia. Yes. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our gitu. Power. The people united will never be defeated.
1: Betul. Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
1: Ini single baru.
3: Baru rilis.
2: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Mas Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak lah supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya.
3: Judulnya dan idenya
0: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Konsep.
0: Oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita dia. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Enggak gitu. Jangan ini.
3: Ambil dua orang ya.
1: Gimana, spill dikit boleh?
3: Iya,
0: spill dikit ya.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh enggak? Aneh enggak sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin
3: dikit
0: semua.
3: Lagi, dikit lagi dong.
0: Oh iya. Dijelasin semua entar gitu kan ya. Ke sini kan.
3: Iya. Judulnya apa, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam kan, banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote itu. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi lunak.
0: Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga
2: berurutan
3: terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: sudah ada di semua di SP.
0: Yes.
1: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
2: Harus.
0: Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Seru banget ya.
0: Seru banget, enggak berasa.
1: Terima kasih loh. Oh, have so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini makin
0: rame. Rame.
1: Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
2: Jangan lupa
1: Iya.
0: Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
1: Mungkin dari start from you ada.
3: Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Betul.
0: Kapia.
1: To the point.
3: Yes.
0: Kapia.
2: Kapia.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine. Oke, Bella.
0: Iya dong. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Sis Bell.
2: Jangan nyesel ya.
1: Gue kocak.
2: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Ada nunggu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih mendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Teguh Syafiq.
0: Sampai jumpa.

Persatukan informasi dan inspirasi kembali lagi bersama Aditya Pendengar menemani di Banjarmasin sore. Setelah tadi bersama-sama kita mengikuti siaran berjaringan ya di 100% Indonesia bersama program 1 RRI Jakarta.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin Sore, masih bersama Aditya. Satu informasi untuk Anda pendengar di 7 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dari Banjarmasin, rri.co.id, di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan saat ini masih menyelimuti kota Banjarmasin. Bahkan hingga Selasa pagi tadi, pendengar, hari ini 6 Oktober 2026, kabut masih terlihat semakin pekat pada pagi hari dan malam hari, sehingga berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara Stasiun Kayu Tangi, pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, parameter PM2,5 mencapai angka 190 dengan kategori tidak sehat. Bahkan sehari sebelumnya, pada waktu yang sama, angka PM2,5 sempat melonjak hingga mencapai 330 yang masuk dalam kategori berbahaya. Di mana memburuknya kualitas udara tidak hanya berdampak terhadap kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan, dan kondisi ini juga mulai dikeluhkan para pedagang yang mengandalkan kedatangan pengunjung harian. Nah, salah seorang pedagang di kawasan Ziring 0 km atas nama Ibu Ismail menyebutkan dampak kabut asap ini kian terasa pada usahanya. Selama kabut asap yang menyelimuti kota, penurunan jumlah pembeli dan omset harian mulai ia alami. Di mana meski kualitas udara memburuk, Ismail terpaksa harus tetap berjualan demi menyambung hidup. Di mana berdagang merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian utama yang ia andalkan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mulai menurun drastis, di mana sebelumnya tercatat ada 312 kali kejadian kebakaran hutan dan juga lahan dengan total luas area yang terdampak mencapai 1.919,2 hektar dan kondisinya sangat menurun untuk fire spot ya. Namun masih ada sebagian di lahan gambut yang terbakar karena memang susah dipadamkan. Nah, meski karhutlah sudah mulai mengalami penurunan di Kota Banjarbaru, bukan berarti kewaspadaan musim kemarau itu tidak ditingkatkan sebab wilayah yang terdampak kekeringan semakin meluas dari 54 titik menjadi 85 titik di wilayah Kota Banjarbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

Bersatu dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore di 34 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi dari Balangan pendengar rr.co.id, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan bersama Bangkalsel Cabang Paringin memperkuat sinergi dalam penanggulangan bencana daerah, di mana komitmen ini disepakati saat jajaran pimpinan Bangkalsel menggelar kunjungan kerja ke kantor BPBD Balangan pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Kemitraan tersebut difokuskan untuk mempercepat respon darurat serta mengoptimalkan program kesiapsiagaan musibah di Kabupaten Balangan. Keterlibatan sektor perbankan dinilai penting dalam mendukung mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat. Kepala Bangkalsel Cabang Paringin, Yahdian Fajri, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen nyata dunia usaha dalam membantu pemerintah daerah. Pihaknya siap menyelaraskan dukungan perbankan dengan kebutuhan penanganan kedaruratan di lapangan. Di mana disampaikan bahwa harapannya semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya juga diharapkan kerjasama ini bisa ikut menanggulangi apabila terjadi bencana. Sementara itu BPBD Balangan menyambut positif hal tersebut, di mana penguatan sinergi ini, kata Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, bahwa Bangkalsel telah resmi terdaftar sebagai anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Balangan. Jadi ini adalah merefresh hubungan kerjasama dengan BPBD Balangan, terutama dalam kolaborasi bersama-sama menanggulangi bencana dan merespon musibah yang terjadi di daerah. Nah, untuk merespon dan memperkokoh payung hukum di lapangan, kerjasama yang selama ini berjalan akan ditingkatkan menjadi kerjasama, perjanjian kerjasama ya secara resmi, dan langkah ini diambil agar koordinasi antara BPBD dan perbankan dapat berjalan lebih terstruktur serta berkelanjutan. Informasi lainnya pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jaga kesehatan di musim kemarau. Tubuh bugar, aktivitas pun lancar.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Persatukan lima informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore pendengar. Sesuai informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, rri.co.id, di mana pemerintah kota Banjarmasin mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemko untuk mengutamakan kesehatan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang masih terjadi. Di mana imbauan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhram Muftazar, saat menjadi pembina apel pagi di halaman Balai Kota Banjarmasin. Dalam apel tersebut, saat dilaksanakan, ini juga menindaklanjuti instruksi dari Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, termasuk penerapan ketentuan pelaksanaan apel selama kondisi karhutlah, di mana Muftazar mengingatkan para ASN agar tidak mengabaikan kondisi kualitas udara saat menjalankan aktivitas kedinasan, terutama bagi pegawai yang harus bekerja langsung di lapangan. Di mana imbauan tersebut sejalan dengan surat edaran Wali Kota Banjarmasin tentang pelaksanaan apel pagi selama kondisi kebakaran hutan dan juga lahan. Dalam ketentuan tersebut, di mana aspek kesehatan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan apel maupun aktivitas kedinasan ASN selama kondisi karhutlah. Di mana Muftazar juga meminta pimpinan SKPD dan seluruh ASN tetap menjalankan tugas pemerintahan secara optimal namun dengan memperhatikan kondisi di lapangan. Pemko Banjarmasin berharap para ASN dapat menjadi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya menggunakan masker ketika bekerja di luar ruangan selama kualitas udara masih berdampak asap karhutlah. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan syarat ini juga melalui RRI Digital.

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Di Indonesia, pelayanan kesehatan terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas. Mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, tenaga kesehatan hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, pelayanan kesehatan bukan hanya tentang fasilitas dan tenaga medis. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan secara rutin, menerapkan pola hidup sehat, serta menggunakan layanan kesehatan sesuai kebutuhan juga sangat penting. Mari bersama-sama mendukung pelayanan kesehatan yang semakin baik, karena masyarakat yang sehat adalah modal penting bagi Indonesia yang kuat, produktif, dan sejahtera. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Petang milenial, karir masa
1: depan. Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Banjarmasin sore ini. Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk...
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini
5: dengan keikutsertaannya.
6: Persatuan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
7: Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore hari ini kita bersama dengan Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Dita, apa kabarnya Dit?
0: Iya Aditya, kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik, tapi cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini masih kabut asap. Bagaimana dengan di Banjarmasin Aditya?
1: Tidak jauh beda, satu Kalimantan seperti masih diselimuti kabut asap nih Dit.
0: Iya, dan ada informasi apa untuk hari ini Aditya?
1: Ini terkait tentang manajemen PT Virgo 8 ya. Yang mendesak didesak oleh Kementerian Perhubungan ya untuk mengangkat bangkai kapal.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti ya. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Perhubungan ini mendesak manajemen PT Virgo Karya Shipping agar segera mengangkat bangkai kapal KM Virgo Transport 8 dari dasar laut Jawa sesuai dengan aturan pelayaran, di mana perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh teknis pelaksanaan salvage. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal.
3: Perusahaan pemilik kapal KM Virgo Transport 8 mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyatakan teguran diberikan agar pihak perusahaan segera melakukan proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Heri menegaskan seluruh teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak perusahaan. Aturan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
2: Bapak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal PT Virgo untuk segera melakukan pengangkatan ini. Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi, seberapa cepat pelaksanaan servisnya ini.
3: Menanggapi teguran serta desakan tersebut, juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, menyatakan pelaksanaan salvage ditargetkan berlangsung pada bulan Oktober ini. Ia mengungkapkan perusahaan saat ini telah resmi menunjuk Jasa Lindo sebagai mitra lokal untuk mempercepat operasi pengangkatan badan kapal.
4: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan di Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
5: Tapi pasti.
3: Sementara itu, berdasarkan data terakhir Basarnas, sebanyak 53 korban masih dalam proses pencarian. Sementara 190 korban telah berhasil dievakuasi dengan rincian 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Ditya. Silakan Dit.
0: Baik, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita bersama dengan Cynthia. Halo, selamat sore Cynthia.
1: Halo, selamat sore juga Diti. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Palangkaraya? Bagaimana cuaca di Palangkaraya hari ini, Cynthia?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya hari ini kebetulan lumayan tebal ya kabutnya hari ini, Diti.
0: Oke, semoga cepat membaik ya, Cynthia.
1: Iya, amin. Kita doakan yang terbaik untuk kondisi cuaca di Palangkaraya berikutnya.
0: Baik. Cynthia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya, Diti, sore ini di Palangkaraya ada informasi terkait Karhutla. MBG tetap diberikan kepada kelompok rentan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
4: Iya Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi Pak dengan BGN Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, koordinator wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ ya itu tadi Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
3: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
2: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B? 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu. Dengan balita ya, ibu yang punya balita.
3: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya rekan Diti, demikian informasi dari Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, pemerintah Kota Tarakan memberikan kepastian penuh terkait keberlanjutan serta mekanisme penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027. Pemkot masih menantikan regulasi dan kepastian besaran dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tarakan untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan yang mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K paruh waktu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang.
1: Kan kita belum bahas anggaran 2027, tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Selain faktor ketersediaan anggaran di APBD, Aziz Hasan menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN P3K dan P3K paruh waktu juga sangat tergantung oleh rekam jejak dan penegakan disiplin aparatur sipil negara. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K dan P3K paruh waktu guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur. Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penjatuhan sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Adapun menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih gaji P3K dan P3K paruh waktu untuk guru, Aziz Hasan menekankan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait. Namun jika skema pengambil alihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot Tarakan berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dedi Saputra. Halo, selamat sore Dedi, apa kabar?
1: Halo Diti, apa kabar? Baik, kota Samarinda masih kabut asap, masih menyelimuti wilayah kota Samarinda, Diti.
0: Sepertinya hampir seluruh Kalimantan ya, Dedi.
1: Iya.
0: Iya, ada informasi apa dari Samarinda untuk hari ini?
1: Masih terkait karhutla, ini TNI Polri dan
0: Iya.
1: Pemda perkuat penanganan karhutla di Kaltim, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Dedi.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla Kaltim, api Agustus-September cepat dipadamkan agar tidak meluas ke wilayah lain. Berikut informasinya.
2: Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur. Komandan Korem 091 Haji Suryanata Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul usai peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar Makorem di Jalan Gajah Mada Samarinda mengatakan sinergi tersebut dilakukan untuk memperkecil dampak karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan kemampuan masing-masing pihak yang upaya tersebut ditujukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi luas. Anggara menyebut kondisi karhutla masih terjadi selama Agustus hingga September lalu. Meski demikian, titik api yang muncul dapat segera ditangani oleh petugas di lapangan.
3: Catatan khusus kita ya banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder yang lain, terutama ini kan masih situasi kabut asap ya, mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kita terus bersama-sama berangkulan untuk berupaya memperkecil dampaknya, dan alhamdulillah ya selama kurun waktu kurang lebih El Nino mulai dari Agustus sampai dengan September ini, memang ada asap ini, tapi hampir tiap hari itu kita bertibaku bisa kita padamkan. Ketika nyala dia padam, tidak ada yang berkelanjutan sampai melebar dan meluas.
2: Menurut Brigjen TNI Anggara Sitompul, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respon cepat dalam penanganan setiap kemunculan titik api, dan ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Diti, di Tarakan.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar, dari Nunukan kita bersama dengan Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Terkait tentang pendaftaran calon sekda Kabupaten Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pendaftaran calon sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahapan asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Ferry Herliansa melaporkan selengkapnya.
2: Peserta yang lolos persyaratan calon sekretaris daerah Kabupaten Nunukan akan mengikuti tes asesmen di Makassar. Setelah itu, proses berlanjut ke penyusunan makalah dan presentasi sebelum penetapan 3 calon. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengatakan seluruh pendaftar terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dapat mengikuti asesmen pada 6 Oktober mendatang.
3: Kan ada syarat-syarat di situ. Nanti semua syarat-syaratnya terpenuhi, ya semuanya bisa ikut asesmen. Ikut asesmen semuanya ke Makassar tanggal 6.
2: Dari 7 orang pendaftar, 5 orang berasal dari Kabupaten Nunukan dan 2 lainnya berasal dari luar Nunukan. Setelah asesmen, asesmen center membutuhkan waktu untuk menyiapkan data sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan. Pembuatan makalah dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan presentasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Hasil rangkaian seleksi tersebut akan mengerucut menjadi 3 calon yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 28 Oktober mendatang.
3: Sesuai dengan jadwal kemarin kan itu kan butuh waktu dari assessment center itu untuk menyiapkan datanya, maka dilanjutkan lagi nanti pembuatan makalah tanggal 21. Kemudian 22-23 itu presentasi.
2: 3 calon yang ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nunukan untuk dipilih 1 orang. Hasil seleksi kemudian dikomunikasikan kepada Gubernur dan dilaporkan ke BKN sebelum rekomendasi dan pelantikan.
3: Ini ya tanggal 28, itu sudah pengumuman 3 besar.
4: 28.
3: Nah, 3 besar ini nantinya yang diserahkan kepada Bupati. Nah, dari 3 orang ini, Bupati pilih 1 orang. Setelah itu komunikasikan ke Gubernur. Dan setelah itu apa, pada saat yang sama kita juga kirim ke BKN. Bahwa ini hasilnya, dan semua proses itu kita laporkan sudah. Gitu. Nah, setelah itu keluar rekomendasi BKN nanti, kita pelantikan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Diti di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka, membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya, aku salah apa?
1: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
2: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
1: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore pendengar. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru RRI.co.id di mana Taruna Siaga Bencana atau Tagana Provinsi Kalimantan Selatan menanamkan mitigasi bencana kepada pelajar melalui program Tagana Masuk Sekolah di SMK Negeri 3 dan juga SMA Negeri 3 Banjarbaru ya. Acara digelar pada Senin kemarin 5 Oktober 2026 di mana para siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 ini mendapatkan edukasi mengenai berbagai potensi bencana serta langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Nah, materi yang diberikan tidak hanya mencakup bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan juga lahan, gempa bumi, serta angin kencang, tapi juga bencana non-alam ya, dan bencana sosial. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan M. Farhani melalui Kepala Seksi Kerjasama Penanganan Bencana Wina Yushesa ini mengatakan, sekolah ini menjadi tempat strategis untuk membangun kesadaran serta kesiapsiagaan bencana sejak dini. Dan melalui kegiatan ini, pihak Tagana memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai mitigasi bencana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi bencana. Menurutnya, edukasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teori saja, tapi para siswa juga didorong untuk mampu mengenali potensi bahaya di lingkungan sekolah, mengetahui jalur evakuasi serta mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi kondisi darurat. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, di mana penanganan krisis lingkungan hidup dinilai tidak cukup hanya mengandalkan solusi teknis tanpa menyentuh persoalan moral manusia. Kesadaran menjaga kelestarian alam itu dipandang sebagai bagian dari pengamalan dari ajaran Islam. Hal tersebut disampaikan oleh Akademisi Winantasari Banjarmasin Ustaz Dr. Ali Muammar dalam siaran kuliah subuh RRI Pro 1 Banjarmasin, di mana menurutnya kelestarian bumi sangat bergantung pada kemampuan manusia mengendalikan hawa nafsu dan membatasi perilaku konsumtif. Beliau menyampaikan bahwa sikap serakah dan konsumtif tanpa batas telah merusak tatanan alam yang diciptakan penuh keseimbangan. Karena itu, manusia perlu mengendalikan diri dan menjaga alam sebagai bagian dari amanah. Beliau juga menjelaskan perilaku manusia yang mengabaikan nilai-nilai agama ini dapat menjadi salah satu pemicu berbagai kerusakan ekologi, di mana eksploitasi alam secara berlebihan juga dinilai bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Menurutnya, Islam memberikan pandangan mengenai kewajiban menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan pelestarian alam tidak hanya berkaitan dengan kepentingan sosial, tapi juga menjaga bagian dari ibadah. Informasinya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pura 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden RI. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya saat itu masih menjabat sebagai Menko, menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil dari uji Hive Moderation menentukan bahwa suara Purbaya dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence dan generatif dengan probabilitas 99,4%. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selanjutnya itu pada pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 26 dan seterusnya disampaikan oleh Muhammad Rosyadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

تشرك بي شيئا ألا تشرك بي

0: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah demikian?" Mereka

baca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami

daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persetengah informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin seosor ya pendengar. Suatu informasi untuk Anda dari Tanjung RRI.co.id di mana Dinas PUPR Tabalong ini membuka layanan aduan terkait kondisi infrastruktur di Tabalong. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai kerusakan infrastruktur untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti. Di mana layanan aduan infrastruktur ini menjadi salah satu upaya Dinas PUPR Tabalong untuk merespon laporan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di lapangan. Aduan dapat disampaikan secara langsung ke kantor Dinas PUPR Tabalong di kawasan Jalan Insinyur PHM Nur, Kelurahan Pambataan, Kecamatan Murung Pudak dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Di mana setiap aduan yang masuk akan melalui proses verifikasi sebelum ditindaklanjuti sesuai dengan jenis dan tingkat kerusakannya. Dan untuk aduan kerusakan ringan seperti jalan rusak, PUPR Tabalong dapat menindaklanjutinya melalui tim reaksi cepat. Sedangkan untuk aduan yang memerlukan penanganan lebih besar, masyarakat akan mendapat penjelasan terkait rencana penanganannya. Jika belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, aduan tersebut akan menjadi bahan usulan program kerja PUPR di tahun berikutnya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjar Masin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjar Baru RRI.co.id, di mana pembangunan Kompleks Komando Daerah Militer atau Kodam Lambung Mangkurat di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjar Baru terus dikebut, di mana hingga awal Oktober 2026 ini progres pembangunan telah mencapai 57,9% atau melampaui target awal sebesar 46%. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Bidang Cipta Karya Rian Tirtanugraha, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan konstruksi berjalan lebih cepat dari rencana, di mana per hari Minggu kemarin ya progres sudah mencapai 57,9%. Dan ia juga menjelaskan pembangunan kompleks Kodam Lambung Mangkurat berdiri di atas lahan sekitar 10 hektar dengan gedung utama setinggi 5 lantai serta dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Dan saat ini pekerjaan telah memasuki tahap instalasi dan juga arsitektur meliputi pemasangan kabel instalasi alarm, listrik, pengecatan pipa hidran hingga penyelesaian dinding dan acian lantai 1-4. Sementara pekerjaan struktur difokuskan pada pembersihan dan backisting pengecoran kolam lantai 5 serta persiapan struktur rangka atap baja. Yang juga menyebutkan secara konstruksi struktur bangunan utama ditarget selesai di tahun ini juga, namun gedung tersebut belum bisa langsung difungsikan karena masih membutuhkan penyelesaian sejumlah pekerjaan finishing dan instalasi lainnya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong. Seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
1: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
2: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
2: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
3: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 55 menit lepas dari pukul 18 waktu ini setengah, artinya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda di Banjarmasin sore kali ini ya. Dan setelah ini pendengar di Banjarmasin malam ada rekan Auliana yang akan menemani Anda. So Aditya pamit dari indra dengar Anda. Selamat beraktivitas di malam hari ini ya. Selamat bersantai juga mungkin bagi Anda yang baru pulang di rumah. Aditya pamit, tetap stay tune di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar, menjumpai Anda kembali di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya Auliana akan membersamai Anda di Banjarmasin malam. Kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti setelah tadi Aditya yang membersamai Anda di Banjarmasin sore. Saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti tablik udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Publik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di kesempatan malam hari ini kita bersua kembali dalam acara Tablik Udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Edisi Selasa tanggal 6 Oktober 2026 mengangkat tema Islam dan Lingkungan Hidup. Kami juga akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325562 serta WhatsApp Pro 1. Pendengar, untuk Tablik Udara malam hari ini dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik, dengar, sudah hadir akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Randes Haji Bayani Dahlan MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik Ustadz ya. Iya. Malam hari ini temanya terkait dengan Islam dan lingkungan hidup Ustadz ya. Sebelum nanti kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Ustadz Bayani untuk memberikan pengantar tema di kesempatan malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Bu Aulia, pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ingin mencoba mengangkat tema tentang pandangan Islam tentang lingkungan hidup kita. Iya. Akhir-akhir ini kan kita merasakan sendiri ya kan, ada full asap ya kan, ada karhutla, ada macam-macam, ada banjir, ada kekeringan dan sebagainya, ada pemanasan global nih. Dengan pemanasan global itu sehingga es di kutub itu mencair, sehingga permukaan air laut menjadi meningkat, dan itu membuat banyak pulau-pulau nanti atau daratan-daratan yang tadinya daratan menjadi bisa tenggelam. Diperkirakan nanti bahkan ada negara di kepulauan Pasifik, misalnya seperti Nauru dan sebagainya, itu bisa tenggelam. Sebuah negara tenggelam karena dia adalah di kepulauan, karena meningkatnya air laut akibat pencairan es itu tadi. Iya. Terjadi pemanasan global. Kita merasakan sendiri sekarang lebih panas ya kan. Dengan lebih panas karena El Nino, perubahan iklim, kita sekarang kebakaran lahan dan hutan, kita setiap hari kebagian asap ya. Kemarau juga berdampak pada jarang turun hujan, sehingga kita PDAM kita juga sempat
0: macet,
1: tidak bisa asin, tidak layak minum gitu ya.
0: Asin
1: ya, listrik AC meningkat, AC karena terlalu didinginkan bisa rusak juga, dan bagai banyak hal dari kerusakan lingkungan kita, baik lingkungan alam maupun udara dan air kita lumayan tercemar. Dari data Walhi di Kalimantan Selatan, sebenarnya deforestasi itu ada 1,8 juta hektar lahan kita itu rusak, baik hutan maupun lahan. Nomor 8 se-Indonesia banyaknya lahan rusak di daerah kita. Pertanian kita juga kurang dari 56 ribu hektar. Pertanian kita itu sekarang menyusut ya. Pernah mencoba ya, pemerintah pernah mencoba mencetak 1.000 hektar aja di Jajangkit belum berhasil, padahal kita kehilangan 56.000. Nah, itu salah satu dampak lingkungan kita, di mana kita terjadi kemaraunya panjang ya. Kalau musim hujan kita kebanjiran, kalau musim panas kita kekeringan. Baik, pemirsa yang berbahagia, kenapa sih sebenarnya bisa terjadi kerusakan alam itu Sebenarnya ada dua apa penyebab ya. Ada bencana alam yang bisa kerusakan alam yang bisa membawa bencana alam. Bencana alam sebenarnya secara alamiah itu ada dua penyebabnya. Yang pertama memang dia disebabkan oleh alam itu sendiri. Misalnya gempa bumi, gunung meletus, ya, itu memang tidak bisa dicampur tangani oleh manusia. Tapi kebanyakan dari bencana alam itu adalah karena perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41 berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak telah timbul kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan ulah-ulah tangan manusia. Jadi kerusakan di darat dan di laut itu karena kerusakan tangan manusia. Untuk apa? Agar mereka merasakan akibat yang diolah mereka, dilakukan oleh mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah, bisa memperbaiki, jangan sampai lagi merusak alam itu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10 dan 11 Allah berfirman, "Wa idh qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun." Ketika Allah berfirman, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi," mereka berkata bahwa kami sebenarnya justru berbuat kebaikan. "Innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Ketahuilah, kata Allah, mereka sesungguhnya berbuat kerusakan, namun mereka tidak merasa, mereka tidak sadar. Jadi wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi. Janganlah kamu berbuat kerusakan di atas bumi. Jadi ada ulama yang mengatakan ini ke para penambang-penambang kita. Jadi mereka, sebagian dari yang membelanya menjawab, "Kami ini katanya tidak membuat kerusakan di atas bumi, tapi kami ini berbuat kerusakan di dalam bumi." Karena kan menambang, ya kan? Jadi di dalam bumi. Artinya di atas bumi aja tidak boleh, apalagi di dalam bumi. Maksudnya seperti itu ya, bukan berarti dilarang berbuat kerusakan di atas bumi itu boleh berbuat kerusakan di dalam bumi. Itu justru lebih parah. Karena kalau luka di kulit, kalau kita aja luka di kulit itu lebih mudah sembuh ketimbang luka dalam, misalnya jantung, ginjal, ya kan? Gitu juga bumi. Luka di permukaan, rusak di permukaan tentu lebih mudah diperbaiki, disembuhkan ketimbang luka di dalam. Nah, manusia tidak sadar, mereka tidak merasa, malah mengaku kami ini adalah berbuat kebaikan. Innama nahnu muslihun. Kami ini berbuat kebaikan, kami membuka lapangan kerja, membuatkan ekonomi, tapi sebenarnya tidak seimbang, ya. Bukan hanya tidak seimbang, merusaknya lebih banyak daripada jauh memperbaikinya. Pendengar yang berbahagia, bagaimana sih sebenarnya ajaran Islam itu melihat lingkungan ini sebagai sesuatu yang harus kita pelihara, kita jaga, dan kita perbaiki. Allah berfirman, "Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard." Allah, kata Allah, sungguh bertasbih semua apa yang di langit dan yang di bumi. Apa yang semua ada yang di bumi dan di langit. Gunung itu bertasbih, sungai-sungai bertasbih, gunung bertasbih, pohon-pohon bertasbih, dan semua yang ada di bumi itu bertasbih. Kalau kita rusak semua itu, maka kita merusak tasbih mereka, pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda bahwa iman itu ada 73 cabang. Yang pauqaha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza fit tariq. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah. Dan paling rendah adalah menyingkirkan duri atau halangan yang ada di jalan. Nah, menyingkirkan halangan yang ada di jalan saja agar orang lain mudah dan lingkungan lebih baik, itu bagian dari cabang iman yang paling rendah, cabang yang ke-73. betapa kuatnya antara hubungan antara lingkungan kita, memperbaiki lingkungan agar orang lain itu mudah dan nyaman dengan iman yang ada di dalam hati kita. Pemirsa yang berbahagia, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau di tanganmu ada satu bibit dan kamu tahu bahwa besok adalah kiamat, tanam bibit itu. Bayangkan kalau besok saja kita sudah tahu bahwa besok adalah kiamat, tapi di tangan kita ada satu bibit, Rasulullah menyuruh kita bahwa kita hendaklah menanam bibit itu. Jangan sebaliknya, kita bisanya menabang pohon saja, ya kan, tidak menanam pohon. Katanya secara teori setiap orang itu harusnya mempunyai dua pohon. Jadi kalau di rumah anak tiga, berarti kita ada lima dengan bapak mamanya, maka kita harus punya 10 pohon. Bagaimana? Ya, kita idealnya itu dua pohon. Nah, menanam pohon itu baik sekali ya. Dan itu adalah untuk meningkatkan oksigen kita, persediaan kita, dan banyak fungsi pohon kepada dalam kehidupan lingkungan kita. Maka itulah Rasulullah menyuruh menanam pohon, walaupun besok adalah kita tahu bahwa besok adalah kiamat. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda dari Anas bahwa kalau kamu menanam pohon dan pohon itu berbuah dimakan oleh manusia, maka kamu dihitung sedekah. Kalaupun dimakan oleh burung atau binatang lain, maka itu dihitung sebagai sebuah sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Hadis sahih sekali ini. Jadi bagaimana menanam pohon, lingkungan itu erat kaitannya dengan sebuah ibadah, dihitung sebagai sebuah sedekah. Jadi menanam pohon dihitung sebagai sebuah sedekah. Berarti kalau kita mematikan pohon, berarti pasti berdosa, ya kan? Karena sebaliknya menanam pohon adalah dihitung sedekah. Okay. Ya, pemirsa yang dan pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Islam juga banyak hadis-hadis, tuntunan-tuntunan yang agar kita tidak mengotori lingkungan ya. Misalnya kita tidak boleh kencing di air yang tergenang, tidak mengalir, tidak boleh sama sekali. Kita juga tidak boleh buang sampah sembarangan ya, karena itu akan mengotori lingkungan, membuat lingkungan itu menjadi stagnan, menjadi kotor, tidak bisa digunakan lagi. Kita menjadikan sungai misalnya sebagai tong sampah besar, padahal sampah tidak bisa diolah oleh sungai menjadi yang larut ya. Setiap sampah itu berbeda-beda ya. Plastik misalnya, kantungan itu berapa tahun kita harus baru bisa menghancurkan. Konon katanya paling lama itu adalah kaca. Jadi kalau kita membuang kaca ke laut, ke sungai, perlu 400 tahun baru kaca itu nanti bisa terurai. 400 tahun itu berapa generasi? 8 generasi. Berarti kita mewariskan dosa kepada anak cucu kita. Kita sebenarnya mendatangkan kesusahan dan kerusakan kepada generasi-generasi penerus kita. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, Pak Ibu Aulia. Nanti kita bisa teruskan kalau tidak ada yang tanya.

0: Baik, pendengar, silahkan kami ajak Anda bergabung untuk malam hari ini di Tablik Udara tentunya bersama Ustaz Dr. Andes Haji Bayani Dahlan MAG Islam dan Lingkungan Hidup. Ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Ustaz Bayani Dahlan tadi terkait dengan bagaimana kita memelihara lingkungan ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Ternyata kalau kita memelihara alam, artinya alam juga akan memelihara kehidupan kita juga.
1: Iya betul.
0: Oke, seperti itu, ada take and give-nya gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Ustaz ya. Baik, silakan kami ajak Anda bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Nek.
2: Kalau alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Ustaz lah, ulun ini karena hobi kan menanam tuh.
1: Yeah.
2: Cuman artinya kada ada rasa terpaksa. Nah, itu kayak apa menurut agama? Ulun ini adakah kebaikan?
1: Oh, jelas.
2: Nggih. Makasih Ustaz.
1: Yeah,
2: mohon maaf ya dan batin. Maulia, makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Nenek Rohinah di Banjarbaru. Oke, di belakang Nenek Rohina silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silahkan Pak Idham.
3: Kedengarannya jangan suara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Idham, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi, kalau kita melihatlah di dalam ajaran Islam itu artinya selain hubungan dengan Allah, kan hubungan dengan manusia, juga diatur tentang hubungan dengan alam. Itu jelas, sudah kita kada boleh merusak alam atau merusak bumi, sebagaimana di surah Al-Baqarah dan surah-surah lain. Cuma kadang-kadang itu orang yang merusak alam itu karena banyak duitnya kan, sehingga kita tuh kadang-kadang terbawa-bawa juga, mengiyakan bahwa itu bagus saja ya. Bagus saja itu mungkin maksudnya itu kalau tambang karena direklamasi, kalau hutan ditabang karena direboisasi kan. Cuma ini bang, ngaranya manusia tuh Ustaz lah, kayak ribu satu. Kami tuh ada bang foto udaranya itu, nah yang di ribu satu itu di pinggir jalan aja,

0: kan, bila musim hujan,
1: enjoy.
0: Bila musim kemarau, ringan.
1: Ringan.
0: Nah, padahal istilahnya bagus banget rumah aturnya itu. Artinya hubungan itu, artinya dengan alam itu ada pikirnya lah kayak itu kan.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kami ini alhamdulillah, karena sudah pensiun ini jadi banyak batas tanaman aja bang.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sampah yang organik itu kadang dibuang,
1: yeah,
0: dikumpulkan di anu adalah kompos.
1: Yeah.
0: Nah cuman yang gilanya itu ada juga pemulung. Wadah komposnya, ruang komposnya di bawahnya.
2: Kepingin pemulungnya.
0: Pemulung indah baulah, malung indah ngali baulah. Di bawahnya, Auliana, wadah komposnya, ruang
2: komposnya. Luar biasa, kreatif tuh.
0: Tinggi. Mudahnya bang, dipakainya ke tanaman juga kan. Jadi ada jamah jadiahnya. Sana. Jadi kami ikhlas akan aja mencuntan. Itu.
2: Kreatif tuh. Pemulungnya,
0: enggih baik, enggih. Ambilan jadinya dia. Alhamdulillah, itu wayah ini kami pakai untuk menanam apa jurang nang lombok, anu jahe segala macam. Jadi kalau jahe tinggal menyungkal aja lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau lombok mikir aja lagi. Jadi kada pasar lagi buat tukar itu kan.
2: Oke baik.
0: Nah jadi intinya Allah itu sudah mengaturakan. Kalau kita baik dengan alam, alam akan baik lawan kita. Namun kita baik lawan alam, kita bisa ditendangnya dengan banjir bandang segala macam. Nah, itu aja lah. Sekedar sharing segala macam. Salah hilang, mohon maaf. Terima kasih, Auliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Ustadz, ini sebelum kita terima lagi, kita akan jeda dulu ya. Okay. Karena azan Isya telah berkumandang untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Baik pendengar, selamat melaksanakan ibadah salat Isya untuk Anda. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin.
3: Allah

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: 1 FM. Baik, pendengar, kembali lagi Tablik Udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin bersama Ustadz Dr. Randes Haji Bayani Dahlan, MAG. Dan silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410 serta 0511325562 dan juga WhatsApp Pro 1. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik, Pak Ustadz ada yang bertanya melalui kanal YouTube ya. Dibacakan Ustadznya dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz, bagaimana peran kearifan lokal yang bisa menyelamatkan kerusakan lingkungan, terutama di daerah kita yang terkenal dengan masyarakat religius di Pulau Kalimantan. Terima kasih. Yang kedua ada Pak Said Rahman di Amuntai juga. Pak Ahmad Jaini tadi, Pak Said Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam. Kalau kita sudah melihat kerusakan di alam ini, maka kita meminta ampunlah kepada Allah. Sebagaimana pada zaman Nuh, lingkungan sudah rusak. Sebagaimana Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12, mohon penjelasan Ustadz. Baik, dari Ed Raja Gila Ustadz bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon penjelasannya, mematikan pohon atau menebang pohon berdosa katanya. Bagaimana dengan Nabi Nuh yang bikin kapal dengan banyak menebang pohon? Apakah Nabi Nuh berdosa juga katanya begitu Ustadz? Oke, itu yang bergabung melalui kanal YouTube Pro 1. Silahkan yang ingin bergabung kembali 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Silahkan Ustadz untuk dijawab.
1: Ya. Yang pertama Nini Rahimah ya, di Banjar Baru. Di Banjar Baru ya, di BJP. Ya, apakah beliau senang menanam pohon ya,
2: senang berkebun
1: secara sukarela, apakah dapat pahala? Ya jelas, tadi kan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmizi, dari Anas, bahwa kalau kita menanam pohon dan pohon itu berbuah atau tidak berbuah, daunnya misalnya, misalnya kalau berbuah daunnya dimakan oleh burung, maka yang dimakan burung itu dihitung sedekah. Sedekah kan pahala, ya kan? Nah, kalau dimakan oleh manusia yang kita tidak memberinya, ada orang lewat itu menanam pohon di jalan, di mana yang kita tidak pelihara misalnya. Kalau diambil oleh orang, maka kita dihitung sedekah. Jadi sedekah tidak secara tidak sengaja kita meninggal karena kawal lagi bersedekah, tapi bersedekah dengan pohon yang kita tanam. Wah, ini termasuk amal jariah itu sebenarnya. Jadi banyak beramal jariah dengan pohon. Nah, kita mulai ini berguna bagi kita, berguna bagi alam, berguna bagi anak cucu kita. Mudah-mudahan Ibu Rahinah terus menanam pohon. Baik, Pak Idham, tadi hubungan manusia, Tuhan dan alam ya. Dan alam banyak dirusak walaupun ada janji rehabilitasi, ada janji ribuisasi ya. Hutan digundul yang tadinya gondrong ya kan, menjadi gundul, menggondrongkan kembali, merimbunkan hutan itu susah sebenarnya. Begitu juga tambang digali, nah mereklamasi itu tentu tidak semudah menggalinya. Kalau menggali misalnya dalam sebulan membuat lubang berapa, mereklamasinya itu bisa tahunan itu. Di samping biayanya mahal. Jadi orang di Eropa, katanya orang di Australia, itu malas menambang. Kenapa? Karena biaya menambangnya itu mahal. Mahalnya itu tadi reklamasinya itu mahal. Jadi reklamasi tambang, lubang itu tentu saja tidak yang tadinya berlubang dibuat di tanah nih ya. Diambil gunung sebelahnya, diandaki ke lubangnya itu. Tentu saja tidak, itu kan ada aturannya. Membuat seperti lapisan-lapisan bumi yang sebelumnya, karena bumi itu ada lapisan-lapisannya. Nah, dibuat reklamasinya itu dibuat seperti itu agar pohon bisa tumbuh lagi, tanaman bisa tumbuh. Kalau hanya dibuat di tanah aja berikutnya ke situ, dialih tuh gunung yang satunya, tidak bisa. itu kalau reklamasinya salah saja kada bisa, apalagi kalau kada direklamasi. Yang tidak direklamasi itu makinnya lagi, ya kan? Jadi alam kita tentu banyak banyak lobang-lobangnya. 1,8 juta hektar kita di Kalsel itu nomor 8 di Indonesia daerah yang alamnya rusak, ya, yang alamnya sudah dirusak itu. Nah, tentu saja dosa melakukan itu tadi. Jadi dan itu harus dipertanggungjawabkan, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak baca nanti surah Al-Maidah ayat 33, wah itu luar biasa itu tuh. Bagaimana orang man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Orang yang membunuh satu orang atau berbuat kerusakan dengan alasan yang tidak benar atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka dia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Bayangkan. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan-nasa jami'a. Dan barang siapa memberikan kehidupan kepada satu orang manusia, dia seakan-akan memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Bayangkan kalau kita merusak alam, orang terjadi kekeringan, tidak panen, orang rusak alam, orang terjadi kebanjiran, berapa banjir orang yang, berapa banyak orang yang dapat kebanjiran. Kita menanggung dosa itu. Membunuh satu orang atau berbuat kerusakan seperti kita membunuh semua manusia. Bayangkan tuh, baca surah Al-Maidah ayat 33 itu. Sebegitu juga sebaliknya, kalau kita memberikan satu kehidupan kepada seseorang, kita bagaikan memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Ada seorang anak yang kita selamatkan, kita beri pekerjaan, kita ongkos kita. Kita bagaikan menyelamatkan seluruh manusia di dunia. Jadi tentu saja dosanya jauh lebih banyak. Pak Daham tadi syukur sudah membuat kompos, membuat tanaman-tanaman apotek hidup tadi, ya. Nah, jadi kalau untuk ambil janar, kunyit, ya kan, apa jahe itu bisa diambil sendiri otok untuk obo, untuk apa apotek, ya, apotek hidup, dan itu sangat bagus. Pak Matjaini di Amunta, ya, pertanyaan melalui WA tadi, bagaimana
0: Pak Matjaini bati-bati?
1: Dibati-bati. Mm-hmm. Oh, dibati-bati. Oh,
0: Pak Said Rahman Amuntai.
1: Oh, Pak Said Rahman yang Amuntai. Pak Jaini dibati-bati, bagaimana kearifan lokal kita, benua kita yang memelihara lingkungan itu tadi, ya. Kemarin kami ada seminar tentang lingkungan, ya. Jadi ada juga orang orang Dayak, ya, orang Dayak Pitap di tanah Tebing Tinggi, Halo di Tebing Tinggi Balangan, ya. Jadi dia buat pernyataan, sementara ini kan ada yang juga yang menuduh misalnya bahwa orang orang adat, nah, tanah adat itu banyak dibakar. Kan mereka kan lahan berpindah, jadi kan untuk membuka lahan dibuka untuk pertanian, untuk apa. Itu ternyata filosofinya bagus, dan mereka ternyata kalau adat tetap ada kearifan lokalnya, mereka terkendali. Jadi kalau mau membuka lahan itu dikelilingi oleh orang dan selalu selalu terkendali. Jadi terbatas lahan yang diperlukan itu, ya, terbatas. Nanti yang dahulu sudah ditanami lagi. Karena mereka beranggapan bahwa alam adalah bagian dari diri mereka sendiri. Bukan hanya bukan. Jadi merusak alam berarti merusak diri sendiri. Mana kita mau melukai diri sendiri, ya kan? Merusak. Nah, itu kearifan lokal seperti itulah sebenarnya yang sehingga mereka mustahil sebenarnya mereka mau merusak alam. Kita tahu bahwa di pegunungan Meratus itu ketika orang-orang adat menjaga itu lumayan terjaga. Nah, tapi ketika nanti ada penambang pengusaha besar, ya, nah, itu kearifan lokalnya mungkin reklamasi sudah tidak terjaga dan sebagainya. Itu jadi dieksploitasi. Alam itu sudah menjadi objek, bukan lagi menjadi mitra. Nah, Islam memandang alam itu sebagai mitra, bukan sebagai objek yang harus, yang bisa dikendalikan, diolah sebagaimana sesekehendak hati kita, ya. Orang tua-tua bari tujuh menanam apa pohon, itu sebenarnya bagian dari kearifan lokal, ya, bagi kearifan lokal dalam menjaga lingkungan kita. Kada mau memakai pupuk apa non organik ya, memakai pupuk organik itu bagian dari kearifan lokal kita. Jangan membuang sampah di sungai, membuang sampah pada tempatnya, itu bagian kearifan lokal yang harus kita pelihara. Pak Sayyid Rahman, kalau minta ampun, apakah Nabi Nuh pembuatan kapal Nabi Nuh kan menabang pohon? Tidak, Pak. Jadi dan tidak berbagai pohon, satu pohon aja, Pak. Jadi kapal Nabi Nuh itu hanya satu pohon. Ditanam 100 tahun pohon itu. Dan ditanam langsung oleh Nabi Nuh kayunya itu. Kayu itu ditanam langsung oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ketika diperintahkan ditanam dulu 100 tahun. Dibuat lagi oleh Nabi Nuh sendiri, ya kan? Dengan ada pengikutnya sendiri. Dibuat di atas gunung yang mustahil orang tertawaan, kenapa membuat kapal di atas gunung? Untuk apa juga membuat kapal di daratan Turki itu, kan? Di tanah padang pasir buat kapal. Membuat kapalnya pun kan di padang pasir kada di atas gunung. Nah itu. Tapi anunya itu hanya pohonnya hanya satu, tidak banyak. Nah, sebenarnya menanggang pohon itu boleh, Pak, karena semua alam ini diperuntukkan untuk manusia. Apa kata Tuhan surah Al-Baqarah itu ya? Alladzi ja'ala al-arda wa sakhkhara lakumul arda, ya. Itu surah apa tuh yang kalau di Al-Baqarah tuh Allah jadikan bumi dan isinya nih untuk kamu. Untuk kamu kelola. Jadi, kita mengelola itu boleh. Sebenarnya tambang juga boleh. Tapi terkendali, jadi. Dan pohon kalau kada ditambang seganal-ganalnya kan bisa rabah surangannya, lebih ya, baik dimanfaatkan.
0: Lapuk ya.
1: Iya, lapuk. Jadi boleh, kan ada batas umurnya juga. Nah, boleh sebenarnya. Tapi yang terkendali, dan itu memang untuk kita. Itulah fungsi kita sebagai khalifah itu tadi. Boleh, Nabi Nuh tidak berdosa itu. Bahkan membuat kapal itu justru perintah Allah itu.
0: Karena untuk menyelamatkan umat.
1: Menyelamatkan umat nanti ya, antisipasi terjadinya tsunami itu ya, banjir besar. Memetikkan, oh itu tadi sudah ya, si Ed Raja Gila tadi.
0: Iya, artinya okay. sudah terjawab ya, semua terjawab. Ya Ustaz Yana. Ini Pak Sayyid Rahman tadi kan, jika kita telah melihat kerusakan di dunia, maka kita memohon ampun kepada Allah ya, seperti pada zaman Nabi Nuh kata beliau, lingkungan juga rusak, seperti dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10-12. Nah, ini ayat 10-12
1: surah Nuh ya. Saya sebelum sempat buka nih surah Nuh sampai 12
0: ya. Artinya terkait dengan lingkungan itu ya, Ustaz ya.
1: Iya, mungkin.
0: Baik. Ustaz, ini silakan pendengar yang ingin bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Iya, ini Pak Idhamsah juga beliau menanyakan melalui WhatsApp. Ustaz, alhamdulillah sudah dibaca Quran surah Al-Maidah ayat 32 kata beliau.
1: 33.
0: 32 apa 33? 32.
1: 33.
0: Oh, 33.
1: 33.
0: Iya. Walaupun ditujukan kepada Bani Israel tapi berlaku kepada kita semua sampai hari kiamat kata ya, beliau seperti itu. Oke.
1: Okay. Kata pernah ada Bani Israel. Itu memang ayatnya tadi ditulis untuk Bani Israel di awal ayatnya.
0: Baik. Oke, okay, baik. Ustadz, ini karena waktu kita juga terbatas, tidak terasa ya gitu, sudah di penghujung. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Baik, Ustadz tadi sudah memberikan pengantar tema terkait dengan lingkungan ya. Islam dan lingkungan hidup, artinya ini berkesinambungan Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik. Sebagai kesimpulan, closing statement Ustadz dari tema kita malam hari ini, apa yang ingin disampaikan ke pendengar?
1: Baik, sebenarnya alam adalah Islam menganjurkan dan memberikan konsep bahwa alam itu adalah mitra kita, bukan objek dari kita yang bisa digunakan untuk sesuka hati. Dia bukan objek, tapi dia adalah mitra. Dia bagian dari kita. Kalau kita rusak alam, berarti merusak kita. Jadi kalau kita baik dengan alam, maka alam memberikan kebaikan juga kepada kita. Katanya alam adalah bukan warisan dari nenek moyang kita yang boleh kita habiskan, yang boleh kita rusak karena warisan ya kan. Tapi dia adalah titipan dari anak cucu kita. Dan titipan adalah amanah yang harus dikembalikan kepada mereka, anak cucu kita, secara baik dan utuh. Oleh karena itu, kita harus merawat alam. Kita butuh alam lingkungan yang sehat dan itu adalah kebutuhan kita semua. Karena kebutuhan kita semua, maka kewajiban kita semua pula untuk merawat dan menjaga alam agar alam tetap lestari dalam memberikan kehidupan yang nyaman bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bayani sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sehat selalu,
1: ya,
0: Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Ya, di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam topik udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, seperti apa yang disampaikan Ustadz Bayani terkait dengan bagaimana kita menjaga alam dan alam pun akan menjaga kita. Artinya di sini kita bagaimana bisa mencintai lingkungan kita dari mulai diri sendiri. Baik, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa di Tablik Udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin selanjutnya. Saya Uliana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Segera kami mengajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
11: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
12: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
13: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
12: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
14: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
12: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
15: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
16: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
15: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
17: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
15: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste to energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Water security and resilience. We need.
19: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
20: We already have.
21: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
19: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
22: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
19: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
23: With that, it is my
19: dari
23: great
19: Jakarta,
23: honor
19: Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
24: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
4: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
3: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
20: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
5: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
20: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
2: Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
20: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara.

0: Rakyat disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Doli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: WhatsApp 0811 5111410.
1: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dan pendengar, malam hari ini kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti mimbar agama Katolik untuk Anda umat Katolik yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kota Banjarmasin. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan tema Rosario, doa yang mengobati.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari pendengar RRI Pro Banjarmasin yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, mari kita memberi ruang bagi hati untuk hening. Saat ini kita kembali berjumpa dalam sebuah permenungan yang kiranya dapat menjadi teman perjalanan iman kita. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah Rosario, Doa yang Mengobarkan Semangat Misi. Tema ini sederhana, tetapi sesungguhnya sangat dalam. Rosario bukan hanya rangkaian doa yang diucapkan berulang-ulang. Rosario bukan sekedar doa yang biasa kita daraskan ketika bulan Mei atau Oktober. Rosario bukan pula hanya doa yang dilakukan ketika kita mempunyai permohonan tertentu. Rosario adalah sebuah perjalanan iman. Dalam Rosario, kita berjalan bersama Maria. Kita memandang kehidupan Yesus. Kita merenungkan misteri keselamatan. Dan dari perjumpaan itu, hati kita diutus kembali ke tengah kehidupan. Karena doa yang sungguh-sungguh tidak pernah membuat kita menjauh dari kehidupan. Sebaliknya, doa membawa kita kembali kepada kehidupan dengan hati yang baru. Hati yang lebih kuat, hati yang lebih sabar, hati yang lebih berani, hati yang lebih peduli, dan terutama hati yang siap diutus. Saudara-saudari terkasih, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan. Ada yang sedang merasa lelah, ada yang sedang menghadapi masalah pekerjaan, ada yang sedang merawat orang tua, ada yang sedang mengalami kekecewaan. Ada pula yang mungkin sedang bertanya dalam hati, Tuhan, kemana aku harus melangkah? Untuk apa aku dipanggil? Apakah hidupku masih berarti? Apakah aku masih dapat menjadi berkat bagi orang lain? Pada saat seperti itu, Rosario dapat menjadi jalan untuk kembali menemukan ketenangan. Bukan karena Rosario secara ajaib menghapus semua persoalan. Tetapi karena melalui Rosario, kita belajar menyerahkan persoalan kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menguatkan hati kita untuk menghadapinya. Maka mari kita membuka perjumpaan kita pada kesempatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali menikmati kehidupan pada hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau hadirkan dalam perjalanan hidup kami. Pada saat ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keadaan kami. Ada sukacita yang kami bawa, ada harapan yang kami simpan, ada kerinduan yang belum terjawab. Ada pula beban yang mungkin tidak sanggup kami ceritakan kepada siapapun. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bersama Maria, Bunda Putra-Mu, kami ingin belajar menyimpan sabda-Mu di dalam hati, merenungkannya, dan menghidupinya dalam keseharian. Ajarlah kami memahami bahwa doa bukan sekadar kata-kata yang kami ucapkan, tetapi jalan yang membawa kami semakin dekat kepada-Mu
dan semakin peduli kepada sesama. Melalui Rosario, kobarkanlah kembali api iman dalam hati kami. Bangkitkan keberanian kami untuk menjadi saksi kasih-Mu. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang siap diutus untuk menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, menolong yang membutuhkan, memaafkan yang bersalah, membangun persaudaraan, dan menghadirkan damai dimanapun kami berada. Berkatilah seluruh pendengar RRI Pro Banjarmasin. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Berkatilah mereka yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan, yang kesepian, yang kehilangan harapan, dan mereka yang sedang mencari jalan keluar dari persoalan hidup. Semoga melalui permenungan ini, hati kami kembali diteguhkan dan iman kami kembali dinyalakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, ketika kita mendengar kata Rosario, mungkin yang segera terbayang adalah untaian manik-manik yang kita pegang dengan tangan. Satu demi satu doa didaraskan. Dan mungkin muncul pertanyaan, bukankah itu doa yang berulang-ulang? Benar, Rosario memang merupakan doa yang berulang. Namun pengulangan dalam Rosario bukanlah pengulangan yang kosong. Kita mengulangi doa bukan karena kita kehabisan kata-kata. Kita mengulangi doa untuk masuk semakin dalam ke dalam misteri kasih Allah. Bukankah dalam kehidupan kita pun ada hal-hal yang perlu terus kita ulang agar menjadi bagian dari hidup? Kita mengucapkan terima kasih. Kita mengatakan maaf. Kita mengatakan, aku mencintaimu. Mengapa harus diulang? Karena kasih tidak cukup hanya dikatakan sekali. Kasih perlu dihidupi terus-menerus. Demikian juga doa. Doa yang diulang dengan penuh iman perlahan-lahan membentuk hati. Rosario mengajarkan kepada kita sebuah ritme kehidupan. Berhenti, memandang, merenung, percaya, dan kemudian melangkah. Kita berhenti dari kesibukan. Kita memandang kehidupan Yesus. Kita merenungkan misterinya. Kita belajar percaya kepada Allah. Dan akhirnya kita kembali melangkah ke dalam kehidupan. Inilah hubungan antara Rosario dan misi. Rosario tidak berhenti pada doa. Rosario membawa kita kepada perutusan. Saudara-saudari terkasih, ketika kita berdoa Rosario, kita tidak hanya mengucapkan doa bersama Maria. Kita juga belajar dari kehidupan Maria. Maria adalah seorang perempuan sederhana. Ia bukan seorang penguasa, bukan seorang pejabat, bukan seorang yang memiliki kekuasaan besar. Namun dari kesederhanaannya, Maria memberikan jawaban yang luar biasa kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggilnya, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kalimat itu bukan kalimat yang ringan. Di baliknya ada keberanian, ada kepercayaan, ada penyerahan diri. Ada kesediaan untuk berjalan ke dalam sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami.
Dan bukankah demikian juga panggilan hidup kita? Maria mengajarkan kepada kita, misi dimulai dari kesediaan untuk berkata ya kepada Tuhan. Mungkin kita tidak dipanggil pergi ke tempat yang jauh. Mungkin misi kita adalah di rumah. Mungkin misi kita adalah mendidik anak. Mungkin misi kita adalah menjadi guru. Mungkin misi kita adalah bekerja dengan jujur. Mungkin misi kita adalah menghibur seseorang yang sedang kehilangan harapan. Mungkin misi kita adalah memaafkan. Mungkin misi kita adalah berdamai. Dan mungkin misi kita yang paling sederhana hari ini adalah menjadi alasan seseorang kembali percaya bahwa hidup ini masih penuh kebaikan. Saudara-saudari, apa artinya semangat misi? Misi bukan hanya tugas para imam, biarawan, biarawati, atau tenaga pastoral. Setiap orang yang dibaptis memiliki panggilan untuk menghadirkan kasih Allah. Seorang ibu dapat menjadi misionaris di dalam keluarganya. Seorang ayah dapat menjadi misionaris di tempat kerjanya. Seorang guru dapat menjadi misionaris melalui pendidikan. Seorang dokter dapat menjadi misionaris melalui pelayanan. Seorang pedagang dapat menjadi misionaris melalui kejujuran. Seorang anak muda dapat menjadi misionaris melalui persahabatan yang sehat dan penuh kepedulian. Seorang lansia dapat menjadi misionaris melalui doa dan kebijaksanaan hidupnya. Maka misi bukan pertama-tama tentang pergi jauh. Misi adalah tentang menghadirkan Kristus di mana kita berada. Rosario membantu kita menemukan kembali kesadaran itu. Ketika kita mendoakan peristiwa-peristiwa Rosario, kita sesungguhnya sedang belajar melihat kehidupan melalui mata iman. Kita belajar dari sukacita, kita belajar dari penderitaan, kita belajar dari pengorbanan, kita belajar dari kemenangan. Kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup memiliki misteri. Ada saat kita mengalami sukacita, ada saat kita mengalami kesedihan, ada saat kita harus berkorban, ada saat kita merasa seperti mengalami kemenangan, dan semuanya dapat menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudari, keluarga adalah salah satu tempat pertama di mana semangat misi dapat diwujudkan. Kita mungkin berbicara tentang misi ke berbagai tempat, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa rumah adalah tempat perutusan pertama. Mungkin ada keluarga yang sudah lama tidak berdoa bersama. Mungkin ada keluarga yang masing-masing sibuk dengan telepon genggam. Mungkin satu rumah, tetapi hati berjauhan. Maka Rosario dapat menjadi sebuah jembatan. Tidak harus lama, tidak harus sempurna. Yang penting adalah kesediaan untuk berkumpul. 15 menit, 20 menit, satu peristiwa Rosario. Yang terpenting bukan panjangnya doa, yang terpenting adalah hati yang hadir. Bayangkan sebuah keluarga yang sebelum tidur berkumpul. Ayah memimpin doa. Ibu mendoakan anak-anak. Anak-anak ikut mendoakan orang tua. Kemudian semua saling mengucapkan selamat malam. Maaf kalau hari ini ada kesalahan. Atau terima kasih. Betapa sederhana. Tetapi dari kebiasaan kecil seperti itu,
Keluarga dapat menjadi tempat bertumbuhnya iman. Keluarga menjadi sekolah kasih. Dan dari keluarga yang berdoa, lahirlah pribadi-pribadi yang mampu membawa kasih ke tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak orang yang hari ini sedang berjuang dalam diam. Ada yang tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis ketika sendirian. Ada yang terlihat kuat, tetapi sebenarnya sangat lelah. Ada yang sedang menanggung beban ekonomi. Ada yang sedang menghadapi sakit. Ada yang kehilangan orang yang dicintai. Ada yang merasa tidak dimengerti. Ada yang sedang kehilangan arah. Kepada mereka, Rosario dapat menjadi doa penghiburan. Tetapi lebih dari itu, kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Jangan hanya mendoakan orang yang kesepian, datangilah dia. Jangan hanya mendoakan orang yang lapar, berbagilah dengannya. Jangan hanya mendoakan orang yang sedang menangis, duduklah di sampingnya. Jangan hanya mendoakan orang yang putus asa, berikanlah kepadanya alasan untuk berharap. Inilah misi. Doa membuka mata kita, doa melembutkan hati kita. Doa membuat kita melihat penderitaan yang sebelumnya mungkin tidak kita pedulikan. Saudara-saudari, ada sebuah bahaya dalam kehidupan iman. Kita bisa menjadi sangat rajin berdoa, tetapi kurang mampu mengasihi. Kita bisa hafal banyak doa, tetapi mudah marah. Kita bisa rajin mengikuti ibadah, tetapi sulit mengampuni. Kita bisa berbicara tentang Tuhan, tetapi kurang peduli kepada sesama. Karena itu, Rosario harus membawa perubahan. Kalau Rosario hanya berhenti pada bibir, kita belum sepenuhnya menangkap kekuatannya. Rosario harus turun ke hati. Dan dari hati mengalir menjadi tindakan. Setelah mendoakan satu peristiwa, kita dapat bertanya, apa yang harus aku lakukan? Setelah mendoakan salam Maria, kita dapat bertanya, siapa yang perlu aku sapa dengan kasih? Setelah merenungkan penderitaan Kristus, kita dapat bertanya, siapa yang sedang menderita di sekitarku? Inilah Rosario yang hidup. Rosario yang tidak hanya berada di tangan, tetapi masuk ke dalam kehidupan. Saudara-saudari terkasih, jangan menunggu melakukan sesuatu yang besar untuk menjadi seorang misionaris. Mulailah dari hal kecil. Tersenyumlah kepada orang yang kita jumpai. Ucapkan terima kasih. Mintalah maaf. Bantulah teman yang kesulitan. Dengarkan orang tua. Temani anak. Hormati orang yang berbeda. Jaga lingkungan. Bekerjalah dengan jujur. Lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Itulah misi. Misi bukan selalu tentang mimbar. Misi seringkali terjadi di dapur, di ruang kelas, di kantor, di pasar, di jalan, di rumah sakit, di kendaraan, di lingkungan RT, di komunitas, di tempat kerja, di ruang digital. Dimanapun kita berada, kita dapat menjadi pembawa kasih. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, jika hari ini Anda merasa lelah, ingatlah, Anda tidak berjalan sendirian. Jika hari ini Anda merasa gagal, ingatlah,
Kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Jika hari ini Anda merasa tidak berguna, ingatlah, hidup Anda tetap berharga di mata Tuhan. Jika hari ini Anda merasa doa-doa Anda belum dijawab, jangan buru-buru berpikir bahwa Tuhan meninggalkan Anda. Kadang Tuhan tidak memberikan jawaban seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti mengasihi. Mungkin dunia tidak selalu melihat kebaikan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat, mungkin orang lain tidak menghargai pengorbanan kita. Tetapi Tuhan mengetahui. Mungkin perjuangan kita terasa sia-sia, tetapi tidak ada kasih yang sia-sia. Satu doa dapat menguatkan hati. Satu senyum dapat mengubah suasana. Satu perkataan yang baik dapat menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Satu tindakan kecil dapat menjadi awal perubahan besar. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Teruslah menjadi berkat. Menjadikan Rosario sebagai gaya hidup. Mulai hari ini, mungkin kita dapat membuat satu komitmen sederhana. Tidak perlu muluk-muluk. Misalnya, saya akan menyediakan waktu untuk berdoa Rosario. Bukan hanya ketika ada masalah. Bukan hanya ketika membutuhkan sesuatu. Tetapi sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Kemudian setelah berdoa, kita membuat satu tindakan kasih. Satu saja. Hari ini menghubungi seseorang yang sudah lama tidak kita sapa. Besok membantu seseorang, lusa meminta maaf, hari berikutnya memberi semangat. Dengan demikian, setiap Rosario menghasilkan satu tindakan kasih. Bayangkan jika ribuan umat melakukan hal yang sama. Rosario tidak hanya menjadi doa pribadi, Rosario menjadi gerakan kasih. Dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dari komunitas ke komunitas, dari hati ke hati. Dan akhirnya masyarakat kita menjadi semakin penuh kasih. Saudara-saudari terkasih, perjalanan kita hari ini hampir sampai pada penghujungnya. Namun semoga permenungan ini tidak berakhir ketika siaran selesai. Ketika radio dimatikan, semoga doa tetap menyala. Ketika kita kembali bekerja, semoga semangat misi tetap hidup. Ketika kita kembali ke rumah, semoga kasih menjadi nyata. Rosario mengajarkan kita untuk memandang Yesus bersama Maria. Dan setelah memandang Yesus, kita diutus untuk membawa kasih-Nya kepada dunia. Maka marilah kita membawa pulang tiga pesan sederhana. Pertama, berdoalah, karena doa memberi kita kekuatan. Kedua, percayalah, karena Tuhan selalu berjalan bersama kita. Ketiga, berbuatlah, karena iman yang hidup selalu menghasilkan kasih. Jangan biarkan Rosario hanya menjadi untaian manik-manik di tangan. Biarkan Rosario menjadi untaian kasih dalam kehidupan. Satu doa, satu harapan,
satu tindakan kasih hari demi hari. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menutup perjumpaan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menemani kami dalam permenungan ini. Terima kasih karena melalui Rosario, Engkau mengingatkan kami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan iman. Bersama Maria, ajarlah kami untuk mengatakan ya kepada kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk tetap percaya ketika jalan kehidupan tidak mudah. Ajarlah kami untuk tetap berharap ketika jawaban belum datang. Ajarlah kami untuk tetap mengasihi ketika kami tidak selalu dibalas dengan kasih. Tuhan, kobarkanlah dalam diri kami semangat misi. Jangan biarkan doa kami berhenti pada kata-kata. Jadikan doa kami sebagai kekuatan untuk bertindak. Jadikan iman kami sebagai keberanian untuk melayani. Jadikan kasih kami sebagai jalan untuk menghadirkan damai. Berkatilah keluarga-keluarga kami, semoga rumah-rumah kami menjadi tempat bertumbuhnya iman, kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Berkatilah anak-anak dan orang muda, tuntunlah mereka dalam menemukan jalan hidup yang baik dan penuh harapan. Berkatilah mereka yang sakit, berikanlah kekuatan dan penghiburan. Berkatilah mereka yang sedang mengalami kesulitan. Bukakanlah jalan bagi mereka. Berkatilah mereka yang kesepian. Hadirkanlah orang-orang yang mampu menemani mereka. Dan Tuhan, jadikanlah kami semua pembawa kasih-Mu kemanapun kami pergi. Semoga kehadiran kami membawa damai. Semoga perkataan kami menguatkan. Semoga tindakan kami menolong. Semoga hidup kami menjadi kesaksian. Bunda Maria, temanilah perjalanan kami. Ajarlah kami menyimpan sabda Tuhan di dalam hati. Ajarlah kami untuk rendah hati. Ajarlah kami untuk setia. Dan ketika Tuhan memanggil kami untuk pergi melayani, semoga kami berkata, Tuhan, aku siap, utuslah aku. Semoga Rosario yang kami doakan menjadi sumber kekuatan. Semoga iman kami semakin kokoh. Semoga harapan kami semakin menyala. Dan semoga kasih kami semakin nyata. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pendengar RRI Pro Banjarmasin yang terkasih, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, izinkan saya meninggalkan satu kalimat untuk kita bawa pulang. Jangan hanya mendoakan dunia agar menjadi lebih baik, jadilah bagian dari kebaikan yang kita doakan. Mari kita terus berdoa, mari kita terus berharap, mari kita terus mengasihi. Semoga Bunda Maria menyertai perjalanan kita. Dan semoga setiap doa Rosario yang kita daraskan menjadi api kecil yang terus mengobarkan semangat kita untuk membawa kasih Tuhan kepada sesama. Saya, Suster Miriam Haloho SFD, pamit sampai berjumpa kembali. Tetaplah menjadi pribadi yang membawa damai, tetaplah menjadi pembawa harapan, dan jangan pernah berhenti menjadi berkat. Salam sejahtera untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Channel informasi dan inspirasi, dan baru saja kami hadirkan untuk Anda umat Katolik mimbar agama Katolik dengan tema Rosario Doa yang mengobarkan semangat misi bersama SR Miriam Haloho SFD. Dan saatnya pukul 21 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Ganteng-Ganteng Kok Jorok, dimainkan oleh tim teater Angkasa RRI Banjarmasin. Selamat mengikuti.

kota. Tinggallah tiga sahabat, Randy, Rio, dan Dani. Mereka dikenal para tetangga sebagai trio ganteng. Tapi siapa sangka, di balik wajah rupawan mereka ada rahasia besar yang menjijikkan.

0: Bro, ada punya deodoran gak?
1: Bau banget nih sudah. Udah 3 hari gak mandi.
2: Hah? 3 hari? Gue 5 hari bro. Ini parfum aja udah gue semprot 5 lapis.
3: Halah, kalian kalah. Lah Eke, udah seminggu gak ganti celana bro.
4: Di balik wajah bersih mereka, sebenarnya baju kotor berserakan, piring numpuk, dan bau apek jadi parfum alami.

0: Randy, Rio, Dani, Bu Ika masuk ya.
1: Astagfirullah. Aduh. Ini kamar atau tempat sampah sih? Blek, ambune, Jan.
2: Waduh, Bu Ika. Bentar, ini kami mau beresin kok. Santai, Bu.
3: Cepetan, sembunyiin piring kotor. Sembunyi di mana? Semua udah penuh.
1: Kalian bertiga ini gimana sih? Wajah aja yang ganteng, tapi kamar kayak kandang pedus.
4: Bu, kita kan sibuk kerja.
1: Kerja atau main game sama tidur?
5: Sejak saat itu, Bu Ika memberi ultimatum. Kalau dalam seminggu kamar mereka masih bau, siap-siap dikeluarkan dari kos-kosan.

0: Deal.
1: Seminggu kemudian, kamar mereka bersih. Aroma wangi mengalahkan bau apek. Trio ganteng akhirnya sadar, penampilan bukan cuma soal wajah.
2: Nah, ini baru trio ganteng beneran. Ganteng di luar dan ganteng di dalam.
3: Makasih Bu Ika.
1: Pendengar, ingat ya, kebersihan sebagian dari iman. Ganteng ataupun cantik bukan hanya di wajah, tapi juga bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Drama radio, ganteng-ganteng kok jorok. Naskah ditulis Auliana dengan para pendukung cerita. Randy diperankan Padli, Dani diperankan Ajihar, Rio diperankan Daud, Bu Ika diperankan Eli Ermawati, narator Rahma Hudayanti, produser Aulia Alhamis, sutradara Aditya, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Bay Haki. Sampai jumpa.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Gilmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: bareng komunitas.
1: 15 tahun.
0: 15 tahun.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ya, selamat malam pendengar, jumpa Anda kembali di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas ya. Edisi malam hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kita mengangkat atau mengulas tema malam hari ini, udara pengap pikiran sumpek, pas banget nih. Walaupun tanggal muda ya tetap ya, karena udara pengap jadi biarpun tanggal muda enggak mempan, tetap pikiran sumpek ya. Oke, kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI Kalsel. Ada Mbak Restu Rezeki Purwanti, MPSI Psikolog. Selamat malam Mbak Restu. Ya, ini kayaknya mic-nya termute kayaknya nih ya.
10: Apakah suara saya terdengar?
9: Sudah, alhamdulillah terdengar. Assalamualaikum Mbak Restu.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabarnya malam hari ini?
10: Alhamdulillah baik, kabar katanya bagaimana?
9: Alhamdulillah, tapi gak sumpek ya pikirannya ya?
10: Gak sumpek
9: ya, pikirannya juga aman-aman aja ya. Walaupun udaranya aman, pengap ya. Oke, luar biasa malam hari ini pendengar. Silahkan kami mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk acara Ngobras malam hari ini juga kami hadir melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Nah, kali ini kita akan mengulas terkait dengan udara pengap pikiran sumpek. Ada apa nih sebenarnya? Padahal tanggal muda nih.
10: Oke. Baik nih, langsung saja ya saya.
9: Siap.
10: Memang kan selamat malam nih, saya mau menyapa dulu buat pendengar RRI Banjarmasin ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya gitu ya. Meskipun udaranya sedang kurang bersahabat ya. Nih, malam ini mungkin ya tadi mengajak mengobrol santai aja sih sebenarnya terkait dengan kabut asap itu sebenarnya bukan hanya urusan paru-paru saja.
9: Betul.
10: Tapi juga berkaitan dengan urusan pikiran dan perasaan.
9: Betul.
10: Kita.
9: Betul. Ini erat keterkaitannya gitu. Ternyata ya.
10: Betul.
9: Walaupun tanggal muda tetap sumpek karena kabut asap ya. Baris tuh ya.
10: Iya, betul. Betul sekali, Mbak.
9: Nah, ini kadang kita ya kalau sudah seperti itu bawaannya uring-uringan. Erat kaitannya juga dengan kayaknya enggak enak-enak, enggak baik-baik saja. Walaupun badan pikir ini kayaknya pikiran dan badan kayaknya semuanya keseluruhannya ternyata berefek. Baris tuh.
10: Ya, betul sekali, Mbak. Soalnya kan mungkin sebelum adanya kabut asap, kita mungkin kesehariannya aktivitasnya saat bangun pagi gitu ya, di pagi hari gitu.
9: Biasanya segar gitu ya.
10: Buka jendela. Ya, buka jendela, udara segar masuk gitu. Kita hirup udara pagi sambil beraktivitas, sambil bersiap gitu ya. Mau berangkat kerja atau mungkin mau olahraga.
9: Kokokan
10: gitu ya.
9: Ayam juga ya, menyapa.
10: Betul.
9: Ini ternyata gitu. Ayam.
10: Jadinya kayak
9: ayamnya terkendala kabut asap juga. Enggak ngokok ayamnya. Jadinya ayam. Sakit tenggorokan ya.
10: Kan awalnya mungkin sebelum kabut asap jadinya wah semangat pagi nih.
9: Betul. Karena yang dihirup
10: setelah ada.
9: Karena yang dihirup udaranya segar gitu ya.
10: Betul. Jadi setelah ada yang kabut asap pagi ini saja kan langit kuning kan? Gitu. terlihat kuning. Kalau misalkan kita foto, anggaplah kita foto kemudian atau video, kita bisa taruh filter tuh. Mm-hmm. Seperti filter soalnya, yeah. Karena kekuningan atau berkabut, kemudian juga udara terasa pengap gitu ya. Kemudian juga akhirnya mempengaruhi jarak pandang. Mm-hmm. Jarak pandangnya berkurang. Nah, jadinya kan awal kita bukan lagi wah semangat pagi, bukan lagi seperti mm-hmm. itu. Jadinya kita semoga aman deh hari
9: aman,
10: ini
9: iya. Gitu ya. Rata-rata yang turun itu. Yang masuk kerja pagi-pagi pun di sapa kabut asap berasa ke negeri sebelah gitu ya.
10: Betul sekali. Jadinya waktu di jalan jadinya berasa kan. Waktu berkendara gitu. Jadi lebih waspada kita.
9: Betul.
10: Karena lebih waspada jadi cepat lelah juga gitu. Karena kan ini rawan kecelakaan kan, karena betul. Tadi jarak pandangnya tadi terbatas, gitu. Aktivitas di luar rumah juga jadi terbatas, mobilitasnya juga jadinya terganggu, gitu. Nah, sama termasuk penerbangan nih,
9: betul.
10: Penerbangan juga, gitu.
9: Macet juga ya.
10: jadi bisa apa namanya reschedule atau malah tercancel, gitu kan ya, Mbak ya. Gitu. Sementara mungkin pekerjaannya nggak bisa diundur atau digantikan,
9: betul,
10: gitu.
9: Betul.
10: Nah, akhirnya rencana yang sudah disusun bisa jadi berubah mendadak. Seperti itu, Mbak.
9: Dan akhirnya apa? Stres, ya.
10: Nah, akhirnya terdampaklah psikologisnya.
9: Psikologis.
10: Nah, betul. Jadinya apa nih yang dirasakan masyarakat nih? Nah, jadinya bukan hanya ketidaknyamanan fisik, kan tidak nyaman nih fisik.
9: Iya.
10: Fisiknya tidak nyaman. Bukan hanya itu saja, kayak pengap, perih, tenggorokan tidak enak tadi seperti yang Mbak sebutkan. Nah, selain itu perubahan rutinitas juga nih yang mempengaruhi. Setelah perubahan rutinitas, adanya kekhawatiran. Rasa khawatir bahwa baik soal kesehatan diri maupun dari keluarga. Sama soal keselamatan tadi. Karena jarak pandang terbatas, jadinya harus lebih hati-hati gitu ya. Nah, yang paling menguras tenaga itu sebenarnya adanya ketidakpastian nih, Mbak. Ketidakpastian ini nih sampai kapan sih kabut asap ini gitu,
9: iya,
10: kan?
9: Iya, betul.
10: Coba, itu kan dari Agustus ya, perkiraan September udah mulai berkurang gitu. Taunya Oktober malah kabutnya lebih tebal lagi nih, menebal gitu. Tuh, jadinya kan kalau misalnya otak

0: jadinya waspada terus.
1: Betul.
0: Aduh, kapan nih selesainya ini? Kapan nih? Mengganggu, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Saya akhirnya bisa kehabisan energi. Nah, itu di psikologi juga akhirnya berkaitan dengan beban mental.
1: Yang
0: Jadi beban mentalnya jadinya gampang capek.
1: gampang capek, gampang
0: Capek
1: marah
0: tahu.
1: juga.
0: Nah, betul sekali, Mbak. Jadinya karena padahal aktivitasnya nggak banyak gitu.
1: Iya,
0: Aktivitasnya terlalu banyak tapi malah jadinya gampang capek. Kayak gini loh, Mbak. Kayak misalnya HP, kita punya banyak aplikasi, kita buka semua aplikasinya gitu ya.
1: Iya.
0: Terus kita biarkan terbuka. Padahal mungkin dari layar biasa aja gitu HP-nya gitu. Tapi ternyata baterainya cepat habis. Kemudian saat kita pencet cepat apa jadi lemot gitu.
1: Ya,
0: Sama dengan pikiran juga begitu. Jadi ada urusan kesehatan, kita mikir urusan kesehatan, urusan mungkin anak, urusan keluarga, urusan kerja gitu ya. Urusan informasi yang simpang siur gitu ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi di
1: Ya,
0: Indonesia gitu. Nah, semuanya berjalan di latar belakang
1: iya,
0: gitu. Sampai
1: dan
0: akhirnya energi kita terkuras.
1: terkuras dan berdampak juga terhadap pedagang-pedagang yang berjualan di pasar.
0: Betul, jadinya mereka akhirnya memundurkan jadwal dagangnya kan pada
1: Betul.
0: akhirnya. Yang harusnya pagi hari mungkin jam 7 seperti biasanya
1: Subuh-subuh
0: udah
1: sudah,
0: jualan.
1: subuh-subuh udah ke pasar
0: Subuh-subuh udah
1: besar gitu ya,
0: persiapan.
1: persiapan. Iya.
0: Betul. Ini sekarang harus mundur nih, karena kan agak siangan jam 9 atau jam 10 udara udah mulai clear gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu jadinya terganggu juga pada akhirnya. Nah, akhirnya jadi cepat lelah gitu,
1: Dan dampak
0: dibandingkan dengan
1: ya
0: biasa.
1: ke kesehatan juga, sakit tenggorokan itu
0: Betul.
1: ya, flu,
0: Betul.
1: semua ternyata.
0: Betul. Semuanya akhirnya mempengaruhi.
1: Iya.
0: Jadi tidak hanya fisik saja.
1: Berakhir katanya Mama Madan, sungai Andai kecuali hujan deras. Harapannya sih seperti itu
0: Nah,
1: gitu.
0: betul. Harapannya kan seperti itu. Ini kan kita sudah masuk berber ya. Bulan
1: Berber,
0: berber
1: iya.
0: gitu kan. Harapannya kan ada hujan. Ternyata sampai sekarang detik ini 6 Oktober masih belum ada hujan yang betul-betul hujan turun. Karena memang efek El Nino juga ya.
1: Iya.
0: Mungkin semua provinsi juga sepertinya ada kebakaran hutan juga gitu. Ada juga
1: Oke.
0: kebakaran lahan dan lain-lain.
1: Ada yang mau gabung nih, Mama Madan? Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Nah, ini beliau ini pedagang juga nih. Subuh-subuh
2: Dasar bujur,
1: sudah
2: biasanya
1: planning nih.
2: setengah tujuh. Biasa setengah tujuh, tulak ini jam tujuh hanya tulak ke pasar. Masih kadap.
1: Masih gelap ya.
2: Karena kadanya kadap nganu lah, kadap nang kau leh kabut ya kalau
1: Kabut.
2: nah.
1: Berasa kita ke alam sebelah ya, Mama Madan ya.
2: Nah, sekarang saranjana kita. Lawan ini kan ini yang di jalan terantang tuh masih masih ada api
1: Betul.
2: lagi itu belum pindah padam-padam pindahnya begitu.
1: Kalau latunya jadi orang Banjar terbang ke sana
2: Kalau latunya
1: kemari.
2: banyak banget.
1: Bisa sapu aja
2: Biar
1: 4 kali 5 kali seharinya kayak minum obat lebih.
2: babakas pulang batis ke kalau hirang-hirang berjajak.
1: Berasa
2: Dah
1: hidup
2: aja
1: ini.
2: kalau biasanya kan orang bahari itu prediksi orang tuh meneber berber tuh hujan. Kalau ini kada kada anu lagi kada ada yang prediksi bahari lagi.
1: Ya.
2: Biar
1: Prediksi
2: ber
1: dari
2: ber kada
0: luar
2: ada.
0: tanahnya ya, Bu ya.
2: Anu ini perkiraan cuaca aja gini bisa kada kada anu lo gitu kada kada di orang tuh kada maksudnya tuh kada akurat juga ya kalau biar orang hujan bisa juga. Sebenarnya
1: Ber-ber-ber
2: ada
1: sekalinya
2: hal yang
1: membawa ember mencari banyu.
2: Nah, dasar bujur kita mencari banyu.
0: Banyu.
2: Kayak di Pekapuran itu bahalat hari matinya anunya hidupnya. Hari ini hidup, mana banyunya esok mati.
1: Kemarin listrik.
2: Rata-rata
1: ini sekarang air.
2: Rata-rata. Rata-rata di situ orang pakai mesin banyu,
1: Iya.
2: munya kada pakai mesin banyu, kada ada bagian banyunya.
1: Tapi Sungai Andai aman ya.
2: Kalau Sungai Andai masih masih aman aja biarpun
1: Alhamdulillah.
2: jauh orang tuh kirit tapi masih masih hidup aja tuh banyaknya tuh kawa jadi parlar lagi.
1: Iya, ini artinya
0: Iya.
1: berdampak ya semua lini, semua
2: banyak
0: semua
2: dampaknya
0: lini.
2: kemarau ini perasa tuh dampaknya di per, per

0: pertanian juga, sayur mayur.
1: Ya.
0: Mehong benar.
1: Mehong ya.
2: Sayur mahal ya,
0: mahal.
2: Bu ya.
1: Mahal. Kacang panjang
0: iya,
1: 25.000 satu ikat.
0: Nah, naik 5.000 sudah dalam 2 hari.
1: Nah, naik 5.000 jadi 30. Kanggung
0: 20.000
1: lagi.
0: Padahal
1: 50.
0: 40. 40 jadi 45.
1: 45 5.000 lagi pasangan 50 gin kanggung.
0: Oh ya Allah, perlu sama bawa kacang-kacang. Sayur manis biasanya paling larang tuh kan 2.000. Ini 4.000 at 4.000. Kangkung 6.000.
1: Ya. Nah,
0: kalau ya, kalau tarung tuh kisaran 15 ke atas.
1: Nah, dompet pun akhirnya ikut kemarau ya.
0: Kemarau panjang
2: ya. Kering.
1: Walaupun tanggal
0: kankernya,
1: muda.
0: Kankernya.
1: Yang dibeli tidak sesuai dengan prediksi, dengan harapan yang dikeluarkan, Mak ya.
0: Ya, bujur nah. aja kan kayak kita nih, kayak kita pedagang. Minyak turun, bawang turun, cuma yang lain naik sama aja.
1: Iya. Artinya walaupun ini di tanggal muda, ternyata benar seperti prediksi
0: tanggal yang... Tuh aja. Tuh yang, juga tanunya.
1: Ini kan udara apa tadi? Iya, udara pengap pikiran sumpek. Sumpek ya,
0: nah, sumpek
1: ya itu
0: kita,
1: dompetnya
0: gitu.
1: Juga sumpek gitu ya. Pikiran sumpek, pengeluaran sumpek juga, serba sumpek.
0: Makanya ya. Makanya penjualan tetap aja harga bumbu nih kada kawa diturunkan.
1: Iya, betul.
0: Karena kita kesan ke yang lain sano aja kertasan yang lain kan larang kita. Bujur aja bahan yang kita bawa, yang kita olah itu turun harganya. Tapi dampaknya yang ke lainnya naik. Sama aja kita yang duit yang itu juga yang diputar-putar ya kalau kesan yang lainnya.
1: Nah, nih.
0: Mendahannya kalau stabil kita yang pulang nih nah, sayur mayur orang yang nyanyatan. Maka yang larang nih sedikit orang baju barang. Pada payu juga pang orang menukarnya.
1: Arti
0: nah, kayak gue beli aja 6.000 kok jadi 9.000. Nah, gue beli yang kesan mulai yang tadi itu. Nah, orang pesan bandara makanya orang kada pesan kada menukar tadi. 9.000 sekilo.
1: Biasanya yang 6.000 5.000
0: ya 6.000. Paling larang tuh 7.000 paling larang sudah itu 7.000. Iya. Ini 9.000. Nah. Jadi mun itu gini yang pesan aja. Nah ya kalau yang memesan aja mulai kada memesan kada itu jual orang anunya kada orang bertukar.
1: Betul. Nah ini akibat stres nih gumbili larang.
0: Nah stres. Nah ya kalau kawa mulai gumb anu pastel mamai. Pulang
2: lagi. Mama dan mamai
1: karena ini efeknya nih. Efeknya
0: ini kan penjualan ini, pembeli nah. Kan ini.
1: Nih mumpung ada Mbak Restu nih pakarnya nih psikologi.
0: Psikologi nah pas benar ya kalau lah mumet-mumetnya nih nah pas benar temanya tuh tadi itu sumpek
1: iya,
0: mumet
1: sumpek, serba naik dompet ikut kemarau panjang pun pula ya.
0: Kemarin perkiraan kan sampai Desember padahal panjang banget hanya nyerbro bulan 10 kita
1: ternyata BMKG pun tidak bisa memprediksi ya apalagi isi dompet
0: apalagi dompet kita ya kalau
1: betul oke baiklah kalau begitu Mak.
0: Nah, terima kasih banyak. Kita nih berbagi cerita aja kalau lah kan.
1: Cerita betul. Karena malam hari ini kita
0: tapi
1: juga
0: ceritanya anu Pak, Mak Jorong tuh masuk akal aja. Begitu kita akal. Ini lah.
1: Iya.
0: Lawan-lawan pas saja gitu. Lain-lain mengarang-arang ya kalau.
1: Betul ini. Ini hasil survei juga
0: banyak lampu mulai sudah cuma satu mas aja mati kayak malam tadi mati lampu.
1: Tapi
0: malamnya mati
1: juga,
0: lampu.
1: Imbasnya juga ke elektronik juga ya.
0: Iya, kan? Banyak rusak, yang rusak kan.
1: Pusing kepala.
0: Untung di rumah nih pakai apa itu sekring kan namanya yang anu tuh diulah 3.
1: Stapol.
0: Lain stapol yang kesenangan ngetik lampu itu.
1: Nah, oh iya, sekringnya.
0: Nah, sekring itu diulah 3 yang khusus yang kipas khusus di luar satu. Dia sekringnya punya mati langsung mati itu aja sesuatu mesin kulkas tuh
1: iya,
0: kan kulkas ada dua kulkas iya. Langsung mati itu aja lagi lagi masih dalam hidup dan hidup pulang mana ada itu kalau nggak kayak makan kan kayak orang nukar pulang ya nah ya malu daripada yang kita nukar kita mau lah aja ya kalau
1: kalau nukar pulang bertambah
0: momet pulang.
1: Oke baik Ma, terima kasih sudah gabung.
0: Terima kasih buat Aulia sama narasumbernya Ma. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, bemamai umanya hadran, kayak apa ini?
2: Mulai sidin ano terganggu sidin, mudah
1: terganggu.
2: lelah sidin jadi.
1: Iya, nah ini mudah lelah. Artinya imbasnya tidak hanya ini, contoh satu ibu-ibu, belum lagi ibu-ibu yang banyak gitu.
2: Betul. Betul, tambahnya lagi kan ini nggak cuman ibu-ibu aja, ibu-ibu ini kan juga punya anak-anak nih.
1: Betul.
2: Nah, anak-anak nih juga sekolah kan sudah mulai PJJ.
1: Stres lagi.
2: Nah,
1: ya.
2: Itu juga akhirnya mempengaruhi juga gitu. Di satu sisi kan kita mungkin perlu apresiasi ya bahwa PJJ itu sebenarnya bentuk edukasi untuk melindungi siswa, guru gitu ya. Dan juga proses belajar bisa tetap berjalan gitu sambil mungkin mempertimbangkan kondisi lingkungan. Cuman ada perubahan kan, PJJ yang awal mungkin di sekolah tatap muka, ini sekarang ke PJJ gitu ya, hanya lewat daring gitu ya. Jadi kalau untuk siswa atau anak-anak itu kan bukan perubahan yang kecil gitu, itu perubahan yang besar. Biasanya mungkin ada bangun pagi, kemudian mandi, gosok gigi, pakai seragam, pergi ke sekolah, terus ketemu teman, bermain, ketemu guru juga. Itu hilang semuanya, hilang untuk sementara gitu. Jadi interaksi sosialnya berkurang, gerak fisiknya berkurang gitu ya. Ya, akibatnya jadinya anak mudah bosan dan terdistraksi. Nah, itu pada akhirnya juga mempengaruhi nih pada orang tua. Mungkin mama madan gak ada tahu nih ulun, apakah anaknya sudah lulusan kah atau masih sekolah gitu kan. Nah, kalau bebannya untuk orang tua bertambah. Kenapa? Karena mereka kan jadinya mendampingi si anak belajar.
1: Betul.
2: Tapi tetap bekerja sambil mengurus rumah, mungkin sambil memikirkan kesehatan keluarga. Nah, sementara di luar masih kondisinya masih belum membaik gitu. Nah, mungkin agak sedikit memburuk boleh dikatakan seperti itu. Nah, akhirnya menumpuk di waktu yang sama. Orang tua jadinya kewalahan, sumbunya makin pendek, cepat emosi gitu. Lain hal dengan permasalahan mungkin kalau pedagang di pekerjaannya. Betul. Ditambah lagi anak harus anak gitu kan. Jadi ya tambah-tambah akhirnya beban yang dipikul. Sama guru-guru yang mengajar juga nih. Guru-guru mengajarnya kan juga jadi WFH. Jadinya harus menyesuaikan juga nih cara mengajar. Biar si siswa nih tetap fokus nih. Tetap fokus sambil mungkin juga guru-guru mengurus keluarganya juga gitu ya.
1: Bagaimana nah, agar tetap diri ini tetap stabil, tetap aman, bisa calling down, bisa berpikir jernih. Apa yang harus dilakukan, Mbak Restu?
2: Lebih ke tetap lakukan rutinitas. Jadi biar kita tetap cooling down, misalnya nih perubahan, ada perubahan rutinitas, perubahan bukan rutinitas, perubahan aktivitas gitu. Usahakan rutinitas yang kita lakukan, misalnya dulunya tetap ke sekolah, tetap mengajar gitu. Bangun pagi jam 5. Misalnya. Kemudian mandi, gosok gigi, tetap sarapan pagi jam 7 lah anggap, atau jam 6 gitu sarapan pagi. Nah, itu usahakan rutinitasnya tidak tergantikan. Jadi tetap berjalan walaupun mungkin aktivitasnya berbeda. Jadi misalnya PJJ nih udah beda kan dengan berangkat ke sekolah, tapi waktu PJJ tetap lakukan hal yang sama. Seperti pada saat tetap berangkat ke sekolah. Itu termasuk dengan mempertahankan rutinitas ini termasuk untuk menjaga pikiran tetap sehat pada akhirnya. Nah, jadinya dengan itu juga lebih stabil kitanya, mood kita jadinya lebih stabil, lebih membantu kita cepat fokus atau lebih fokus gitu ya. Sama akhirnya kan pola tidurnya jadinya lebih terjaga. Nah, walaupun mungkin memang targetnya akan sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya gitu, saat udara masih bersih gitu kan. Karena ini tadi semuanya pada bergeser gitu kan, mencari udara yang
1: segar
2: tidak untuk beraktivitas.
1: Iya, ini aja baru. Ini aja barusan informasi dari teman penyiar ini di Handil Bakti aja sudah dekat turun jembatan Basit, katanya ada Uniska ya. Di situ kampus Uniska.
2: Ya,
1: nah, itu terjadi
2: betul.
1: Kebakaran sekarang itu Mbak Restu.
2: Ya,
1: di belakangnya.
2: Iya, betul. Ini maksudnya ini silih berganti aja nih tempatnya aja yang beda-beda.
1: Betul.
2: Tema beritanya ya kebakaran hutan atau kebakaran lahan seperti
1: iya.
2: Itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan lagi gitu? Kita kan nggak bisa nih mengendalikan tentang kebakaran atau karhutla ini gitu. Kan itu di luar kendali kita. Jadi kita bisa fokus biar kita bisa lebih maksudnya waras, waras gitu. Bisa kita
1: takut tidak waras ya.
2: Fokus dengan apa yang bisa kendalikan. Gitu. Jadinya apa yang bisa kita kendalikan? Ya tadi. Misalnya bangun pagi tetap jam sekian, jam 5 tadi misalnya anggap. Kemudian tetap mandi pagi, tetap sarapan, tetap beraktivitas, makan siang, kemudian tetap apa melakukan mengerjakan tugas apa lain sebagainya. Kemudian malam juga tetap tidur tepat waktu. Nah, seperti itu dengan akhirnya kan menjaga kesehatan juga. Kemudian mengikuti informasi dari sumber terpercaya gitu ya. Kadang juga informasi ini kan kita terlalu sering doom scrolling bahasanya. Terlalu sering doom scrolling itu tiap jam gitu mantengin berita gitu kan. Akhirnya kan stres juga gitu. Betul. Karena terlalu banyak berita-berita yang tidak mengenakan gitu yang kita terima seperti itu. Nah, itu boleh dibatasi. Jadi misalnya untuk jam-jam tertentu okay lah. Kita pantau nih, kita juga nggak bisa tone deaf kan. Kita harus hawas juga dengan berita terkini. Apa sih yang terjadi saat ini gitu. Karena kan memang kita berada di lingkungan yang banyaknya kebakaran tadi. Kebakaran hutan maupun kebakaran lahan. Jadi kita tetap hawas informasi itu. Tetap kita pantau, tapi tidak sepanjang hari gitu memantaunya. Dibatasi. Jadi mungkin pagi dan siang, okay, memantau berita. Nah, setelahnya, letakkan handphone gitu. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan tanpa harus melihat media sosial. Itu juga turut membantu. Nah, itu juga turut membantu kita untuk supaya menjaga diri kita agar tetap waras di kondisi yang memang mungkin tidak waras seperti ini.
1: Iya, takutnya berimbas ikut tidak waras juga gitu ya. Itu yang sulit. Ini kayaknya tambah banyak nanti penghuni part 17 ya.
2: Ketuanya juga menarik kan?
1: Hah? Iya, betul sekali.
2: Ketuanya juga menarik gitu.
1: Betul. Dibuka ya. Dibuka untuk pasien yang ingin berkonsultasi ataupun menginap di sana gitu ya. Baik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan aja nah. Mudah-mudahan cepat berlalu, normal kembali.
1: Amin.
3: Kita diberi kesehatan jasmani rohani untuk aktivitas berikutnya. Amin ya rabbal alamin.
1: Tapi di kebun aman ya, Nek ya?
3: Aman, ini aman.
1: Uis.
3: Pada jadi keteran pulang jam 8 jam turun ke sana. Lima ke sana mak ambil banyo semprot lalu lari ke banjarmasin kalau kabutnya kira-kira. Aku menyemprot masih siram menyemprot.
1: Hati-hati nih kesalah semprot orang yang belum mandi. Ano,
3: sumurnya ibak saja kayak itu nah.
1: Iya. sumur jadi, penuh ya.
3: Iya jadi keteran nih. Jadi kan udah turun subuh lagi pagi lagi jadi 8 jam turun. Di dalam pondok tuh kan ada angin-angin aja udara aja jadi masuk sedikit aja asap tuh jendela kadang-kadang aku buka pang jendela halus lah cuman alhamdulillahnya beliung itu ke pohon-pohon
1: enggak bisa beliung
3: bisa beliung
1: hebat
3: apa dia beliung tuh apa jadi kak
1: membelok
3: jadi jam 8 jam 9 tuh kan masih siram 2 jam, 3 jam, sampai 4 jam. Nah, lalu larinya asap tuh ke menjermatin.
1: Gak capek apa ya, lari-lari ya?
3: Asapnya. Lari-larinya, lari pagi sampai lari siang ya.
1: Sampai lari malam, Nek.
3: Lari malam sampai juga. Mudah-mudahan juga diberi kesehatan di semua jidat Tuhan. Tetap diberkahi. Ya.
1: Artinya amin. Harus bahagia, harus banyak ketawa bahagia, nih. Tapi jangan juga terlalu banyak ketawa.
3: Yang mana ini nih, sudah jadi piteran. Artinya nenek ini kan menikmati ya. Kalau
1: ya, betul.
3: Wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Mudah-mudahan ingat bersyukur kayak itu. Sudahnya menjadi kaya dulu, kira-kira bisa sumpah juga.
1: Nah, insya Allah kalau banyak bersyukur, ya kalau Nela waras, ada terdampak gangguan jiwa.
3: Nenek makanan minum turun membawa banyu kena becangkir. kada kawa kurang banyu.
1: Ya,
3: bila hendak turun tuh membawa cangkir kena.
1: Iya, karena ini waktu apa ya? Timingnya banyak yang dehidrasi.
3: Ya, kalau jadi itu aku gair juga jadi bila turun membawa cangkir gana. Karena bila naik pindah habis beisi pulang.
1: Ya, asal jangan tandon aja pian bawa ke sana kemari
3: nih. Nah, ya, tandon di luar aja di belakang kamar mandi tandon.
1: Ya kakau bahambi nih tandon satu sama selang sedotan.
3: Jadi budak banyu tuh mana bertempungas, kena bebas batis bebas utang.
1: Iya betul nih.
3: Aja, makasih.
1: Oke nih, Inggi terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini Nenek Rohinah ya ikut bergabung nimbrung. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Selamat malam, Maulia.
1: Selamat malam dari
4: Kabupaten.
1: Dari
4: Mas Wawan.
1: Oh, Mas Wawan. Oh, ngge, Mas Wawan ini agak-agak kuping terdampak kabut asap juga kayaknya ya.
4: Temanya nih ya Pak, kabut asap.
1: Temanya udara pengap pikiran sumpek, tapi Mas Wawan gak sumpek ya?
4: Alhamdulillah di Jerawan tak matos, suasanya gak pernah, alhamdulillah atas izin Allah gak ada kabut asap.
1: Oh, gak ada kabut asap, Mbak Restu, aman. Tapi anginnya kenceng ya?
4: Ya alhamdulillah dekat pantai, jadi anginnya kenceng.
1: Anginnya kenceng, ini dekat laut nih, Jorong.
4: Sama Prof. P juga alhamdulillah tidak ada asap.
1: Alhamdulillah. Ih, karena terbawa angin laut ya?
4: Ya, bisa kemungkinan. Tapi kan di Jorong rata-rata kan tidak ada tanah kambut.
1: Betul. Adanya gunung di sana ya?
4: Adanya gunung sama pantai kan. Jadi.
1: Nah, air gimana air?
4: Airnya alhamdulillah aman aja.
1: Aman. Ini sumur, sumur bor ya di sana.
4: Sebagian ada yang punya sumur bor, ada sebagian masa itu menggali. Jadi menggali tanah. Selama berapa meter ada sumbernya.
1: Tapi aman aja ya di sana ya.
4: Alhamdulillah aman.
1: Luar
4: teman,
1: biasa.
4: Kemarin saya dapat info dari adik saya yang di Kaltim. Di sana di desa Sueto sama kabutnya asap. Itu sekolahnya itu jam 8 sampai setengah jam 9, 1 jam. Nah kalau di sana itu kan di tengah dikelilingi hutan. Perjalanan. Cuma bukan tanah kambut, tanah biasa. Tanah biasa. Kalau di sana itu besar kemungkinan itu orang-orang jahil.
1: Yang bakar yang, gitu ya masalahnya.
4: Kalau tanah kambut kebakaran secara alam misalnya masih percaya. Ini kan bukan hutan biasa kayak tanah liat, tanahnya nggak mungkin dibakar.
1: Memang ketelali. Ada yang bandel gitu ya.
4: Ada yang sengaja.
2: Sengaja.
4: Iya. Soalnya kan perjalanan. Jadi rumah masih jarang.
1: Iya, kalau tanah gambut apalagi tanah rawa kebakaran kayaknya mustahil ya.
4: Iya, kan tanah biasa ini contoh kayak orang ke kebun sambil ngerokok dilempar ilalang.
1: Supaya enggak capek gitu ya, enggak capek nebas apa nebang-nebang apa semak-semak.
4: Kemudian ada juga yang sengaja dibakar kayak buka lahan sawit.
1: Buat buka lahan betul.
4: Jadi dibakar karena akhirnya kan apinya itu ya mana-mana kan.
1: Iya. Oke, baik.
4: Jadi kemana dapat info? Kan kita kan sebenarnya warga Kalting. Kita kan di Jorong lagi main.
1: Iya, oke. Okay.
4: Ya, kalau di ada kabut asap sama di Batu Kacang itu kadang-kadang ada kabut asap.
1: Oke, baik. Itu aja Mas Wawan.
4: Yuk.
1: Oke, terima kasih Mas Wawan. Nah, itu katanya di Jorong aman. Beliau ini kan di Pamukan.
2: Aman.
1: Iya, satu lagi deh. Halo, selamat malam. Ya, keputus. Artinya ada wilayah-wilayah tertentu yang memang tidak bebas. Bebas kabut asap ya. Tapi mungkin bisa juga capek juga kabut asapnya. Mau jalan-jalan juga.
2: Ya terbantu kan ada angin juga mungkinnya.
1: Betul. Nah itu.
2: Jadi kekumpulnya ke arah kita. Kekumpulnya.
1: Nah ini ada juga nih Mbak Restu yang gabung melalui kanal YouTube dari Pak Ahmad Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali katanya. Siswa-siswa kelas 11 di ruang kelas udara memang pengap. Siswa dipaksa untuk persiapan TKA, tes kemampuan akademik. Kelasnya memang tidak ber-AC, belum mendukung untuk full day, kata beliau. Masih untung ruang lab komputer sudah memakai AC, jadi udaranya lebih nyaman. Namun ada siswa yang mengeluh karena cahaya dari screen komputer fokus membaca beberapa wacana untuk mencari jawaban. Nah, ini mohon sarannya katanya, Mbak
2: Restu. Untuk ini ya, kondisi mau TKA gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Memang jadinya kan ini memang kondisi alam ya, lingkungan gitu, pengaruh. Kalau misalkan di ruangan kelas biasa mungkin akan lebih jelas terlihat, tapi apa namanya, tidak ada AC gitu kan tadi, jadi udara akan sangat pengap gitu, akan berasa pengapnya. Tapi kalau misalnya ada di ruangan ber-AC, ada layar yang tidak mendukung gitu ya.
1: Iya. Kalau di lab katanya ada AC-nya, cuman ya tadi di layar tadi
2: Layarnya kurang mendukung. Jadi mungkin solusinya TKA-nya ya, kalau misalkan memang harus berkumpul di sekolah, pada akhirnya cari yang menghindari banyaknya kabut asap. Jadi mungkin yang sudah jam 9 ke atas atau jam 10 ke atas kan itu kabut asapnya sudah mulai berkurang. Nah itu bisa jadi alternatif untuk mengerjakan TKA di ruangan kelas biasa. Seperti itu, dan jangan lupa gunakan masker, Bapak. Gitu. Gunakan juga masker karena ya tadi untuk melindungi kesehatan para siswa juga sih sebenarnya, seperti itu. Tapi paling tidak kan urusan TKA-nya bisa berjalan gitu. Tapi dengan alternatif seperti itu.
1: Tapi ada juga yang PJJ gitu ya, yang untuk daerah aman dari kepungan kabut asap ya. Mungkin pelajarannya normal gitu ya. Tapi yang terdampak kabut asap ya, persiapkan diri ibu-ibu, tingkatkan konsep kesabaran Anda.
2: Karena kadang kambuh, bukan kambuh sih, bahasanya lebih ke

0: beri jeda buat diri sendiri, minum air putih yang banyak, karena sekarang kan masuk apa sih namanya, dehidrasinya lebih kuat ya, dehidrasinya lebih kuat, jadi minum air yang lebih, minum air putih ya, minum air putih ya ibu-ibu, jangan minum yang manis-manis gitu ya, minum air putih yang banyak gitu, istirahat sebentar, peregangan boleh, olahraga ringan gitu di rumah gitu, kemudian sambil mendengarkan musik juga boleh gitu, atau ngobrol dengan bestie-bestinya gitu ya, orang-orang terdekat, itu
1: Ngerumpi
0: hal yang
1: ya.
0: menyenangkan. So, ngerumpi itu kan kadang ibu-ibu punya ngerumpi juga jadinya keluar tuh semuanya gitu ya, kayak
1: Terus
0: tadi
1: terus
0: ada
1: lupa waktu lagi.
0: gak apa-apa lah, satu me time gitu ya,
1: Oh, satu me
0: satu
1: time
0: hari
1: ya
0: me
1: khusus
0: time
1: ya.
0: gitu.
1: Jadi programnya
0: Betul,
1: khusus me
0: kan
1: time
0: itu
1: ngerumpi.
0: bisa membantu meregulasi diri juga
1: Betul,
0: gitu, jadi lebih
1: merefleksikan.
0: menenangkan sistem ya,
1: Iya,
0: betul,
1: sistem
0: menenangkan
1: saraf
0: sistem
1: gitu.
0: sendiri. Betul, relax itu
1: Iya,
0: termasuk salah satu yang
1: kalau
0: bisa membuat
1: tangga-tangga
0: relax.
1: segini biasanya bikin rileksnya ke mall.
0: Boleh,
1: Boleh
0: boleh,
1: ya.
0: terserah, ada yang mau ke mall, ada yang mau nonton
1: Iya,
0: gitu.
1: tapi setuju aja ya
0: Makan,
1: mungkin ya Mbak
0: kafe.
1: Restu ya, setuju aja ya.
0: Setuju aja saya,
1: Iya.
0: karena memang perlu, memang perlu begitu. Karena kalau misalkan terus-terusan memikirkan orang lain, bahasanya seperti itu, ya kita akan lelah juga. Makanya
1: Iya.
0: perlu juga nih, kadang terlewat, kadang
1: Iya.
0: terlewat, kita perlu memikirkan diri kita sendiri juga
1: Betul.
0: seperti itu.
1: Kata Mama Madan, kesabaran tingkat dewa. Oke, setuju. Harus banyak sabarnya. Baik. Barusu, ini tidak terasa ya. Binyang-binyang kita udah di penghujung waktu. Oke deh, kalau begitu mudah-mudahan Barusu diberikan kesehatan. Next time-nya kita bisa bincang-bincang lagi. Selanjutnya mungkin ada lagi nih yang lebih menarik temanya ya. Bikin
0: Iya,
1: penasaran
0: amin. Terima
1: pendengar.
0: kasih juga Mbak
1: Iya.
0: Uliana.
1: Oke, sekarang saatnya closing statement. Apa yang ingin disampaikan ke pendengar terkait dengan udara pengap pikiran sumpek ini?
0: Pesannya mungkin ya, kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sana gitu ya, di udara sekitar kita, tapi mungkin kita bisa mengatur bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini. Sekalian kita juga menjaga keluarga kita, mendampingi anak kita, juga menjaga diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya udara sedang pengap, atau kita boleh tetap memberikan ruang untuk kita bernafas seperti itu. Jaga kesehatan yang paling penting. Pakai masker.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Restu,
0: Terima kasih
1: sudah
0: juga.
1: bersama Persatuan
0: Terima
1: dari
0: kasih juga Mbak
1: Banjarmasin.
0: Eni.
1: Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar itu tadi binyang-binyang kita bersama Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI Kalsel Restu Rizki Purwanti MPSI Psikolog dengan tema udara pengap, pikiran sumpek, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan pikirannya pada semua seger gitu ya. Besok pagi juga saat bangun tidur nanti seger semua, tubuh juga pun bugar gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti Anda yang ingin bergabung kembali, kita bisa hadirkan di ngobras selanjutnya bersama Himpunan Psikologi Indonesia. Terima kasih Anda yang sudah bergabung baik melalui line telepon dan juga YouTube. Sampai jumpa lagi di Ngobras. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Indonesia, gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah Justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus Justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan Justip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku Justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selamat malam, Bregar. Jumpai Anda kembali di Melody Memory. Ya, untuk list lagu sudah kami share ya melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Kami juga malam hari ini hadir menyapa Anda di live TikTok Pro 1 RRI. Lagunya apa aja? Lagunya ada Bisikan Mesra, Hana Pertiwi, ada I Can See Clearly darinya Deborah Harry, Aku Tak Biasa Alda, Sembilu Ella, Jayanti Mandasari di Puncak Hijau, ada Aku Lelakimu darinya Anang, dari Lubuk Hati Hari Sioni, Suci Dalam Debu Iklim, Rian Hidayat, Ketulusan Hati, Insiden Obsession ya. Obsession Obsession ya, Insiden Obsession, ada Whispers in the Dark. Dan ada Diana Nasution, Bercinta di Udara. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Mulia?
0: Kabar baik Mbak Mei, alhamdulillah. Gimana kota baru?
1: Lagi panas.
0: Panaskah? Nah, biar adem malam ini lagunya.
1: Lagu mapan lawan kepanasan.
0: Ayo sudah, bagana di anu dah di lagunya apa di muka rumah.
1: Ada iklim kan ada?
0: Iklim apa judulnya? Suci Dalam Debu. Ada Kena Debu lo?
1: Kena debu aja tiap hari.
0: Iya, mudah-mudahan nih lagu iklim ya, sudah kada ada lagi debunya.
1: Salamnya buat Benderka, Mawar, Putri. Buat Yulak Sibul yang dipelihari,
0: okay.
1: Ramadan, Bang Roy, Bang Ojan, Bang Mbak Usin, pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam sehat ya, salam persahabatan ya. Buat Mbak Aulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Satu-satunya.
0: Masalah Mbak Mai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Melody Memory, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Mulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Soalnya ya, HP harus banget ya.
0: Hah, iya kah?
2: Iya, biar kedengaran. Ini pakai speaker sudah.
0: Maai, berarti itu minta
2: ganti. Itu pakai speaker masjid loh.
0: Bagus lagi, gana lagi. Bangunan orang.
2: Kasih halus. Para iya kah? Ini mikrofon, Bang.
0: Nah, sudah Bang Hendi ya. Nah, Bang Hendi, kurang apa lagi Bang Hendi? Ulu naik akan pulang pecah di sini. Kada gendang telinga aja nang pecah piring, gelas pecahan.
2: Aja kok pakai radio aja nah.
0: Bang Hendi lagunya apa?
2: Nah, ada band kah?
0: Hah?
2: Ada yang band.
0: Band.
2: Anomin aja Bapak Jomin aja lo.
0: Kenapa?
2: Anomin serang aja nah, dari Netral.
0: Netral judulnya.
2: Iya. Garuda di dadaku, man, tadi malam juara menang, alhamdulillah ya, Indonesia seumur hidup.
0: Netral, ini gak masuk nih kayaknya Netral ya?
2: Gak masuk, waduh, pernah diputar Ampadli kok.
0: Oh iya kah?
2: Iya, aku minta Ampadli pernah.
0: Oke, sebentar.
2: Aduh, terima kasih, aku sebagai komandan supporter tim Nasir banyak baru, nah bersyukur. Terus doa masyarakat semua.
0: Kok gak ada ya di sini ya? Nah, Netral.
2: Taruh di mana Ampadli ini?
0: Beneran
2: meja, kan?
0: Tahu nih, nah kayak apa nih, bingung ya, saya nah
2: kamu lihat Bang
0: lain, Padli Pang
2: kayak kan anu Bang apa Bang Arif Sarwono.
0: Nah ikamam si Dina ada di Sungai Tabok situ, lu menyewakan si Dina kesian
2: aja, aman aja kada kebakar dia.
0: Inggi sebentar nah, oke Garuda di dadaku kah, siap.
2: Wow, ini seadab. Minta bahari, sudah.
0: Oke, siap Bang Hendi.
2: Selamat lagi, selamat di Indonesia.
0: Hinggi.
2: Mudah-mudahan kena tahun depan RRI ini akan juara yang piala Asia.
0: Insya Allah, mudah-mudahan ya. Oke.
2: Salamnya buat Adi Ngojan. Buat Abah Ica, supporter timnas juga semuanya. Dan kakak Masri, masuk Masri. Jika ada masuk, awalnya aku bawa bulik.
0: Jangan, adik gak jejar.
2: Adik yang mana?
0: Adiknya tuh ada Mas Wawan.
2: Astagfirullah. Itu satpam.
0: Oh lain kan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu ya, ada Suci Dalam Debu Iklim dan Garuda di Dadaku darinya Netral. Akan menghibur Anda malam hari ini, dua lagu. Oke, dan untuk yang lagi nunggu antrian berikutnya, tunggu ya, setelah dua lagu kita akan buka lagi untuk request berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an, Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, masih bersama yang ada di Melody Memory. Terima kasih untuk Anda yang sudah masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Untuk siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam dari Indonesia.
1: Hei, malam. Melody malam.
0: Oh, aduh, kencang banget nih. Ini kayaknya sudah selesai makan nih ya.
1: Sudah selesai.
0: Iya, tankinya sudah terisi penuh.
1: Sudah tanki penuh.
0: Nah, apalagi tinggal santai. Lagunya apa, Eja?
1: Ada di WA nang hilang lenyap.
0: Nah, apa yang ada di WA hilang lenyap?
1: Ada yang diposting.
0: Ada sih tadi kita
1: tapi kan aku juga udah masuk yuk.
0: Wah, ini lagi demam itu sinyal ya.
1: Jangan-jangan karena dipanggil itu orangnya nanti ahlinya keluar.
0: Jangan nanti itunya keluar ya.
1: Lagunya sama tadi.
0: Lagunya apa? Eja sehat ya?
1: Ya lagi kayaknya stabil-stabilkan aja lah.
0: Ini kayaknya suaranya agak-agak sedikit bindeng ya. Iya. Kena flu nih, ya kan?
1: Iya, koyok.
0: Iya, capean. Ya, oke deh, mudah-mudahan cepat pulih, sehat ya.
1: Amin.
0: Oke.
1: Lagunya
0: yang ada aku tak biasa. Terus ada tak biasa flu. Ada Ella Sembilu, bisikan mesra Hana Pertiwi, Deborah Harry, I can see clearly. Terus ada Jayanti Mandasari di puncak hijau, pucuk. Ada nah, Anang, aku lelakimu.
1: Nah ini bisikan.
0: Hah? Yang mana yang dibisik?
1: Yang dibisikkan masalah kaki ini
0: asik.
1: Bisikan kucing ya.
0: Iya bisikan kucing mengeong dong ya. Asal jangan bisikan pawang ya. Kenapa?
1: Kalau itu bisikan apa tuh?
0: Bisikan pawang.
1: Nah, pawang hujan lagi. Enak nih holoki
0: orang nih. Pawang kemarau ya. Oke.
1: Mudah-mudahan kemauannya ampih aja
0: nanti. Amin ya rabbal alamin. Iya.

0: Oke, terima kasih, Jah.
1: Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Doa yang terbaik aja
0: Amin,
1: rezekinya.
0: amin, ya Rabbal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eja. From Istanbul, ya. Siti. Oke, next di belakang Eja. Halo. Ya, keputus. Silakan 0811511410.

0: Malam.
1: Halo. Halo Mbak Mia.
0: Halo juga, selamat malam. Dari?
1: Dari Pontianak, Mbak Mia.
0: Pontianak, dengan?
1: Dengannya Mat Nur.
0: Dengan Mat Nur, Pontianak. Gimana kabarnya Pontianak, Mat Nur?
1: Hujan di sini, Mbak Mia.
0: Hujan, alhamdulillah hujan ya.
1: Di Banjar kayak apa? Masih kabut ya?
0: Mah, kabut masih ya, belum ada tanda-tanda hujan turun di sini. Kenapa?
1: Karena hujan nggak di Banjar.
0: Tadu.
1: Walaupun nama di Kapuas, tapi nya Kalteng.
0: Oh, di Kapuas Kalteng ya.
1: Ada hujan nggak?
0: Kenapa?
1: Ada hujan nggak di Kalteng?
0: Ada hujan.
1: Tapi kan lawas doang.
0: Oh iya. Gak apa-apa deh, yang penting walaupun hujan sebentar aja, yang penting ada hujannya ya buat basah-basahin
1: yang
0: lahan.
1: Yang penting ada ya kalau melapai.
0: Bujur, melapai jarlah, Nan.
1: Ini dapat ya, Mbak Ulia?
0: Kenapa?
1: Lagunya dapat ya?
0: Lagunya dari?
1: Dari... Yang dari Anang tuh udah diputar gak?
0: Belum, ini masih ada.
1: Baru monitor soalnya Mbak Ulia enak.
0: Oke, siap. Ini sambil bekerja kah di sana? Sambil aktivitas kah?
1: Apa?
0: Sambil aktivitas kah di Pontianak?
1: Udah selesai kerja dah.
0: Oh, udah selesai kerja. Oke deh kalau begitu.
1: Biasa tuh ini nak masuk tuh pada tembus menembak Mbak Lia.
0: Jangan ditembak, nanti kena di jidat. Nah, ini kayaknya sinyalnya juga nih, ikut demam juga nih. Oke deh, itu ya lagunya ya, Mat Nur ya, Bang Mat Nur yang ada di Pontianak. Lagunya katanya Anang ya, Aku Lelakimu. Oke, dua lagu kita langsung up on air kan ya. Ada Hana Pertiwi, Bisikan Mesra, dan juga Anang, Aku Lelakimu.

bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Memori Pro Satu RRI Banjarmasin. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Ali, apa kabar?
1: Kepanasan
0: kah? Ais, oh, maaf lah, kasih duduk di muka rumah aja sudah.
1: Berendam.
0: Nah, jangan kena bangkak. Pak Ali, lagunya apa?
1: Lagunya apalagi nambah.
0: Ada Alda Aku Tak Biasa, Ella Sembilu. Nah
1: Ella itu aja.
0: Yang mana Ella?
1: Iya.
0: Ella bahasa Dayak kak ada?
1: Bahasa
0: Dayak. Oke Pak Ali, siap lagunya.
1: Burika udah kah?
0: Pun belum kayaknya. Belum kayaknya Pak Ali.
1: Nah, berikan cepat yang ada berikan akhirnya dulu orang pulang.
0: Iya am berikan nih, jangan-jangan si dia nanu dulu kalau berjalanan dulu jar. Makan gaduh-gaduh dulu jar.
1: Salam Adit. Nah.
0: Inggi.
1: Padli.
0: Ya siap.
1: Hai berikan aja nak Liana.
0: Oke siap Pak Ali.
1: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, from Alu-Alu City. Ya, oke, next. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi CO nasi kuning ya.
2: Ini mak mau ngoyak bulat-bulat lagi nih.
0: Apa yang bulat-bulat? Oh, itu kah, Inggi, bola bowling.
2: Nyaman subuh kena tinggal perang-perangnya lagi.
0: Oh bucur, tinggal berandam aja inya.
2: Berandam aja lagi.
0: Ya kasihan bangkak kena nang bulat tuh.
2: Lalu ini beranak lagi.
0: Ya jakanya kawa beranaknya ayam batis dua keluar. Lagunya apa ma?
2: Ma sudah Ella sudah di request apa lagi ya?
0: Ada Alda nih.
2: Oh Alda aja Genda.
0: Ada Engge. Nah.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Siap dibungkus di TikTok yang monitor, yang di grup, yang di mana-mana aja monitor kalau di YouTube-nya kah, di radio lewat radio kah streaming-nya kalau lah. Nah, seberataan aja. Okay. Ada ketinggalan, mau ketinggalannya guring ini perjalanan ya kalau.
0: Anak makan gaduh-gaduh jar. Ujar.
2: Oh iya kah? Malam-malam gaduh-gaduh orang tuh malam-malam ini bakso.
0: Bah iya banaram nel. ambil deh makan beratan. isuk minum oralit.
2: Esok lagi nasi kuning pagi-pagi dah.
0: Oh iyalah dasar bujur Uma ehe.
2: Datangi hendak pada datangi.
0: Nasib dia lagi.
2: Nah ya kalau. Ya dah merotet banget panjang aja. Panjang lebar gini aja. Panjang kisah.
0: Nah ini panjang nih kisah. Yaudah. Bulik nah, garut.
2: Panjang kisahnya pulang-pulang. Ayah ada. Oh dibungkus lagunya buat Aulia yang terbaik. Selalu sehat-sehat kita seberataan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dua lagu. Sembilu dan juga Alda Aku Tak Biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Banjarmasin ya, di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia juga, dan di Melodi Memori Prosatu RRI Banjarmasin. Oke, kita terima lagi, kita sapa. Jadi untuk lagu-lagu request ini ada dua sesi ya, di Blari Indonesia pukul 14.30 dan juga di pukul 10 malam ya, Melodi Memori. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica, sehat Kak Pian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, Abah Ica menutup nih, nggih, menutup pintu ya, malam hari.
1: Iya, penghujung aja diangkat nah.
0: Di penghujung.
1: Ada mulai jam 10 rapat di level 0 ya.
0: Lagunya apa, Abah Ica?
1: Apalagi yang belum diputar
0: oleh ya. Ada Jayanti Mandasari di Puncak Hijau. Ada Deborah Harry, I Can See Clearly. Ada Haris Yoni dari Lubuk Hati. Rian Hidayat, Ketulusan Hati. Incident of In the Sand, Obsession. Ya, Whispers in the Dark. Dan ada Diana Nasution, Bercinta di Udara. Wish.
1: Lagu tadi barat juga sudah oleh ya belum.
0: Ayo, anak yeah. Lang barat-barat. Nanda kampul-kampul, oke okay,
1: juga. Semalam tadi Jolie menang juara tuh. Bah. Pemainnya ya, tuh bule-bule semua anda.
0: Ya, bule. Gak ada Pak Le-nya ya.
1: Pak Le-nya ada bule semua.
0: Bule semuanya, gak ada Pak Le lagunya.
1: Ya, tuh, yang mana? Uli,
0: enggih, lagunya mana nih?
1: Apa tadi panjang kan judulnya, Ulia?
0: Ah, yang mana? I Can See Clearly atau Whispers in the Dark?
1: Nah, itu tadi jedak tadi.
0: Dak-dak ya? Dak-dak. Dak apal. Oke, siap. Bapak Ica lagunya. Enggih, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica ya, menutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dua lagu. Ada In The Sand Obsession darinya Whispers in the Dark. Dan ada Jayanti Mandasari di Puncak Hijau yang di request ya tadi melalui live TikTok Prosatu RRI Banjarmasin. Tidak terasa kebersamaan kita sudah usai dan satu jam sudah kami membersamai Anda di Melodi Memori. Terima kasih yang sudah gabung, yang belum sempat insya Allah ya besok Anda bisa bergabung kembali walaupun lagunya juga berbeda ya. Dan dua lagu terakhir kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia merupakan kumpulan refleksi, puisi pendek, dan perenungan emosional yang menyoroti sisi manusiawi dari kehilangan, luka, dan patah hati. Dengan gaya bahasa yang lembut dan kontemplatif, buku ini tidak berusaha menghindari rasa sakit, melainkan mengajaknya duduk bersama. Pembaca diajak memahami bahwa patah hati bukan musibah, melainkan ruang sunyi yang bisa menjadi awal pertumbuhan. Melalui kalimat-kalimat puitis yang sederhana namun syarat makna, Pandu Dunia menyampaikan bahwa setiap kesedihan memiliki tempatnya sendiri dalam hidup. Hari patah hati bukanlah hal yang harus dilawan, tapi justru diizinkan hadir agar kita lebih mengenal diri. Buku ini mengajak kita menerima bahwa tidak semua luka perlu segera sembuh, dan tidak semua kehilangan harus cepat digantikan. Pandu Dunia tidak memberikan solusi ajaib untuk mengatasi duka. Ia justru menawarkan perspektif baru, bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kedewasaan emosional. Dalam patah hati, kita belajar melepaskan, belajar bertahan, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Buku ini menjadi sahabat yang mengerti diam-diam, tanpa menghakimi atau menyuruh segera bangkit. Nilai utama dalam buku ini adalah kejujuran emosional. Pandu Dunia menulis dari hati, dan setiap halaman seolah menjadi cermin untuk pembaca yang sedang tersesat dalam perasaan. Melalui kutipan dan narasi pendeknya, pembaca diajak berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna dari rasa perih, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipeluk. Kekuatan buku ini terletak pada kelembutan narasinya yang membumi. Tidak ada kesan menggurui, justru seolah penulis duduk di samping pembaca, mendengarkan dan menyampaikan bahwa tak apa merasa rapuh. Pandu Dunia memberi ruang untuk menangis, lalu perlahan mengajak untuk berdamai dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati adalah pengingat bahwa hari-hari kelabu juga punya arti. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di antara puing-puing hati yang retak, ada kesempatan bagi cahaya masuk agar kita tumbuh lebih kuat dan lebih manusiawi. Demikian esensi buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia. Pandu Dunia.

0: kesempatan.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: ngomong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811511410.

0: Persatukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan tidak terasa ya, kebersamaan kita malam hari ini akan segera usai. Dan sebelum Anda melanjutkan istirahat malam, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Urusan dengan Tuhan.
1: Renungan malam ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal. Tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya termasuk kebun warisan orang tuanya dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki, dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu RRI Banjarmasin Radio Publik milik bangsa kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 7 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Faizah Hasan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa di edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita sudah memasuki waktu salat fardu subuh tadi di menit 50 dari pukul 4 pagi. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh. Dan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini yang akan dibacakan Rusdiansah, Surah Maryam ayat 41 dan seterusnya.

Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah di 7 Oktober 2026 di hari Arba, Rabu. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Haji Amal Fatullah MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Walaupun alhamdulillah. Walaupun kabut asap juga masih ada ya. Iya, kebakaran terus terjadi ya Ustadz ya. Di mana-mana, dan hampir satu hari itu bisa beberapa kali kebakaran. Dan apakah ini erat kaitannya dengan topik kita pagi hari ini ya Ustadz ya, mungkin yaitu mengambil hikmah dari kemarau panjang. Baik Ustadz, silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulullahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum lajidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kepada pendengar yang berbahagia sekali di udara, tetap di udara. Dan mari alhamdulillah kita bersyukur pada subuh ini, subuh Rabu 7 Oktober 2026. Alhamdulillah kita tetap bersua, berkomunikasi melalui kanal informasi dan inspirasi RRI Pro.
0: Pro satu.
1: Ya, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah dan wasyukrillah kita bisa bersua karena di subuh Rabu ini banyak yang kita perlu syukuri, tetapi juga perlu diambil hikmahnya. Jadi dengan tema mengambil hikmah dari kemarau panjang, ya memang di dalam sejarah kita, artinya yang teringat-ingat, ini kejadian kemarau ini berdasarkan BMKG, ini ahli peramal cuaca di Banjarbaru, bahwa kemarau panjang ini merupakan fenomena iklim El Nino, bahasa ini bahasa laut. Jadi itu karena pemanasan, ya artinya pemanasan suhu muka laut. Nah, jadi bahasa-bahasa PMKG ini mantap juga. Jadi karena pemanasan global muka air laut itu, sehingga mengibatkan bibit-bibit awan. Awan yang mengandung air itu bukahan ke daerah lain karena panas di permukaan laut. Nah, itu menurut istilah BMKG. Dalam sejarah yang tercatat bahwa kemarau panjang ini di Indonesia pernah terjadi beberapa kali, di antaranya tahun 1997. Itu juga kemarau yang cukup merepotkan bagi kita dan bagi pemerintah serta umat. Nah, kemudian kemarau panjang

0: yang juga terjadi di tahun 2015. Ini akibat El Nino juga, fenomena-fenomena ini. Jadi dalam istilah filsafat ya, fenomena ini adalah sebuah tanda-tanda atau isyarat bagi kita bisa membaca atau tidak. Kalau misalnya hujan, mau hujan, itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda, ada awan, ada gemuruh, ada kilat. Nah, kemudian hujan. Nah, itu kan ada tanda-tanda sebelumnya. Begitu juga kemarau panjang 2015 ini. Kita pernah mengalami, karena dulu waktu perjalanan dari Banjarmasin ke Palangkaraya, perjalanan malam, karena waktu itu bertugas di UIN, di IAIN Palangkaraya. Jadi alangkah parahnya pada tahun itu. Jadi mobil itu kiri kanan dari jalan itu terbakar. Nah, kemudian menimbulkan asap. Asapnya itu sekitar 1 meter atau 2 meter. Jadi perjalanan itu karena melintas jalan, jadi paksa beklapson. Sebab kalau mau mundur ada truk, mau maju kalau ketabrak, karena kada melihat kabutnya asap. Nah, jadi kemarau ini, kemarau panjang ini tidak begitu mendadak, artinya ada tanda-tandanya juga sebelumnya. Ada sejarahnya juga, ada tahun 2026 aja kemarau. Sebelumnya juga pernah kemarau panjang 1997, 2015, 2019. Nah, secara teori mestinya karena rutin tiap tahun ini datang kemarau, ya artinya antisipasi ya dulu. Artinya bukan hal dadakan tuh. Nah, misalnya banyu disiapkan, kemudian hal-hal yang lain lah menjelang datangnya kemarau. Ini kemarau tahun ini cukup panjang nih, tiga bulan, lumayan. Biasanya standarnya 2 bulan aja itu sudah mulai payah. Jadi kemarau ini sebagai pelajaran bagi kita, artinya kalau mengambil sebuah hikmah yang terjadi, karena beberapa hari terakhir, beberapa minggu, kebakaran selalu terjadi. Itu dampaknya, dampak kemarau ini banyu kering, banyu PDAM agak macet misalnya, artinya pergantian gitu nih anunya, mengalirnya. Kemudian persediaan air juga menipis, sehingga kalau kita baca berita-berita malam tadi di park gedung kampus Uniska kan, Anil Bakti, kemudian beberapa tempat lainnya ya kebakaran karena banyu juga terbatas, mengambil banyunya juga jauh. Misalnya tuh, Oleh karena itu, kejadian ini, kemarau panjang ini, harus menjadi sebuah introspeksi diri. Nah, artinya basusur pinggir tapih jurang bari. Kenapa kita ini sembahyang STSK sudah, kemudian perlatan dari semua sarana-sarana sudah, pimpinan kita gubernur meninjau, apalagi usaha-usaha sudah maksimal, tetapi kebakaran terus zaman. Mestinya tuh kita introspeksi diri, menyusur pinggir tapih jurang jarurang bahari itu. Apa gerangan? Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Para pendengar yang berbahagia, jadi yang terjadi musim kemarau ini bukan hanya tahun ini. Jauh sebelumnya juga pernah terjadi. Ya, kesempatan kita lah untuk mengkoreksi diri. Muhasabah. Jadi hikmah yang terkandung di dalam sebuah kejadian itu, Tuhan akan menurunkan sebuah persoalan, tentu ada jawabnya. Jadi hikmah yang terjadi itu adalah introspeksi diri, kemudian memperbanyak istighfar. Ya, siapa tahu di antara kita ada yang banyak dosa misalnya, ada yang setengah dosa, kemudian beristighfar sama-sama untuk kembali mengingatkan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa tahu kita kadang ingat dan lupa sembahyang misalnya 5 waktu, ada nanti tinggal 3. Misalkan alasan sibuk, karena alasan tugas, ya sarannya kita untuk koreksi diri. Kemudian belajar menggunakan sumber daya alam seperti ya, menghargai banyu. Nah, pada saat musim hujan kita kebanjiran misalnya tuh. Pada musim kemarau kebakaran. Musim hujan kebanjiran. Itu siklusnya, siklus perputaran alamiah, sebuah alam sebagai tanda-tanda berjalannya sebuah proses kehidupan. Kemudian sebuah fenomena lagi juga bahwa apabila kita ulangi, apabila musim kemarau kekurangan banyu, kebakaran. Kemudian sebaliknya, apabila datang musim hujan, kebanjiran. Ada pernah kebanjiran tahun berapa kita di sini? Ya kan? Karena ini bila habis kemarau nih, musim hujan. Nah, mestinya pada saat kemarau ini, drainase-drainase itu ya dibersihkan, ditabuk misalnya di Julnayan ini. Nah, kini musim hujan hanya berdatang. Ya mohon maaf aja, Bang. Artinya antisipasi itu ya mulai ini, kadang nenang spontan begitu ada masalah, hanya ada antisipasi sebelumnya. Ya, ini hikmah yang kita harapkan, misalnya introspeksi diri, memperbanyak istighfar, kemudian belajar hikmat menggunakan sumber daya alam. Apalagi kok sumber daya alam ini banjir, misal kehujanan, hujan yang terlalu banyak yang membawa mudarat, hujan yang membawa berkah, artinya menyirami kita-kita ini, kemudian agar berbuat istighfar bagi yang merasa banyak-banyak dosa, misal termasuk kita-kita ini. Kemudian bagaimana dalam sejarah Islam misal? Ini kemarau itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kemaraunya berapa? 7 tahun berturut-turut. Nah, kita hanya 3 bulan. Di Mesir itu 7 tahun berturut-turut Nabi Musa. Apa antisipasinya? Ya, mengelola manajemen gandum. Menyiapkan lumbung-lumbung gandum, artinya persiapan-persiapan untuk menghadapi musim-musim yang darurat. Kemudian juga bagaimana kejadian pada Nabi kenabian ya. Jadi pada saat itu kemarau juga panjang ya di kota Mekah, dilanda kekeringan parah. Kemudian pada suatu saat kaum Quraisy meminta pertolongan Abu Talib. Abu Talib ini lantas mendekap punggung Nabi, artinya mengangkat Nabi waktu kecil, kemudian membawa ke Ka'bah. Lalu langit seketika mendung dan menurunkan hujan. Nah, artinya bahwa hal-hal yang irasional istilahnya, Nabi dibawa ke Ka'bah, kemudian hujan. Nah, ini kan berpikirnya kadang-kadang bisa ada yang percaya, bisa ada yang kada, tetapi itu terjadi. Nah, kita di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, estiska sudah, upaya kiri kanan sudah, kemudian peralatan-peralatan terbaru. Nah, kemudian membuat hujan buatan. Alhamdulillah beberapa tempat di Kalimantan Selatan hujan. Kemudian kemarin juga hujan rintik-rintik, tetapi masih dalam proses hujan yang normal. Ya alhamdulillah lah. Kita juga hujan karena berbagai usaha-usaha ikhtiar. Kemudian juga masa kenabian dilanda kemarau panjang hingga tanaman kering, ya seiring dengan dampak kemarau. Kemudian seorang sahabat meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon hujan. Nabi berdoa 3 kali dengan ucapan Allahumma, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Hujan pun langsung turun ya, karena Nabi yang memohon. Ya, artinya doa juga penting, usaha juga ya, konsep ke konsep dan teori ya juga bolehlah, tetapi upaya maksimal kita harus. Ini para pendengar yang berbahagia yang dapat kita hantarkan untuk subuh ini, mudah-mudahan ada barokahnya dan hujan kembali normal ya sewaktu yang segera. Dan kemarau ini tentu kita mengambil hikmahnya. Ada apa sebenarnya kemarau yang datang ini melanda lebih 3 bulan? Sadang ayo susur-susur pinggir, tapi mungkin ada upaya-upaya yang lebih bagus. Selain itu kita berdoa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amal Fatullah ya. Jadi masih belum seberapa sebenarnya kalau kita kembali ke zaman Nabi ya, ya. Terutama zaman Nabi Yusuf
0: ya, 7 tahun.
1: 7 tahun diuji pada waktu itu. Kita ya, seharusnya normalnya cuma 2 bulan ya Ustadz.
0: 2
1: ya,
0: bulan tanya.
1: Kita lebih mungkin, ya itu tadi, mungkin banyak dosa-dosa yang harus dihapuskan mungkin dengan cara ini ya, ya, bisa ya, jadi seperti itu ya, ya, hikmahnya bisa seperti ya, itu ya Ustadz.
0: Ada hikmahnya kemarau ini.
1: Amin amin. Mudah-mudahan kita tetap bisa sabar menyikapinya, sabar ya Ustadz ya. Baik, walaupun banyak juga masyarakat kita yang kehilangan harta benda ya, ya, karena kebakaran yang kebakaran seharusnya tidak terjadi,
0: ya, ya.
1: Karena kita tidak tahu juga apakah lahan-lahan yang terbakar itu apakah terbakar sendiri atau dibakar, ya, ya, begitu ya, ya, ya Ustadz. Ya, ya, ya. Baik, silakan yang ingin bergabung bertanya kepada Ustadz Amal Fathullah tentang tema kita pagi hari ini, yaitu mengambil hikmah dari kemarau panjang. Silakan melalui line telepon kami di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562, bisa melalui WhatsApp juga dan juga langsung chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Sudah ada yang bergabung dengan kita Ustadz. Kita sapa dulu yang pertama yang sudah bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Sudah ada Bapak Ahmad Zaini dari Amuntai. Terima kasih Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana hikmah di musim kemarau dan juga di musim banjir menyangkut adanya kepedulian sosial untuk membantu yang lain dengan ikhlas tanpa memandang agama, suku, dan ras. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Zaini dari Amuntai. Silakan yang lewat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
1: Ya, silakan Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara. Tema kita mengambil hikmah dari kemarau panjang, Bunda Hani, silakan.
2: Iya, terima kasih. Iya. Ya, selalu Dinda, semangat menjalankan aktivitas.
1: Terima kasih.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam, kabar Bu Haji?
2: Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin, amin, amin.
2: Sama keluarga, semangat menjalankan aktivitasnya, memberikan kita ini pemahaman dalam menjalankan amal, menjalankan syariat agama Islam kita ya Pak Ustadz.
0: Ya, ya.
2: Kita bisa gabung lagi. Habis kedukaan ini Pak Ustadz, kesensapnya anak mantu ini meninggal di Sopeng, tapi ini yang saya pertanyakan ini Pak Ustadz, itu orang meninggal itu kan seharusnya itu harus dikuburkan, tetapi ada cucunya yang di Banjarmasin sana, bukan Banjarmasin, kurang saya lupa itu Pak Ustadz ya, itu kasihan sampai dibermalamkan itu mayat, bagaimana seperti itu Pak Ustadz?
1: Berapa lama Bunda? Berapa lama Bunda? Berapa lama mayatnya dibiarkan?
2: Itu kan meninggalnya itu subuh. Nah, sedangkan itu yang amanahnya itu cucunya itu ada di Samarinda. Nah, mereka itu telpon bilang tunggu saya baru dikuburkan. Jadi itu kasihan mayat di simpang itu Pak Ustadz. Bagaimana seperti itu kasihan?
1: Terus berapa lama setelah itu datang ya Bunda? Itu, Bunda datangnya ya? Berapa lama setelah itu?
2: Nanti besoknya disimpan satu malam.
1: Oke, satu malam baik.
2: Nanti besoknya itu baru kan pesawat dia dapat pesawat sore. Jadi ditunggu pada waktu itu dia baru dikuburkan ke siang.
1: Baik, terima kasih Bunda.
2: Saya dengan cucu saya yang ada di Sopeng itu. Alhamdulillah sampai ya Allah ampunilah dosa-dosa yang seperti itu. Ini yang saya pertanyakan pertama. Yang kedua, di zaman sekarang ini Pak Ustaz, bagaimana ya? Yang tahun-tahun kemarin itu kan ada musim. Saya sudah memahami itu alam. Itu biasa itu bulan 9 itu sudah turun hujan Pak Ustaz. Pernah juga saya di Makassar. Itu biasa hujan satu minggu. Tetapi ini sekarang Pak Ustaz sudah melebihi dari apa yang kita perkirakan ya Pak Ustaz. Karena ini zaman sekarang ini yang bikin panas ini. Kita diberi ujian alam ini karena terbalik ini adanya ini gadget ini Pak Ustaz. Karena lensanya ini, HP itu yang memanaskan alam kita ini. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Kita harus ini memahami. Karena alam ini sudah panas. Makanya kita ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Tapi saya doakan mudah-mudahan kita seluruh Indonesia Timur ini dari Sabah sampai Merauke kita bertobat. Agar alam ini dia kembali normal. Dan hujan itu Ustaz tidak merata. Tidak merata. Ini di Sulawesi Tenggara ini sudah berapa bulan belum ada hujan. Padahal perkiraan saya itu bulan 10 itu sampai bulan 5 itu hujan. Tapi sekarang bagaimana seperti itu? Perkiraannya Pak Ustaz memantin Dinda. Karena kita ini harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ditunjukkan kepada dalam hidup kita, dalam diri kita.
1: Baik,
2: agar
1: Bunda.
2: Kita muhasabah diri, bertobat, mencari ridho. Terima kasih Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bunda Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Sulawesi Tenggara. Berikutnya silakan ada Bapak Haji Ida Hamsa. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Haji Damsa.
3: Ya, terima kasih Cak. Jadi Ustaz ya, ini sebelum kemarau datang itu kan masih musuh ada interaktif di Pro 1 itu kepada BNPB itu. Jadi kita takutnya menghadapi kemarau ini kita kira-kira kayak apa BNPB ini sudah siap kah? Oh siap Pak ya. Siapnya apa aja kita? Siapnya aja peralatan, apalagi personel, kemudian duitnya.
0: Oh iya, alhamdulillah.
3: Ya, apa kita ya? Nah, kalau di secara ya apa akal tuh bagus saja bang lah.
0: Iya iya.
3: Kalau kami aja sendiri koordinasi lawan BMKG.
0: Iya.
3: Nah cuma kalah lo Nabi Yusuf.
0: Nah.
3: Itu Nabi Yusuf tuh 7 tahun itu sudah mengantisipasi artinya kumpulan gandum untuk musim panen namun di gudang karena kemarau 7 tahun bagaimana mengeluarkan gandumnya. Nah, itu ilmunya arti sahabat ibu Nabi Yusuf. Jadi ada satu ilmu Ustaz yang orang tuh kada tahu mengantisipasi kemarau ini. Kami dapat link ke profesor, ada profesor orang Indonesia namanya Profesor Bagus, itu lulusan ITB tapi nya jadi dosen di Universitas Nottingham di Inggris. Ada kami besi linknya tuh. Jadi jadinya saya sudah melakukan penelitian jauh-jauh hari, jadinya di daerah Kalteng dan Kalsel, di Kalteng tuh di Pulau Pisau, di Kalsel tuh di Liangganggang.
0: Oh iya, iya Liangganggang.
3: Jadi jadinya pakai apa caranya mengatasi hotspot, karena bila kemarin itu kan hotspot kan muncul.
0: Yeah, yeah.
3: Jadi 6 hari sebelum muncul hotspot itu sudah bisa dideteksi jadinya. Jadi ada parameter yang diukur. Nah cuma itu ilmunya itu dan kita harus siap, harus belajar.
0: Iya.
3: Jadi kalau siap dengan peralatan, dengan personal, dengan dana, ya buktinya kayak ini bang lah.
0: Iya.
3: Ada di ilmunya yang dipakai. Nah jadi ilmu itu kalau bisa ya belajarlah lawan Nabi Yusuf tuh nah ilmunya. Iya. Beliau meramal tapi ramalannya jitu gitu nah. Dan ramalan itu dengan apa jurang dengan solusinya. Kali ini kan meramal aja kan solusinya kada kawa mencari solusinya. Nah jadi itulah kita nih kekurangan ilmu tentang lingkungan terutama untuk mendeteksi 6 hari sebelum hotspot muncul itu kalau sudah kau deteksi itu yang pertama. Kedua kita ini kan di Kalsel ini kan luas kalau lah Ustaz lah
0: wilayahnya
3: nih wilayahnya nih. Nah kayak di daerah Gambut yang anggang kada tapi hidupnya bubuhan yang pemangku kepentingan ini bolah embung-embung tuh lah.
0: Nah,
3: padahal kan embung itu kan plastik kan jadi ditabuk tanahnya diampari plastik karena banyu itu kan waktu musim hujan kan isinya tuh.
0: Nah,
3: itu kan kawa untuk mensuplai PDAM atau untuk membasahi gambut-gambut itu. Nah kemarin kami itu anu bang apresiasi bang kepada Polda Kalsel.
0: Oh iya.
3: Sudah bisa jar anu dapat cairan yang bisa apa jurang menyuntik ke dalam tanah itu supaya jangan timbul hotspot. Ya kita kalau disuntik tuh belum efektif lagi.
0: Iya.
3: Yang bagus tuh diimpus tanahnya.
0: Diimpus sih.
3: Diimpus kalau diimpus kan jalan terus.
0: Iya. Iya.
3: Jadi hikmahnya di kemarau tahun ini, pertama kita kada tahu ilmunya, cara mengantisipasi hotspot. Yang kedua, kami ini senang aja bang kemarau nih Ustaz lah.
0: Iya.
3: Di rumah itu mencuci baju tuh 2 jam kering lah.
0: Iya.
3: Kalau bisa tuh kalau musim hujan kan bubuk-bukakan lawan lawan hari.
1: Iya, baik.
3: Hanya dijamur, datang hujan lah, ya ambil kita. Nah itu aja Ustaz yang kami sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Terima kasih banyak Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sudah ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai tadi melalui YouTube. Kemudian ada Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara dan juga Bapak Haji Dahamsah. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar, memang ya kepada Pak Haji Idham tadi, fenomena yang terjadi terhadap kemarau ini mungkin semestinya diantisipasi sebelumnya, karena wah ini kan banyak orang-orang pintar termasuk pintar meramal. BMKG ini kan termasuk yang meramal cuaca, tetapi namanya ramalan itu bisa iya bisa tidak. Oleh karena itu bagus saja kita mengaspirasi terhadap Pak Cidam, artinya mengantisipasi sebelumnya. Ya kalau kemarau seperti ini kan ada tanda-tanda juga sebelumnya. Ada isyarat sebelumnya. Tinggal kita bisa membaca isyarat atau apa. Oleh karena itu, apa yang dia sampaikan oleh Pak Cidam ini mungkin bagus juga untuk pengambil kebijakan. Antisipasi sebelumnya. Memang berbagai persiapan juga diantisipasi. Antisipasi fisik, antisipasi upaya, tetapi juga antisipasi-antisipasi lain yang konkret misalnya. Kemudian juga berdoa, ya sebagai umat beragama kita di Indonesia khususnya di Kalimantan. Tentunya berdoa itu juga sebagai upaya atau langkah penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri baik fisik maupun mental. Penyerahan artinya seperti kapal Titanic misalnya yang tenggelam itu dibuat dengan semewah-mewahnya, dengan sehebat-hebatnya teknologi, dengan sehebat-hebatnya kemampuan otak manusia pada saat itu. Tetapi kan karena kesombongan dan keangkuhan bahwa ini artinya kapal Titanic ini tahan segalanya. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya ketabrak es saja tenggelam. Nah, artinya bahwa kita-kita ini selain kemampuan berpikir secara maksimal, tetapi ya doa-doa juga sangat penting untuk mendukung spiritual dalam sebuah perjalanan, termasuk perjalanan hidup, termasuk perjalanan mengantisipasi datangnya musim kemarau. Kalau musim kemarau ya saat inilah, ini kan dampak dan akibat. Ya dampak kemarau ini macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif. Artinya ada yang membawa mudarat, tapi juga ada yang membawa keberuntungan. Jadi setiap kejadian itu kita berpikir dari main dan plus. Artinya kada negatif aja akibat kemarau, banyak hal-hal negatif, kebakaran. Tetapi juga dari sisi yang lain, kemarau juga membawa berkah. Berkah, banyaklah kita-kita ini introspeksi diri. Artinya mengingatkan kembali kepada upaya-upaya kita ini. Karena di dalam teologi kita mengatakan bahwa segala upaya dan usaha di dalam istilah yang tidak memberi bekas, nah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan. Hanya usaha juga boleh, tetapi ya doa mendoa. Sembahyang istisqa juga sudah kita laksanakan seperti kita sampaikan tadi. Perlatan-perlatan seperti perlatan terakhir ini kan ada beberapa peralatan, eskavator, kemudian kemarin ditinjau di daerah di daerah gambut kita ini, kemudian banyu semprotan, kemudian bantuan Jepang juga, Rusia dengan pesawat Chinook apa tuh, kan sudah bulik. Nah kemudian banyaklah upaya-upaya ini yang dilaksanakan alhamdulillah. Tetapi hasilnya sebagai umat beragama kita serahkan bertawakal tu Allah, bertawakal kepada Allah SWT. Kemudian juga memang dalam sebuah tradisi kita, tradisi berpikir atau tradisi yang terjadi setelah kebakaran itu, apalagi hutan misalnya, itu kan subur tanahnya, jadi ada cuma empatnya subur. Kemudian hama-hama yang kalau daerah petani misalnya kita di kampung kita kan kita ada keluarga petani juga Bu, di Anjir itu kita ada banyak, ada juga pemahaman, artinya pernah bertanam juga, pernah bercocok tanam, pernah menabas juga. Setelah kebakaran itu, maka hama-hamanya tahun ini kan Bani kada kada sukses nih. Hama-hamanya itu yang terbakar juga, termasuk hama tikus apa segala. Jadi insya Allah tahun depan itu Bani itu baik. Itu sebuah kebiasaan. Tetapi juga dihindari untuk membakar. Tapi kalau nah ini kan kalau upaya membakar seorang aja kemudian melalar ke daerah orang lain ini kan berisiko. Tetapi kalau misalnya datang kebakaran itu perlu juga diantisipasi. Nah itu maksudnya hikmah dari sebuah kebakaran itu juga perlu digali, perlu diteliti misalnya, kan ada kita perguruan-perguruan tinggi di Kalsel ini, mestinya kita-kita ini ya musim kemarau menelitilah kenapa terjadi, mengapa terjadi, kenapa terjadi kemarau lebih 3 bulan. Nah kayak kita itu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Hani ya, gadget. Nah, gadget itu sejenis handphone ya, Bu. Karena pemanasan seluruh Indonesia mungkin berapa HP yang hidup, kemudian terjadi pemanasan global misal kalau terdampak. Jadi berakibat terhadap suhu udara semakin tinggi. Perlu juga lah kita batasi penggunaan pun. Kalau malam ya dimatilah. Kalau kan sarana handphone ini sarana begawi, sarana komunikasi, jadi ketinggalan handphone aja rumah. Yeah. Ribut banget.
1: Lebih baik ketinggalan dompet.
0: Ya karena di situ ada nomor paspor. Bank misalnya juga itulah yang diantisipasi. Kenapa pentingnya sebuah handphone ini? Kita segera taubat ya, kita sepakatlah dengan Ibu Hani ini. Taubat ya kita lakukan, kita laksanakan. Jangan hanya sebuah ungkapan ya, sebuah pernyataan-pernyataan saja. Jadi di dalam istilah beragama itu yang lebih bagus adalah pernyataan juga seiring dengan pelaksanaan. Jadi istilah pernyataan A tetapi pelaksanaannya B. Nah itu juga perlu antara sinkronisasi. Kemudian juga Ibu Hani adalah menanyakan ke apa kalau keluarga meninggal kemudian menunggu cucunya yang ada di Banjarmasin sehingga terpamalam di rumah. Ya, sepengetahuan kita karena itu amanah, ya wasiat, wasiat si mayat kemudian menghadangi cucunya, ya memang ada juga anjuran bahwa begitu meninggal sesegera mungkin untuk dikapankan dan dimakamkan. Itu salah satu anjuran. Tetapi juga wasiat, wasiat si mayat yang meninggal menghadangi cucu yang perjalanan jauh. Kalau semalaman itu ya relatif aja lah, relatif aja, bisa ditunggu, bisa kadal. Artinya kalau misalnya ahli waris menyatakan sesegera karena 2-3 hari misalnya, ya itu tergantung kebijakan si ahli waris saja. Tetapi kalau ada wasiat yang bisa dilaksanakan, wasiat oleh ahli waris menunggu cucunya, kan kalau bawa pesawat ya paling anu 2-3 jam lah. Itu toleransi aja lah itu. Kemudian Ahmad Jaini, kemarau dan hujan. Apa Tribun Ahmad Jaini ini, Bu?
1: Baik untuk Bapak Ahmad Jaini, mohon pencerahan mengenai bagaimana hikmah di musim kemarau dan juga di musim banjir menyangkut adanya kepedulian sosial untuk membantu yang lain dengan ikhlas tanpa memandang agama, suku, dan ras, Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Jadi kembali ke kepada Ahmad Jaini, apa hikmah yang terjadi di bulan musim kemarau dan musim hujan? Dua sisi ini, musim hujan itu kita ini adalah sering kebanjiran, seringnya tita, tapi tidak semua, tetapi ada yang kebanjiran. Kemudian musim kemarau, datanglah risiko-risiko dampak akibat terhadap datangnya musim kemarau. Ini buktinya aja kita tiga bulan kemarau sudah dampaknya kemana-mana. Seperti kita katakan ini Banyumasin, kemudian listrik umpat dan jumpa mengikuti. Tapi sampai ini kan listrik ini bang. Jadi listrik ini karena pemati cuma bagi liran hidup.
1: Masih ya Ustaz ya?
0: Makanya itu ada juga ya. Tetapi tidak semua. Artinya berkurang juga lah.
1: Untuk air juga Ustaz masih distribusinya masih belum seperti biasa ya. Setiap selalu lancar, ini masih ada jam-jam yang memang kita tidak mendapatkan alirannya.
0: Jadi di wadah kita di daerah timur ini, kalau malam itu berabut menghidupi, tetapi karena berimbai ya terkendala ya, paksa pakai mesin menyedutnya, itu pun bergantian ya. Jadi ada min dan ada plusnya terhadap dua kejadian, sebab Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sebuah sebab dan akibat, hukum kausalitas pastilah, bahwa kalau musim kemarau ya kayak gini, sedang kita proses, sedang kita menuju musim hujan ya, mudah-mudahan lah sesegeranya hujan nih turun.
1: Amin ya robbal alamin. Ya,
0: sudah panas banget, jadi kalau kita turun ke kantor misalnya jam siang itu aduh panas banget. Panas banget. Akibatnya apa? Bila singgah ke warung tuh minum teh es. Nah, meskipun terdampak misalnya gejala diabetes, tetapi ya mudah-mudahan membawa berkah lah.
1: Amin ya robbal alamin. Berkah bagi yang tukang warung ya.
0: Oh, iya. Ustaz, ya. Ya. Jadi musim di kita di Kalsel ini ya banyak musim lah. Musim hujan, kebanjiran, misal musim kemarau, kebakaran, musim durian, musim rambutan. Nah, banyak musim-musimnya. Musim penceklek lah. Jadi musim itu tergantung yang mengarani aja. Nah, jadi kembali ke Ahmadiyah ini, jadi hikmah yang terkandung di banyak ya. Ada, kalau ingin mempelajari lebih jauh bisa buka AI. Ya. Kemudian bah Google. Kan wah ini zaman teknologi ini apa aja bisa dijawab oleh AI.
1: Kadang ya. Ngobrol sama AI.
0: Iya, iya, iya.
1: Bertanya sama jangan bertanya sama ustaz aja, jangan sama AI.
0: Iya, iya. Banyaklah alternatif. Dulu kan para ustaz jadi sumber inspirasi. Jadi orang tempat bertanya. Sekarang banyaklah sarana-sarana lain, tetapi juga bahwa ustadz-ustadz kita di khususnya di Kalimantan Selatan sudah punya pengetahuan yang memadai. Mungkin demikian ya. Yang dapat. Baik, kita antarkan.
1: Sudah ada juga yang bertanya dengan kita lewat YouTube lagi. Ada Bapak Muas ya. Assalamualaikum Muas. Pak Muas, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Muas.
0: Oke, silakan.
4: Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai kemudaratan ataupun fitnah-fitnah yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat.
0: Amin, amin, amin, amin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Mas.
4: Kulo ini termasuk orang bahari juga Pak Ustaz lah. Jadi belum kayak apa ya Allah, kadang-kadang bubuhan orang cak tak kumpul kalau manusia berbagai macam warna gitu di rumah sakit dan sebagainya. Paling kada banget tiga kali pertemuan dalam satu bulan tuh. Jadi hingga mah anda betakun mah anu tentang kemarau ini. Nah rupanya mereka tuh kada mendalami banget, padahal kemarau ini tebaharian sudah. Ya,
0: mulai bahari.
4: Tuh, nah. Mulai nah, sebaharian nih, mulai zaman Nabi sudah.
0: Mulai Nabi Musa.
4: Cuma mungkin anjay kada menjiwai aja kira-kira tuh. Jadi betakun lawan ulun. Jadi ulun ini bukan ahli biologi. Jadi kalau ulun tuh kada apa-apa pang. Coba pang, julun telponi anu 4434 tuh nah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita. Apa itu ya? 2-2-4-4-3-4 itu yang 5 waktu itu yang 17 rakaat itu coba-coba kita ingin sehabis salat tuh nah, minta bujur-bujur sama Allah. Kalau perlu tambah lagi 12 rakaat. Jadi 29 tuh yang nyata sehari itu. Nah, itu aja. Ya, mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa-doa
1: amin,
4: kita.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya,
4: banyak. Jadi ulun boleh, jadi kadang-kadang rasa digeritik hati itu apa julun nih, karena ulun mau terus terang Ustaz, sejak ulun SD macam ulun pribadi pang nih, tapi jangan diikuti kalau itu salah. Turun sekolah tuh Ustaz kelas berapa itu kelas SD-an lah. Ada yang berapa depa aja kelihatan manusia tuh kada apa-apa ya, kami ke jalan biasa aja. Alhamdulillah sehat-sehat aja kami. Cuma di situ kadang-kadang ada wabah cacar, ada wabah apa tuh malaria, sampai ada yang sampai ke jiwa-jiwa mereka itu terganggu. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas sudah bergabung ya. Kemudian kita ke YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ustaz, ada Bapak Said Rahman dari Amuntai. Pertanyaannya, kalau kita berbuat salah pada alam ini, beristighfarlah pada Allah sebagaimana surah Nuh ayat 10-12. Mohon pencerahan Ustaz ayat tersebut. Baik, terima kasih. Sebelum dijawab, kita jeda sesaat ya Ustaz.
0: Oh, yeah.
1: Pendengar dan pemirsa tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
5: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
6: Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
5: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di Kuliah Subuh, masih bersama Ustadz Amal Fathullah. Dan memang kita suka kadang-kadang bertanya kenapa seperti ini, padahal kita tidak merasa bahwa kita menzalimi diri kita sendiri dan juga orang lain ya Ustadz ya. Baik, silakan Ustadz.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Muaz. Jadi Pak Muaz ini memang membuat istilah-istilah yang kadang-kadang perlu kita cermati. Seperti telepon 24434.
1: Kode begitu ya.
0: Kode ya. Sebagai sarana komunikasi. Ini kan dua ini salat subuh. Empat itu zuhur, empat itu asar, tiga itu maghrib, kemudian isya. Jadi memang betul bahwa kita ini perlu juga berdoa. Tetapi doa ini juga ada yang berusaha berikhtiar. Jadi doa ini sebagai wujud tawakal Allah. Jadi setelah berusaha maksimal, berupaya maksimal, berikhtiar maksimal, kemudian ya hasilnya diserahkan kepada Allah. Tawakal Allah artinya bertawakal. Tetapi juga berdoa tanpa usaha ya perlu disinkronkan lah. Berusaha, berupaya, berikhtiar dilengkapi dengan doa. Betul sekali kata Pak Muaz terhadap sarana komunikasi, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal-hal yang lain. Ya, tetapi ya berdoa ini kita seluruhnya lah. Namun penduduk di Kalimantan Selatan ini 5 juta. Jadi kalau berdoa 1 juta, 2 juta ya bagus saja, tetapi kalau berdoa sedikit aja. Artinya ada nang pasrah ya. Biar emsyung kemarauan kakak ini ya tiap tahun ya. Biar nyampe aja kina kemarau, datangnya hujan. Nah kalau ini kan apatis sebenarnya. Tetapi ya hak orang, artinya ada hak orang untuk berpikir apatis. Ya aku ini ya musim hujan gak, musim kemarau kah, nukar baras tetap aja tunggal itaran. Artinya kan mempengaruhi juga. Tetapi kan berpikir hal yang sedikit sosial lah kepada lingkungan kita. Tapi kalau dampaknya terakhir adalah musim kemarau, kan dampaknya keseluruhan juga. Ada banyu lah kering, ada kebakaran lah di sana sini. Nah kan kalau misalnya kita ini ya memang tidak pernah merasakan. Kalau sudah merasakan itu baru sadar.
1: Pengaruh kepada pangan juga ya Ustadz ya.
0: Iya, pangan.
1: Seperti kembali ke zaman Nabi Yusuf kita ya.
0: Ya. Jadi istilahnya itu ya kita mulai introspeksi dia artinya dalam bahasa kitanya ada basusur pinggir tapi. Iya. Sebab pada istilah orang bahari itu gue. Kalau orang meninggal, kalau tapi itu ditating dia angkat ke itu menyusul pingat, tapi itu tinggal beberapa minggu aja lagi. Itu isyarat itu artinya kembali kepada asal gitu. Jadi kembali kepada menyusul pinggir, tapi itu peribahasa kita. Artinya kalau orang sudah di rumah sakit itu, kalau di rumah menyusul pinggir tapi itu sudah beberapa hari aja lagi tunggu upahnya.
1: Kan kembali pulang ya
0: Ustaz. Ya, kan kembali ke asal. Jadi kepada Pak Said Nof.
1: Pak Said Rahman dari Amuntai.
0: Ya dari Amuntai. Apa tadi Bu ini?
1: Mengenai kalau kita berbuat salah pada alam ini, beristighfarlah pada Allah sebagaimana surah Nuh ayat 10-12. Jadi beliau ini mohon pencerahan dari ayat ini Ustaz.
0: Baik Pak Said Rahman dari Amuntai, terima kasih. Surat An-Nuh
1: ya, ayat 10-12.
0: 10-12. Oke. Jadi seperti terkenang kita lagu Ebit Gadi. Ebit Gadi itu kan mungkin Tuhan telah
1: berita kepada kawan.
0: Bertanyalah kepada rumput-rumput yang bergoyang. Kutanya kepada laut, kutanya kepada
1: ombak
0: kepada batu, tapi semua tidak ada jawabannya kan kayak gitu. Bahwa kepada alam ini juga kita perlu untuk berbaik-baik ya, sebab kalau alam ini apalagi di kita Kalimantan sedang membangun sebuah usaha besar misalnya, yang kadang-kadang perlu juga koreksi diri lah istilahnya. Jangan yang besar-besar, tetapi ya itu hak dan kewajiban pengambil kebijakan atau pemerintah ya, tunduk dan taat kepada alam ini juga seperti lagu-lagu Ibit Gadi. Jadi kita kok menghormati terhadap alam juga perlu, janganlah berlebih-lebihan. Sederhana aja misalnya mengambil sebuah keberkahan. Tetapi namanya berlebih-lebihan itu kan hal yang membawa sebuah kemudaratan. Artinya ya, melewati batas lah.
1: Menguntungkan segelintir orang tapi merugikan banyak orang.
0: Iya, iya, iya. Dan kita sudah mafhum saja bahwa dulu, mohon maaf, zaman kayu Bu ya, hidup di kita di Kalimantan ini, pabrik-pabriknya di pinggiran Sungai Barito situ. Setelah beberapa tahun deh eksploitasi istilahnya, habislah kayu-kayu kita di Banjar di Kalimantan Selatan, membanjarkan ke dalam pohon kayu. Tetapi dulunya ya kayu-kayu ulin habisan segala dengan alasan rebusasi. Ya banyaklah persoalan-persoalan. Terakhir ini ya kita bisa melihat sendirilah bagaimana eksploitasi-eksploitasi yang lain. Ya mudah-mudahan ini mengingatkan kita. Kalau zaman Nabi Nuh itu kan tenggelam. Tenggelam kapal-kapal sebuah aja yang bisa berjalan. Dan saking persoalan Nabi Nuh, anaknya sendiri aja kada mau babuat di kapal. Jadi apa kata Tuhan? Mau tinggalkan saja dan laksanakan aja. Akhirnya kan kada percaya terhadap banjir seduniaan. Akhirnya kan tenggelam juga. Ketawakan bahwa kenapa mau lah kapal di atas gunung.
1: Dan bahteranya ada sampai sekarang ya Ustaz?
0: Iya, iya. Masya Allah. Artinya kadang-kadang kita boleh berpikir rasional, tetapi juga berpikir keimanan juga penting. Jadi kita hidup ini tidak hanya mengandalkan otak, tetapi juga keimanan. Sebab otak itu kan

0: Alam gaib itu kita percaya kepada nungkar dan nangkir. Yeah. Ayo itu rasional ke dah. Kemudian membawa mencabut nyawa Israfil apa Israel. Banyaklah rakib dan atib kiri kanan kita tuh mencatat. Itu kan di luar logika. Logika ini kalau terpelesitkan adalah lu gila kan dalam iklan-iklan. Mungkin ini Bu yang
1: baik.
0: Nggih, terima kasih.
1: Baik, apa yang bisa disimpulkan Ustadz dari tema kita pagi ini?
0: Ya, dari kesimpulan yang kita buat adalah bahwa kemarau panjang ini tidak hanya membawa sebuah kemudaratan, tetapi juga harus bisa mengambil hikmah yang ada di dalam. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Ada asbabun nujul atau sebab-sebab sebuah kejadian. Sebab itu Tuhan itu menurunkan sebuah penyakit istilahnya, pasti ada obatnya. Tetapi cepat atau lambatnya, sabar atau tidak sabar, nah itu kan kadang-kadang. Ini juga sebuah ujian bagi kita, ujian keimanan dan ketakwaan. Nah kalau kita berpikir singkat ya, bahwa toh kemarau ini akan berakhir juga. Akan berakhir juga. Artinya kemarau dalam istilah agama kita tadi menyatakan pernah terjadi 7 tahun Nabi Musa. Ya ini baru 3 bulannya sudah banyak. Tetapi bukan menghendaki kemarau sepanjang itulah, tapi dalam catatan sejarah kan ada. Artinya bagaimana kita mengambil dua sisi hikmah ya dalam sebuah kejadian. Artinya ada kejadian plus dan ada kejadian minus ya. Plus minus lebih pikir. Sebab kalau kita berpikir negatif terus kan, tentu berpikir positif juga harus imbang mengantisipasi sebuah kejadian itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Haji Amal Fathullah MPDI sudah berbagi ilmu pagi hari ini, memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kemarau panjang ini. Jadi kurangi mengeluh, banyak bertakwa ya Ustadz.
0: Iya, iya, iya.
1: Baik, terima kasih banyak. Ustadz sudah hadir di sini, terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah sudah bersama kami, baik di telepon, di frekuensi, dan juga di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, dan juga di live digital kami. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan selamat pagi. Ya, sepertinya untuk matahari sudah mulai memancarkan sinarnya, untuk kabut juga tidak terlalu hadir untuk pagi hari ini di seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Ya pendengar, dari Banjarbaru, sebuah rumah kosong di Jalan Insinyur PHM Nor, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terbakar pada Selasa siang 6 Oktober 2026. Api berkobar sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dan dengan cepat menghanguskan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Petugas dan relawan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Namun kobaran api dengan cepat melahap bangunan hingga akhirnya rumah tersebut rata dengan tanah. Pemilik rumah Idah mengatakan bangunan tersebut sudah sekitar 1 tahun tidak dihuni. Meski kosong, sejumlah perabotan masih berada di dalam rumah. Idah menyebut rumah tersebut juga tidak lagi memiliki aliran listrik. Sebelum api membesar, warga yang pertama kali melihat kebakaran sempat mendengar suara dentuman dari sekitar bangunan. Ya pendengar, di polisi telah mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan hingga kini penyebab maupun pemicu kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Di waktu yang hampir bersamaan, kebakaran ringan juga terjadi pada bagian kayu galam penopang konstruksi bangunan di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 33,5, Kelurahan Loktabat Utara, Banjarbaru Utara. Api di lokasi tersebut berhasil ditangani sebelum membesar dan merambat ke bangunan lain. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjar, masih kanal informasi dan inspirasi pendengar warga Kalimantan Selatan. Hujan mulai turun, namun asap masih terlihat di beberapa waktu. Karena itu kewaspadaan terhadap keselamatan, termasuk keselamatan kelistrikan, tetap perlu kita jaga. Ada 5 hal yang perlu pian ingat. Pertama, saat asap tebal, jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik. Jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Utamakan keselamatan dan jaga jarak. Kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki risiko kebakaran. Jaga lingkungan sekitar jaringan listrik dan hindari aktivitas yang dapat memicu api. Ketiga, jika menemukan kabel listrik jatuh, jangan disentuh. Jaga jarak dan jangan mencoba memindahkannya. Keempat, jika api mendekati jaringan listrik, segera laporkan kepada PLN. Jangan mencoba menanganinya sendiri. Dan kelima, cek instalasi listrik di rumah. Periksa kabel, stop kontak dan peralatan listrik secara berkala. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan aman digunakan. Mari tetap waspada, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman. Asap masih terlihat, tetap waspada, utamakan keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.

0: terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kita ikuti Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, selamat pagi. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026.

kemarau panjang mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Banjarmasin. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengungkap 6 identitas jenazah korban KM Virgo. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Informasi pertama, pendengar dan pemirsa, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan kembali merilis data 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil diidentifikasi. Hasil ini menambah daftar korban yang telah diketahui identitasnya. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
1: Sebanyak 6 jenazah kembali berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Seluruh jenazah ini berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari berbagai daerah. 3 jenazah diantaranya berasal dari Jawa Tengah, 2 dari Jawa Timur, dan 1 berasal dari Banten. Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan menyebut salah satu korban berhasil teridentifikasi setelah melalui pemeriksaan DNA. Hal ini dilakukan lantaran kondisi jenazah yang sulit dicocokkan dengan ciri medis, gigi, maupun properti korban.
2: Kita tetap berusaha pakai dasar dulu, pertama cek kondisi yang terkemukan, baik kondisi giginya, gigi teliti, kemudian ciri-ciri medis kita cek, kemudian properti. Namun kita tetap mengambil backup untuk sampel sebagainya. Seandainya nanti tidak ada cocokan atau model postmortem, ya kita menunggu hasil dari running dari DNA yang kita kirim ke Jakarta.
1: Terungkapnya identitas para korban menjadi titik terang sekaligus kabar duka bagi keluarga, salah satunya Jasmadi. Warga asal Brebes tersebut rela datang ke Banjarmasin demi mencari kepastian nasib putra dan keponakannya. Saat ini jenazah keponakannya telah berhasil diidentifikasi, sementara sang putra masih dalam pencarian.
3: Masih sampai ditemukan. Karena itu anak saya. Misalnya sama bahasa Indonesia, jangan dihentikan, tetap dicari. Yang misalnya ada di permukaan laut dimanapun, itu dicari. Karena anak saya pun harus ditemukan.
1: Hingga Selasa kemarin, dari total 82 jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, sebanyak 69 jenazah telah teridentifikasi. Sementara 13 jenazah lainnya masih dalam proses pemeriksaan tim DVI. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Sementara itu Basarnas mendorong percepatan operasi Salvage KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Pengangkatan bangkai kapal dinilai penting guna mendukung pencarian korban yang belum ditemukan dan memenuhi ketentuan pemindahan kapal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Kita menunggu proses karena ini sebenarnya pihak luar negeri.
5: Tim SAR gabungan mendorong pihak operator KM Virgo Transport 8 untuk segera melaksanakan operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal yang masih berada di perairan Laut Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban yang hingga kini masih belum ditemukan mengingat posisi kapal berada di perairan aktif dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib segera dipindahkan. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i, menyampaikan terdapat peluang untuk menyinergikan operasi SAR dengan proses salvage yang dilakukan pihak terkait. Hal tersebut mengingat posisi kapal berada di perairan aktif sehingga bangkai kapal perlu segera dipindahkan sesuai ketentuan berlaku sekaligus mendukung proses pencarian dan evakuasi korban.
4: Kita menunggu proses karena ini sebenarnya pihak luar negeri. Dan pada saat beberapa hari tidak ada perkembangan, Pak Menteri Perhubungan sendiri juga menyampaikan surat kepada pihak owner untuk, karena yang memiliki komunikasi terhadap pihak asuransi adalah pihak pemilik kapal.
5: Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, mengatakan Menteri Perhubungan telah menegur keras pihak operator kapal PT Virgo Karya Shipping agar segera melakukan pengangkatan bangkai kapal. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena masih terdapat korban yang diduga berada di dalam kapal, sehingga proses pengangkatan bangkai kapal atau salvage perlu segera dilakukan dengan melibatkan unsur internasional.
6: Memang benar bahwa Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal PT Virgo untuk segera melakukan pengangkatan ini. Karena memang masih banyak korban yang terjebak di dalam kapal. Tapi secara penunjukan informasi dari owner kapal bahwa siapa pelaksananya sudah disebutkan. Siapa pelaksananya, baik pelaksana internasional dan mitra kerja lokalnya.
5: Sementara itu, juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Franciscus Ricky, menuturkan bahwa pihaknya telah diminta Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan proses salvage. Menurutnya, pelaksanaan proses tersebut masih membutuhkan koordinasi dengan pihak asuransi yang menjadi kewenangan pemilik kapal atau owner, sehingga percepatan pengangkatan bangkai kapal perlu dilakukan bersama pihak terkait.
7: Kami telah melakukan banyak sekali komunikasi dengan pihak asuransi, bahkan kami didukung oleh Perhubungan Laut, dukungan juga dari Basarnas untuk memberikan akselerasi penekanan kepada pihak asuransi.
5: Percepatan operasi salvage diharapkan dapat membuka akses terhadap bagian kapal yang masih berpotensi menjadi lokasi keberadaan korban. Sinergi antara tim SAR, operator kapal, asuransi, serta pelaksanaan salvage dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kelanjutan pencarian korban KM Virgo Transport 8. Rizky Wahyudi melaporkan.
8: Lintas Benua Pagi.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru diklaim telah meredah. Titik api juga tercatat menurun drastis. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Banjarbaru kini menyiapkan mitigasi jangka panjang melalui penataan lahan rawan kebakaran dan penguatan pencegahan dini. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
9: Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan upaya jangka panjang untuk mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut menjadi salah satu yang dibahas dalam rakor SKPD Pemko Banjarbaru berlangsung di Aula Gawi Sabarataan. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni mengungkapkan pihaknya tak ingin lagi penanganan karhutla hanya berfokus pada pencegahan, bukan sekedar pemadaman saat api sudah membesar, melainkan melalui sistem pencegahan dini dan mitigasi yang konsisten sejak musim kemarau dimulai. Menurutnya sebagai langkah mitigasi itu, yakni dengan tata kelola lahan yang saat ini teridentifikasi sebagai titik rawan karhutla, agar kedepannya dapat dikelola dengan lebih optimal dan aman.
10: Penanganan karhutla, itu nanti kita akan tim, jadi nantinya bagaimana cara pemerintah Kota Banjarbaru memitigasi karhutla atau dan kekeringan ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya tadi mungkin pada penataan lahan-lahan yang sekarang menjadi penyebab karhutla itu mungkin akan kita desain nantinya sebaik mungkin, sehingga dan juga mungkin tentunya melibatkan partisipasi masyarakat itu yang menjadi penekanan kita.
9: Sementara itu, Kepala BPBD Kota Banjarbaru Zaini Sahrani mengungkapkan saat ini fire spot karhutla di wilayahnya mulai menurun drastis, di mana sebelumnya tercatat 312 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luas area yang terdampak mencapai kurang lebih 1.919,2 hektar.
11: Ini tidak ada sama sekali untuk di Kota Banjarbaru. Ya, namun memang karena itu kita ketahui bahwa di Kota Banjarbaru khususnya di Kuntung Damar itu karena memang lahannya gambut, memang ada masih sedikit-sedikit, tapi sudah tidak ada lagi yang dinamakan hotspot atau fire spot yang ada. Nah, kemudian dari kejadian sendiri di Kota Banjarbaru tercatat 312 kali kejadian itu sudah berjumlah kurang lebih 1.919,2 hektar yang luasan yang terjadi.
9: Meski karhutla sudah mulai mengalami penurunan di Kota Banjarbaru, bukan berarti kewaspadaan musim kemarau tidak ditingkatkan, sebab wilayah yang terdampak kekeringan semakin meluas dari 54 titik menjadi 85 titik di kota berjuluk idaman.
0: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
12: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
13: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Seperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdanasalan mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
12: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
13: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
14: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari lombok, naik. Beras naik. Sayur mayur terutama naik juga.
15: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
14: Cuaca kali, kemarau.
13: Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram, dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium, meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait meningkatnya harga komoditas pangan akibat kemarau panjang.
16: Sekarang tuh kondisinya susah banget. Harga sayur, beras, daging, semuanya mahal di pasar. Jadi kita tuh harus mikir dua kali sebelum pergi ke pasar. Karena uang biasanya cukup untuk beberapa hari, sekarang tuh lebih cepat habis. Jadi mau pada mau, kita harus muter otak biar bisa memprioritaskan apa yang dibeli.
17: Ya, kalau menurut aku dengan naiknya harga bahan pokok ini sebenarnya sungguh disayangkan. Karena apa? Karena takutnya itu bisa berdampak ke kehidupan masyarakat. Misalnya satu barang saja, misalnya sayur mayur yang terus meningkat nih, takutnya itu rumah tangga ini tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya, alhasil dia berhemat dan berdampak lagi kepada ekonomi kita yang awalnya dari kecil, yang masyarakat tidak mampu lagi untuk membeli bahan pokok yang seharusnya mereka mudah mendapatkannya, malah bisa nanti berdampak panjang, malah bisa menjadi krisis ekonomi, takutnya itu kalau misalnya pemerintah tidak bisa mengendalikannya. Itu aja, sekian, terima kasih.
0: Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Bapeda dan BKAD Kalsel. Rapat ini membahas sinkronisasi rencana program kerja pemerintah daerah tahun 2027. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
18: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas sinkronisasi rencana program kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2027. Pembahasan rapat difokuskan pada keselarasan antara perencanaan pembangunan, program prioritas daerah, serta kemampuan anggaran yang tersedia. Dari Bapeda, paparan disampaikan Dr. Insinyur Suprapto Tri Astuti yang menjelaskan arah pembangunan daerah mengacu pada RPJMD Provinsi Kalsel tahun 2025-2029. Sementara itu, BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Haji Fatkan memaparkan sejumlah indikator kinerja utama daerah, khususnya terkait misi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang mudah serta cepat.
19: Bahwa seperti sudah kita ketahui, pada saat akhir-akhir kita mau menetapkan APBD 2026, ada kebijakan penurunan PKD, di mana dari tempat Kalsel kita diturunkan atau dipotong sekiranya 2,1 yang nantinya akan dilaksanakan kembali secara bertahap. Itu komitmen dari Kementerian Keuangan pada saat beberapa kemudian. Namun demikian kita tunggu kebijakan menteri yang baru terkait daerah yang sampai sekarang tertahan, masih tertahan di pemerintahan pusat.
18: Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menilai koordinasi antara DPRD, Bapeda, dan BPKAD penting untuk memastikan program kerja tahun anggaran 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran yang ada, diperlukan ketepatan dalam menentukan prioritas sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memberikan hasil yang maksimal.
20: Hal yang sifatnya kebaikan untuk warga masyarakat kita, di mana belanja daerah kita, walaupun sebenarnya ada defisit ya, ada defisit, tetapi kita yakin mudah-mudahan pihak pemerintah pusat berulas asil dengan daerah. Nah, ini yang saya ingin, bahwa pemerintah juga mesti harus membagi hasil, berapapun jumlah yang dikalkulasi itu adalah haknya daerah Kalimantan Selatan, sehingga ketika kita membangun daerah kita ini benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.
18: Rapat tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam menyatukan arah perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Sinkronisasi itu sekaligus diharapkan memastikan pelaksanaan program tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kalsel tahun 2025-2029. Fitriana Rahma, laporkan.
8: Berita olahraga.
0: Perbasi Kalimantan Selatan terus berkomitmen membangun ekosistem bola basket berkelanjutan di Banua. Salah satu fokus prioritas pengurus saat ini adalah menyiapkan wadah kompetisi berjenjang guna menjaring talenta muda potensial sejak dini. Berikut laporan Robi Angga.
21: Sudah ada di bidang event dan kompetisi, sudah menyusun program kompetisi secara berjenjang dari kabupaten kota, dirangkum menjadi dua zona. Dari empat zona, kita rangkum jadi dua zona.
22: DPD Perbasi Kalimantan Selatan merancang sistem kompetisi berjenjang sebagai salah satu program kerja utama pengurus baru. Program ini difokuskan untuk memastikan wadah pembinaan dan ruang kompetisi bagi atlet usia pelajar di Kalimantan Selatan terbangun secara berkelanjutan. Ketua Umum DPD Perbasi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menjelaskan bahwa skema kompetisi akan dimulai dari tingkat kabupaten kota secara berjenjang sebelum berlanjut di tingkat provinsi. Menurutnya, sistem ini dapat menjadi acuan dalam mempersiapkan pemain muda daerah yang siap bersaing di level yang lebih tinggi.
21: Berjenjang, teman-teman tadi sudah ada di bidang event dan kompetisi, sudah menyusun program kompetisi secara berjenjang dari kabupaten kota, dirangkum menjadi dua zona. Dari empat zona, kita rangkum jadi dua zona dan akan ada di provinsi. Nah, ini lagi dirumuskan kawan-kawan, bagaimana supaya ini maksudnya kompetisinya tidak terputus. Nah, kita tidak ingin juga ngadain kompetisi tapi terputus. Nah, kita coba cari jenjangnya. Nah, nanti mungkin atmosfernya kalau sekolah ya DBL, berarti kompetisi dari bawahnya udah kita buat gitu. Jadi arahnya udah jelas, habis dari kompetisi ini masuknya kemana, kompetisi apa.
22: Rencana program tersebut disambut baik oleh pelajar di Kalimantan Selatan. Salah satunya siswi MAN 1 Banjarmasin, Yasmin Hilya, yang menilai program Perbasi dalam memberikan wadah kompetisi di lingkup sekolah sangat bagus untuk memajukan olahraga basket di Banua. Ia berharap program tersebut dapat konsisten dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
23: Iya, mendukung. Bisa, dari situ kan bisa kayak mendapatkan prestasi, terus kayak mengembangkan bakat, dan itu kan prestasinya tuh bisa bermanfaat kayak buat beasiswa dalam non-akademik ya, bisa masuk buat di perkuliahan atau apapun. Semoga programnya selalu lancar terus, dan juga buat yang Perbasi semakin banyak yang minat dan semakin banyak yang berani untuk menunjukkan bakatnya di bidang olahraga, terutama di basket.
22: Melalui program kerja terstruktur ini, Perbasi Kalimantan Selatan optimis dapat melahirkan bibit-bibit unggul basket Banua yang siap bersaing di level yang lebih tinggi. Saat ini bidang kompetisi dan event Perbasi Kalimantan Selatan masih terus mematangkan regulasi agar program kompetisi berjenjang tersebut dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Robi Angga melaporkan.
8: Komentar Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik harga pangan naik imbas kemarau panjang. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
24: Selamat pagi. Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan mulai memberi dampak nyata terhadap harga pangan di Banjarmasin. Penurunan pasokan dan terganggunya produksi pertanian membuat sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Cabai rawit merah misalnya mengalami kenaikan dari sekitar Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Beras lokal juga mengalami kenaikan dengan besaran mencapai sekitar 20%. Kondisi ini menunjukkan dampak kemarau ternyata tidak hanya masalah ketersediaan air. Karena ketika lahan pertanian kekurangan air, maka produksi juga akan menurun. Sementara pasokan menyusut yang pada akhirnya akan berdampak terhadap harga di pasar yang juga ikut meningkat. Bagi masyarakat, kenaikan harga pangan memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran harian, terutama bagi rumah tangga dengan pendapatan terbatas. Kenaikan harga beras, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya dapat mengurangi daya beli mereka. Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga pemerintah provinsi perlu memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah kemarau yang berkepanjangan seperti saat ini. Pemantauan harga juga harus diikuti dengan langkah menjaga distribusi, memperkuat pasokan dari daerah produsen, serta memastikan intervensi yang dilakukan ketika harga mulai bergerak naik. Sementara di sisi lain, petani juga membutuhkan dukungan agar mampu bertahan menghadapi perubahan cuaca. Ketersediaan air, bantuan sarana produksi, hingga informasi cuaca dan pola tanam menjadi bagian penting dalam menjaga produksi pangan mereka. Menjaga harga pangan di tengah kemarau belum cukup hanya dengan menggelar operasi pasar. Namun yang lebih penting adalah bagaimana memastikan produksi, distribusi, dan cadangan pangan berjalan seiring, agar kemarau yang saat ini melanda wilayah Kalimantan Selatan tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat. Dalam hal ini, komoditas pangan yang juga akan melambung tinggi. Sekian komentar.
1: Lintas Benua Panjang.
0: Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi Rabu 7 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Banjar Baru dan Banjarmasin di beberapa titik, kita akan ketahui. Dan sudah bergabung bersama kita di sini ada Brigadir Winda dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Brigadir Winda.
2: Halo, selamat pagi.
1: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Lantas Banua, kembali lagi bersama saya Brigadir Winda Aprinitami dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, Kamis 7 Oktober 2026. Di salah satu titik Banjarmasin dan Banjar Baru melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama, kita menuju ke Simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto dalam Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas Simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto dalam Banjarmasin terpantau ramai, cenderung padat namun tetap lancar di setiap arahnya. Untuk itu, kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus kendaraan Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya yang melintas di kawasan ini, serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya, kita akan beralih ke Jalan Ayani kilometer 34, tepatnya di Bundaran Adipura, Kota Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar di semua arahnya, baik dari arah Kota Banjarmasin menuju Banjarbaru dan Martapura maupun sebaliknya. Namun tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini wilayah kita masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan jarak pandang saat berkendara terbatas. Untuk itu kami himbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati, kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama kendaraan Anda, jaga jarak aman, dan jangan melakukan manuver atau mendahului kendaraan lain jika pandangan terbatas. Serta selalu gunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan menjaga kesehatan Anda. Bagi pengendara sepeda motor agar selalu menggunakan helm SNI, baik pengemudi maupun penumpang. Dan jangan berboncengan lebih dari satu orang untuk pengendara mobil, baik pengemudi maupun penumpang, agar selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Demikian saya Brigadir Winda Aprinitami, Polisi Bersama Masyarakat. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Brigadir Winda dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana suasana perjalanan Anda? Semoga menyenangkan. Pastikan Anda selamat sampai tujuan dengan berhati-hati di jalan. Patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Baik, pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 pagi ini kita sudah bersama dengan reporter Robby Angga. Halo, selamat pagi Robby.
1: Selamat pagi, Ica.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Ica dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani dari arah luar kota menuju dalam kota terpantau didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 yang tidak begitu banyak, namun juga memadati kawasan di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini. Dan begitu sebaliknya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dari arah dalam kota menuju luar kota juga masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun untuk volume kendaraan sendiri dari arah dalam kota menuju luar kota juga tidak begitu padat, nampak lengang, namun sedikit ada antrian kendaraan ya di arah putar balik tepatnya. Namun kondisi ini juga tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk kendaraan sendiri yang melintas di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar, namun sedikit ada penumpukan di simpang 3 tepatnya di bawah traffic light kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang. Namun kondisi ini juga tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk pantauan transportasi umum yang melintas sejak pagi tadi dari arah luar kota menuju dalam kota juga nampak dipenuhi oleh penumpang. Dan ini menjadi salah satu pilihan masyarakat di Kota Banjarmasin atau bahkan masyarakat di luar kota yang memilih untuk menggunakan transportasi umum untuk berpergian atau bahkan untuk datang ke tempat-tempat tertentu di Kota Banjarmasin. Dan begitu sebaliknya dari arah dalam kota menuju luar kota, transportasi umum juga sejak pagi tadi nampak dipenuhi oleh penumpang. Dan aktivitas masyarakat dari Kota Banjarmasin menuju luar kota juga nampak ya banyak memilih untuk menggunakan transportasi umum seperti Trans Banjarbakula. Dan untuk aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin sendiri ya, sejak pagi tadi juga nampak di kawasan Jalan Ahmad Yani sudah terlihat masyarakat yang beraktivitas seperti berjalan kaki, berolahraga, bersepeda, dan juga nampak beberapa masyarakat yang berjalan, mereka akan menuju ke kawasan perkantoran di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan untuk pantauan cuaca di pagi hari ini juga terpantau cuaca di Kota Banjarmasin dan sekitarnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 juga terpantau cerah. Dan ini menjadi salah satu faktor pendukung lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Namun kami juga tetap mengimbau kondisi cuaca yang cerah ini untuk kabut asap sendiri juga masih sedikit menyelimuti ya di pagi hari ini, meskipun tidak begitu tebal, tapi juga nampak ada sedikit kabut asap yang menyelimuti Kota Banjarmasin. Dan khususnya masyarakat yang ingin beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker, karena salah satu untuk menghindari paparan langsung asap sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami juga tetap mengimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati, selalu menaati aturan lalu lintas dan selalu memeriksa kendaraan sebelum berpergian. Dan untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm saat berkendara, sedangkan untuk pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, cuaca dan juga aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robby Angga melaporkan.
0: Terima kasih Robby Angga, selamat bertugas.
2: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
3: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
4: Astaga, ayo
3: Maaf, Bu. Maaf,
4: segamat kah bawa sepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Maaf, Bu.
5: Kisah nyata, orangnya masih ada.
6: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
7: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Saimul Kadri. Halo, selamat pagi, Saimul. Ya, silakan informasinya.
8: Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah hingga berawan, begitupun di sekitar Bandara Samsudinur Banjarmasin juga terpantau cerah hingga berawan, namun tertutup kabut asap di wilayah Bandara Samsudinur Banjarmasin. Selanjutnya, perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembaban udara 33 hingga 96%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Untuk informasi perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Syaimul Qadri, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, melaporkan. Terima kasih.
7: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
9: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Ya, selamat pagi warga bumi yang saat ini sudah memulai segala aktivitasnya seiring dengan cahaya matahari yang sudah menyeruak ya, menyinari kota Banjarmasin dan sekitarnya yang memang beberapa hari terakhir cukup gerah ya. Dan untuk kabut sepertinya pagi ini lebih bersahabat, kabut asap lebih tipis dari hari-hari kemarin. Tapi tetap waspada, tetap pakai maskernya dan tetap jaga kesehatan ya. Untuk Anda yang saat ini melewati ruas-ruas jalan kota Banjarmasin dan sekitarnya tapi bukan dari planet yang lain. Oke, saya ingin kasih informasi seputar arus lalu lintas yang saat ini ada di simpang 3 km 6 pos patwal batas kota yang saya ambil dari CCTV di Sub. Ya nggak tahu nih CCTV-nya kenapa nih agak-agak kabur ya, mungkin karena ketutup asap ya atau debu-debu yang ada di jalan yang lupa dibersihkan, dan biasanya ini terang terlihat ya. Dan di sana ada dua petugas yang melaksanakan tugasnya untuk arus lalu lintas di simpang 3 ini sangat ramai dan lancar dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Pastikan pendengar Anda sehat dalam berkendara ya. Kalau Anda sedang meminum obat tertentu yang membuat Anda nanti akan diserang rasa kantuk, lebih baik tangguhkan dulu untuk meminum obatnya ya, atau Anda tangguhkan dulu perjalanan Anda. Oke, baik pendengar, selamat jalan, hati-hati, jaga jarak aman Anda sampai nanti di tempat tujuan. Anda selamat dan siap untuk berkarya hari ini yang jauh lebih baik dari hari kemarin.

0: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
1: Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
3: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
5: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di gedung MK Jakarta.